0: Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, Saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, Saudara ADR, selaku Direktur Utama Kemarekon. Kemudian Saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan Menteri. Yang kelima, Saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri. Yang keenam, Saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian Saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan Menteri. Dan terakhir yang ke-8, Saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan Menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Tarif ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Nusron ya Pak, kopernya bukan.
4: Punya Pak Nusron Pak. Pak, uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
3: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
2: Tarifnya nyetel ke Pak Nusron Pak.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elie Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
9: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenkop. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh seluruh aspek, regulatornya, operatornya, harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
6: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui pertemuan selama sampai. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRNet, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Bagikan lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
18: Oh, pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
17: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
19: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
17: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
20: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
16: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana

0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budibugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70.000 dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
2: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic.

0: Peak light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Sampang menyapa kembali hadir pagi hari ini dengan membahas Desil dan DTSN, juga bantuan sosial. Karena pagi hari ini tema kita adalah tentang peran masyarakat dalam pemutakhiran data DTSN untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Seperti kita tahu bahwasanya Desil dan DTSN sekarang sedang menjadi sorotan karena banyak pihak yang merasa bahwa biasanya penerima bansos itu tidak tepat sasaran, alias biasanya ada satu atau dua di lingkungan, di suatu lingkungan atau di suatu wilayah yang menerima bansos, tapi sebenarnya mereka bukan dari kalangan yang berhak begitu ya. Nah, bagaimana tentang hal ini kita akan berbincang langsung kepada Mas Muhammad Hakim, Ketua Tim PKH Kabupaten Sampang. Kita akan bertanya banyak begitu ya. Kita akan ulas bagaimana sebaiknya desil ini supaya lebih sesuai dengan data real dari lapangan, sehingga siapa saja yang berhak itu sesuai dengan kondisinya begitu ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Hakim.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak, Mbak, Mbak Ima ya.
1: Aku dibales salah ngomong ini karena dipanggil Bapak nih. Oke, okay, Mas Hakim, kabar baik?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Di lapangan bagaimana teman-teman PKH, Mas?
2: Aman, insya Allah aman.
1: Oke, okay. Terus ini ya, masih terus membantu pemutakhiran data juga?
2: Iya, setiap detik kita, okay. Gak ada waktu sebenarnya.
1: Oke, okay, sebelum kita lebih jauh mengupas tentang peran kita sebagai masyarakat untuk membantu pemutakhiran data ini, sebenarnya tugas dan fungsi dari tim PKH dalam hal pemutakhiran data DTSN ini seperti apa, Mas?
2: Oke, nggih, makasih Mbak, terima kasih juga kami diundang pada kesempatan hari ini. Informasi baik untuk kita sampaikan melalui RRI. Mungkin ini langkah strategis juga dari teman-teman penggiat, baik yang dari Soska media seperti RRI dan yang lain. Nah, pertama ingin saya sampaikan bahwasanya perannya kita sebagai pendamping PKH itu kita punya peran terbatas sebenarnya. Kalau saya mengistilahkan sebagai kurir informasi atau distributor informasi. Okay, jadi kita dari atas ada informasi kita sampaikan ke masyarakat, dan dari masyarakat ada informasi kita sampaikan ke pusat, termasuk masalah pemutakhiran data dan lain-lain.
1: Oke, okay. Kalau di kami namanya gatekeeper, Mas.
2: Iya, gatekeeper gitu, hampir sama.
1: Siap. Baik, berarti ini banyak hal yang bisa disampaikan oleh teman-teman tim PKH. Mas Hakim sebagai Ketua Tim PKH Kabupaten Sampang akan menjelaskan kepada kita semua bahwasanya bisa ya, Mas ya, kita punya peran untuk pemutakhiran data itu.
2: Dalam konteks pemutakhiran data, saya sampaikan terlebih dahulu dalam pemutakhiran data di DTSN pada data hari ini yang kita pegang sebagai acuan atau panduan bansos, kita perannya hanya sebatas ngecek ketika misal ada masyarakat yang bermasalah, atau kita ke dalam konteks berbicara bansos ada istilah kita exclusion error, ada inclusion error. Inclusion error itu seperti ini contohnya, misal orang yang sudah tidak layak menerima bantuan, itu exclusion error. Kita bantu, caranya hanya menyampaikan bagaimana caranya sampean harus keluar dari sini. Terus yang kedua, exclusion error, yang seharusnya orang mendapatkan itu exclusion error, mendapatkan tapi tidak mendapatkan itu. Jadi konteks pemutakhirannya kita sudah siapkan, dari pemerintah juga siapkan melalui operator SIKNG. Kalau tingkat kabupaten ada SPP-nya, istilah itu SPP, operator SIKNG. Terus ada di 186 desa di Kabupaten Sampang itu sudah berjalan ya. Ada operator desanya, operator SIKNG di desa.
1: Oke, okay, berarti desa. Kalau ini operator nih leading sektornya kemana?
2: Leading sektornya di kabupaten.
1: Oke, okay, di Pemkab ya?
2: Di Pemkab, di dalam hal ini Dinas Sosial.
1: Oh baik, berarti ini ada kolaborasi antara
2: kolaborasi
1: tim dengan PKH Kemensos dengan Dinas Sosial, begitu baik. Mas, kenapa ini Mas, pemutakhiran data ini menjadi krusial di Sampang saat ini? Jadi kan permasalahannya ada kan ya, penerima bantuan, tapi ternyata masih tergolong lebih mampu daripada yang tidak menerima. Begitu. Gimana kondisi lapangannya, Mas?
2: Dalam konteks pemutakhiran memang peran atau kolaborasi kita sangat luar biasa, harus kita jaga, antara lain dari tingkat desa, tingkat kelurahan atau dusun sampai tingkat pusat. Dalam hal ini Kemensos kita menyetorkan data itu, melakukan pemutakhiran-pemutakhiran, dan yang melakukan penentuan terakhir adalah BPS, Mbak, yang menentukan desil. Cuma peran pemerintah dalam konteks ini dari tingkat dusun, apalagi para perangkat-perangkat desa itu penting juga membangun kolaborasi yang baik, salah satunya membantu kami. Jadi peran, ya, kembali lagi ke tema hari ini, perannya masyarakat termasuk perangkat-perangkat desa, perannya membantu kami, karena kami juga terbatas juga peran kita, membantu kami dalam konteks pemutakhiran data. Jadi pemutakhiran data itu atau bantuan yang kita sering kita jadikan deadline itu, apa tagline kita, bansos itu sementara, berdaya selamanya. Terus istilah lagi, bantuan harus tepat sasaran. Dalam konteks ini kita tetap berkomitmen bagaimana bantuan tetap tepat sasaran. Jadi ketika kita ditarik lagi kepada pada perannya masyarakat, masyarakat penting untuk menyampaikan kepada kami atau tim, karena tim survei itu bukan hanya dari kami, Pak. Dalam tahun ini kami masih belum ditugaskan untuk menyurvei mana yang layak dan tidak layak, hanya ditugaskan klarifikasi saja ketika misalnya ada data inclusion error atau exclusion error tadi. Jadi perannya masyarakat sangat membantu kami ketika misal ada beberapa penerima manfaat yang orangnya sudah kaya. Itu kita siapkan aplikasi sanggah, ada di aplikasi sanggah. Masyarakat berhak mempunyai hak juga menyanggah, oh ini sudah, si A ini sudah kaya, seharusnya tidak dapat. Monggo lakukan penyanggahan itu melalui aplikasi sanggah atau cek bansos yang kita siapkan hari ini.
1: Oke, berarti yang melakukan penyanggahan itu warga yang bersangkutan itu atau orang lain yang melihat?
2: Bisa yang bersangkutan dengan kesadaran. Jadi seperti yang saya sampaikan pertama awal itu dulu, pertemuan awal itu, ketika mindset masyarakat sudah terbangun dengan baik, maka insya Allah juga berpengaruh kepada urusan bantuan. Dalam artian, ketika ada masyarakat misal sudah kaya tapi masih ada yang menerima bantuan, ayo saya minta tolong lah, kesadarannya. Itu yang dimaksud perubahan mindset yang penting.
1: Mungkin mindset lebih ini malu, sudah
2: punya. Saya malu, kayak gitu.
1: Jadi harus di-update sendiri.
2: Harus di-update, itu termasuk perannya perangkat desa atau operator desa dalam konteks ini, Mbak. Karena yang bisa mengakses pemutakhiran secara secara utuh itu hari ini ada di operator desa, operator desa, terus ke operator kabupaten. Jadi mereka kalau pendamping hanya di menu kami itu, di CNG menu kami itu hanya ada pemadanan ketika misalnya ada nama KPM tidak sesuai, atau bukan nama alamatnya atau ibu kandungnya kosong di CNG. Kita tugasnya memadankan itu saja. Urusan pemutakhiran, pemutakhiran bukan perubahan ya, ya termasuk perubahan lah. Perubahan data-data, ada KPM anaknya belum masuk itu bisa, atau ada yang exclusion error, inclusion error tadi, bisanya di operator desa atau operator kabupaten.
1: Oke, baik. Jadi kita bisa menggaris bawahi di sini, yang memegang kunci untuk bantuan tepat sasaran adalah data itu sesuai.
2: Sesuai.
1: Kemudian untuk untuk melakukan penyesuaian data itu harus menggunakan pemutakhiran data melalui operator desa.
2: Operator desa.
1: Oke. Mas, ada yang tanya ini, Mas, dari Mas Hans 0853-3481 sekian-sekian. Mas Hans tuh bisa nanya gini, gimana Mas, apakah warga biasa bisa ngecek atau ngajuin sanggahan? Tadi udah ya dijawab.
2: Iya. Sangat bisa itu melalui cek bansos itu sangat bisa, atau link Kemensos, link di Tisen ya.
1: Bisa dijelaskan Mas tentang cek bansos dan juga
2: di cek bansos itu tinggal begini, Pak. Ada buat langsung download di Play Store, cek bansos, masukkan nomor HP dan emailnya, nanti juga akan ada petunjuk-petunjuk dan menu-menu bisa pemutakhiran langsung. Cuma lagi-lagi dengan terbukanya atau akses dibukanya oleh pemerintah termasuk cara sanggah dan lain-lain, lagi-lagi kita ingin tekankan kejujuran masyarakat, kejujuran masyarakat atau akurasi data yang disampaikan ujung tombak keberhasilan pemutakhiran data ini.
1: Oke, berarti semakin kita melaporkan sesuai apa adanya, itu akan menjadi

0: Silakan.
1: Iya, Bu. Begini, Pak. Selamat pagi, Pak. Begini, saya dulu pernah dapat PKH. Setelah itu, terkait saya punya pinjaman ke bank, desil itu saya tinggi gitu, Pak. Desil 6 gitu.
0: Jadi setelah itu nggak terima bansos atau gimana?
1: Iya, setelah itu nggak terima bansos.
0: Ibu sehari-hari?
1: Tapi mulai dulu itu, mulai saya ngekos itu nggak pernah tersentuh bantuan PKH mulai saya punya anak sekolah itu.
0: Kemudian setelah muncul desil, desilnya langsung tinggi begitu?
1: Pernah dapat. Sebelum saya punya tanggungan tebak, punya rumah sendiri, gitu saya pernah dapat terakhir anak saya SMA. Sudah itu masuk PKH disabilitas. Setelah punya tanggungan pinjaman itu, pas itu nggak dapat sampai sekarang, karena desil itu tinggi gitu.
0: Oke, desil berapa Ibu?
1: Kemarin itu pernah desil 6.
0: Oke, baik-baik. Oke, gimana ini Mas Hakim?
2: Siap,
0: Nggih.
2: Terima kasih Ibu, siapa tadi?
0: Ibu Mariati.
2: Bu Mariati, ya selamat pagi Bu Mariati. Semoga dalam kondisi sehat pada pagi hari ini. Pertama saya ingin sampaikan Bu Mariati bahwasanya bantuan PKH ini bantuan program bersyarat, baik. Jadi syaratnya Bu Mariati pasti sudah memahami, ketika memang sudah pernah jadi KPM PKH, pasti teman-teman pendamping kalau mengikuti pertemuan kelompok, karena kita wajib, Mbak. Setiap bulan itu pendamping dan KPM kita absen juga.
0: Ada pertemuan kelompok.
2: Ketika tidak ikut pertemuan kelompok, ya pasti kurang memahami dan kurang begitu tahu tentang PKH. Kembali lagi saya sampaikan bahwasanya program PKH itu program bersyarat. Pertama, yang jadi titik poinnya harus ada di desil 1 dan desil 4, Pak.
0: Okay,
2: itu di tingkat desil ya.
0: Okay.
2: Paling urgent lagi bantuan PKH itu untuk 2 orang. Salah satunya pertama untuk kesehatan keluarga, yang kedua untuk pendidikan. Untuk kesehatan kita tahu ibu hamil, anak balita, disabilitas, lansia. Terus kalau untuk pendidikan anak sekolah SD sampai SMA. Itu poinnya Ibu Mariati perlu dipahami. Terus berkaitan dengan desil atau seringkali sekarang orang menduga desil itu bagian atau melabelkan diri saya orang miskin atau tidak gitu. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwasanya desil itu hanya pemperingkatan realitanya masyarakat saja, atau apa istilahnya itu, Pak? Lebih kepada urusan
0: pengkelompokan
2: gitu loh. Bukan pas melabelkan diri saya miskin atau tidak, atau saya desil ini harus dapat bantuan atau tidak. Pada intinya ingin saya sampaikan Ibu, tidak ada pemerintah menyampaikan bahwasanya gara-gara saya punya tunggakan di bank atau punya apa istilah cicilan di bank sehingga desilnya tinggi. Tidak ada pemerintah menyampaikan seperti itu. Cuma yang lagi viral hari ini kadang orang salah persepsi saja. Yang pasti ingin saya sampaikan sesuai dengan pasal Permensos pasal nomor 8 2006 hari ini, bahwasanya salah satu pemutakhiran data itu yang jadi indikator penilaian itu adalah aset, Pak. Aset termasuk urusan karena aset hutang piutang itu juga bagian dari aset itu, pas jadi faktor utama penilaian karena punya hutang di bank atau punya cicilan di bank langsung naik, enggak. Tapi itu bagian dari aset, bisa saja dari aset yang lain, KTP-nya kepake beli sepeda motor, NIK-nya kepake sebeli tanah dan lain-lain, itu juga akumulasi semuanya.
0: Pinjam NIK begitu ya?
2: Pinjam NIK, apalagi yang terbaru ini fenomena
0: ini. Kalau dipinjamkan itu ternyata ngaruh banget ke posisi desil kita, baik. Begitu ya, jadi tidak serta-merta itu akan membuat desil seseorang itu berubah karena ada satu kasus misalnya pinjaman bank. Masih ada faktor lain juga
2: yang
0: diinjek
2: gitu
0: ya. Oke, baik. Dari 0853 3481 Mas Hans. Benar ya Mas Hans ya, maaf ya kalau saya
2: tahu
0: salah.
2: Tahu saya itu siapa Mas Hans.
0: Nama. Mas, peran RT RW dan pendamping sosial itu

0: Berapa besar dan bagaimana mengawasinya supaya nggak ada yang titip nama supaya dapat bansos begitu.
1: Nah ini
0: kan kadang-kadang bisa jadi bias gitu kan, harusnya nggak terima menjadi terima, gimana dong Mas?
1: Iya.
0: Takutnya ini kan pun... itu yang dari mengalami juga Bu Mariati.
1: Betul. Okay. Fenomena yang luar biasa kita temukan di lapangan Mbak. Ya mohon maaf, kita sering juga menyampaikan sesuai doa gitu. Ma'ana alihi wa ashabihi gitu. Kadang ada sesuai doa kita. Kalau orang dekat kita kadang diutamakan, atau orang-orang sahabat kita, keluarga dan lain-lain. Tapi kita berharap kepada seluruh masyarakat, termasuk perangkat desa RT RW dalam konteks ini, akurasi data, kejujuran masyarakat, atau informasi data yang diinput oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab itu tidak disalahgunakan. Itu harapan kami, Pak. Benar-benar data real yang disampaikan. Sehingga tidak semua ditumpukan ketika ada problem atau ada hal-hal yang anggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tidak ke kita semua. Tapi masyarakat, termasuk RT RW, perangkat desa, juga punya tanggung jawab. Karena real hari ini di T-Site itu datanya ambil dari bawah. Pengajuan-pengajuan dari bawah. Jadi dari operator desa, baru tingkat kebupaten, ke bupati, misalnya bupati melalui T-Site-nya, langsung ke Kemensos menyerahkan ke BPS untuk dilakukan pengkelompokan desil tersebut. Sehingga data itu muncul dari bawah. Jadi kalau ingin data sebenarnya,
0: dari bawah harus jujur.
1: Harus di bawah harus jujur. Dan fenomena yang paling saya hari ini yang paling kadang saya perlu perlu nahan dada lah, perlu. Seringkali yang datang ke kami itu bukan orang-orang yang seharusnya layak.
0: Okay.
1: Anggap kan, Pak, saya bantuannya tidak masuk. Saya mau bantuan, saya dapat bantuan ini. Yang datang baik ke dinas sosial ataupun ke kelurahan, bahkan yang langsung telepon pribadi, rata-rata orang yang sudah di atas rata-rata. Di atas itu. Jadi kalau yang benar-benar layak, saya makan dalam konteks ini juga saya ingin sampaikan banyak terima kasih lah kepada teman-teman media, baik yang SDM atau penggiat sosmed lah, termasuk penggiat teman-teman di lapangan, teman-teman LSM. Karena yang saya lihat dan saya betul-betul perhatiin, yang benar-benar tidak layak dapat bantuan itu kadang layak dapat bantuan, mereka diam walaupun tidak dapat. Adanya teman-teman media, adanya teman-teman LSM, penggiat yang di lapangan, itu kadang mereka yang suka membantu kami. Ini buat saya harus jujur dalam konteks ini. Atau penggiat sosial media, ada yang hari ini kita fenomena juga luar biasa. Ada yang kadang artis TikTok lah. Ada yang ingin membantu masyarakat, itu sampai live di TikTok menyampaikan ke kita. Ada yang kadang membuat atau video di TikTok itu bahwasanya ini orangnya, itu juga sangat membantu ke kita sebenarnya. Dan orang-orang yang seperti itu, Mbak, tidak pernah akan datang ke dinas sosial maupun ke operator desa kalau tidak dibantu oleh teman-teman penggiat atau teman-teman media dalam konteks ini. Kadang karena viral, kita juga kalau sudah viral boleh tidak
0: baru ketahuan, oh iya ada di situ ternyata. Mungkin selama ini nggak tahu karena diem mungkin mereka ya. Oke, Mas, ini ada dari Devita. Devita ini ada di Sampang 0819860 sekian. Mbak Devita itu bertanya, kenapa Mas itu terjadi? Kadang kan bansos tidak tepat sasaran seperti yang barusan disampaikan oleh Mas Hakim. Poinnya itu di mana yang bikin tidak tepat sasaran?
1: Iya, betul. Memang hari ini kita dalam konteks berbicara di T-Site masih baru 2 tahun ini kita dalam konteks pemutakhiran. Memang kita berharap dari semua lini masyarakat, bukan hanya pemerintah yang bersangkutan, tapi semua masyarakat, lapisan masyarakat bisa berperan aktif dalam konteks pemutakhiran data. Selama data yang disampaikan jujur, Mbak, sesuai dengan real. Hari ini fenomena yang terjadi kan begini, Mbak. Ketika misalnya kita ingin mendapat bantuan, kita miskin. Ketika ingin melakukan peminjaman ke bank, ya semua sapi tetangga, sawah tetangga, mohon maaf, ini realita. Saya sampaikan juga. Dalam konteks ini, apa yang ingin pesan saya sampaikan, akurasi dan kejujuran masyarakat itu sangat penting. Dalam konteks ini juga pemutakhiran nanti juga akan ber, kolaborasi dengan beberapa lembaga termasuk perbankan gitu. Maka dalam beberapa minggu ke depan ini kita juga akan fokus di Perlinsos, Mbak. Ada apa perlindungan itu? Digital sosial yang nanti akan ditunjukkan KTP-nya saja akan kebaca orang ini layak dan tidak itu. Ini sedikit saya sosialisasi Perlinsos itu.
0: Okay, okay.
1: Itu nick-nya ada di mana akan kelihatan gitu. Ini layak atau tidak, ini tidak punya apa, itu akan kelihatan juga di sana.
0: Oh, oke. Okay. Jadi itu juga yang pengaruh ke akurasi data.
1: Jadi akurasi data itu penting, salah satunya memang dari kejujuran. Termasuk banyaknya bantuan hari ini, kadang mohon maaf, banyak data-data yang dirubah hanya karena ingin dapat bantuan. Sehingga ketika berbicara perubahan data di perbankan, kalau perbankan kita tahu sendiri loh bagaimana tepatnya, sangat luar biasa.
0: Ganti titel aja, ganti itu titel, bisa berhari-hari.
1: Bisa berhari-hari. Saya sendiri dulu, Mbak, kan kebetulan saya dulu kan pendamping. Jadi ketika sudah jadi pendamping, ada di dampingan saya, ada beberapa orang, 4 orang, saya sampai detik ini tidak masuk bantuannya. Pertama faktornya adalah ada perubahan data. Yang dulunya anggap saya nama aslinya Pak Hakim, Muhammad Hakim, tapi karena saya punya anak namanya Afra misalnya, dipanggil di KTP atau di SKK-nya ketua keluarganya namanya Pan Afra.
0: Iya, sering begitu nih.
1: Iya kan di Madura ya gitu.
0: Lazim banget kayaknya.
1: Nah, ketika anaknya mau sekolah, kadang harus diganti namanya disesuaikan dengan akte dan lain-lain. Nah, itu ada kalau enggak salah itu kebetulan itu di desa saya, di dampingan saya dulu waktu di Kedungdung di Pelenggan, 4 orang gara-gara perubahan itu sampai detik ini belum masuk bantuannya. Karena mohon maaf, saya juga kurang begitu detail memahami bagaimana perbankan menentukan itu. Mungkin data-data perubahan-perubahan apa dianggap takut ada kehati-hatian mungkin
0: betul,
1: gitu
0: betul, ya. Betul. Oke, okay. Baik Mas, boleh dijelaskan secara ringkas Mas. Kemarin BPS mengeluarkan data bahwasanya 70% warga di Sampang itu berada di desil 1 sampai dengan 5. Kondisi di lapangan seperti apa Mas? Sebanyak itukah memang bansos yang disalurkan atau seperti apa?
1: Untuk Kabupaten Sampang perlu saya sampaikan juga memang sangat luar biasa, Pak. Pendamping kita ada 171 yang tidak tersorot kamera dan lain-lain, tapi perannya sangat luar biasa. Di Sampang untuk tahun ini di tahap 1 aja, tahap 1 itu kita lebih dari 200 miliar dana yang turun dari pusat ke Kabupaten Sampang, dan ini tidak terbaca.
0: Tahap 1 itu
1: tahap
0: periode
1: satu
0: atau kapan?
1: Pertahap
0: ini. Tahap 1 itu periode kapan?
1: Kalau tahap 1 itu kan triwulan kita, Pak. Okay. Februari gitu loh. Kita tahap 1 sekarang ini sudah tahap 2. Tahap 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sangat luar biasa turunnya transfer pusat dari pusat ke Sampang ini dengan apa total KPM 71.000 untuk tahap 3. Jadi ya kita tinggal kalkulasi lah berapa M ya. Insya Allah kalau dua dinas Kabupaten Sampang tidak sampailah ke sana gitu. Okay. Tidak nyampe apa APBD dari atau anggaran budget yang ada di dua dinas Kabupaten Sampang tidak cukup. Okay. Tidak bisa ngejar apa yang
0: berapa? Mari kita ulik. Berapa tidak bisa ngejar itu? Tahap 1
1: nanti,
0: berapa?
1: Nanti saya buka itu berapa M gitu turunnya ke Sampang per tahap gitu.
0: Kenapa enggak dibuka sekarang aja?
1: Jangan sekarang lah, bukan.
0: Baik, jadi sekarang untuk tahap 3 ini mencapai penerima manfaat sejumlah 71.000.
1: 70.000, 71 ya.
0: 71 itu berarti 70% warga.
1: Kalau persennya saya kurang memahami itu, Mbak, tapi 71, 106.
0: Wow, besar sekali.
1: Orang masyarakat itu perubahan sangat luar biasa, Mbak, karena data di Ditisen atau di SIKNG sekarang itu, atau penerima PKH sangat dinamis.
0: Oke, okay, baik.
1: Dinamis, sehingga ada perubahan-perubahan di tahun ini atau tahap ini sudah misalnya cair atau masuk di bantuan, tapi tidak menutup kemungkinan di tahap 4 juga masuk.
0: Ada.
1: Jadi istilah dulu ada istilah bisa dia diwariskan. Sekarang sudah tidak kayak gitu. Datanya dinamis, data penerima bantuan itu tidak permanen dan tidak bisa diwariskan.
0: Oke. Dicatat di garis bawahi bahwasanya bantuan itu sifatnya tidak permanen dan tidak bisa diwariskan. Berarti perubahan datanya ini dinamis sesuai dengan pemutakhiran yang dinamis ya Mas ya.
1: Pemutakhiran betul.
0: Oke, berarti kalau tahap 3 saat ini tahap 71 3. Sekian. Tahap sebelumnya berapa Mas? Tahap 2.
1: Tahap 2 hampir sama, Pak. Ada selisih sekitar 2000-an itu. Saya kurang hafal masalah tahapan per tahapnya itu, tapi yang pasti di tahap ini 71.106.
0: 2000 itu menurun atau meningkat?
1: Menurun hari ini,
0: Pak. Oke, berarti semakin data itu mendekati real di lapangan begitu ya. Artinya data itu semakin tepat sasaran.
1: Betul.
0: Baik. Kunci dari kata-kata hari ini adalah desil 1 dan 2 itu harus jujur dan real sehingga bantuan sosial tepat sasaran. Bisa disimpulkan seperti itu. Boleh kita break dulu, Mas?
1: Boleh.
0: Oke, kita masih juga akan terima telepon dari Anda yang mau berbincang langsung dengan Mas Hakim. Mas Muhammad Hakim, Ketua Tim PKH Kabupaten Sampang. Kita masih di program Sampang Menyapa pagi hari ini. Kita masih membahas tentang pemutakhiran data dari DTSN, peran masyarakat dalam pemutakhiran data DTSN untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Masih di program.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Program Satu Sampang pagi hari ini membahas tentang peran masyarakat dalam pemutakhiran data DTSN untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Baik, supaya kita tidak lagi bertemu dengan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, berarti harus ada peran serta dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim PKH Kabupaten Sampang, Mas Muhammad Hakim. Tadi disampaikan bahwasanya masyarakat bisa berperan untuk sama-sama memutakhirkan data supaya data itu jujur sesuai dengan kondisi di lapangan. Karena data yang jujur akan menghasilkan desil DTSN yang berkualitas, di mana dengan desil 1 sampai dengan 4 nantinya tidak ada lagi pihak yang tidak berhak tetapi mendapatkan bantuan. Jadi tepat sasaran begitu ya Mas Hakim. Oke, baik Mas Hakim. Kalau kita berbincang dengan masalah bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini supaya tepat sasaran, kemudian juga supaya juga tidak hanya menjadi sekedar bantuan, itu ada mekanismenya nggak Mas? Atau ada sistem graduation kalau nggak salah ya? Jadi seperti apa Mas? Bisa dijelaskan?
2: Kita ingin sampaikan Ibu bahwasanya pendamping dalam konteks ini sebagai teman-teman yang selalu mengadvokasi perihal bantuan sosial, terutama pada pendamping PKH. Para pendamping PKH itu diwajibkan malah menggraduasi KPM, penerima manfaat itu, keluarga manfaat, digraduasi ketika misal sudah orangnya sudah layak, anggap tidak layak menerima bantuan, sudah peningkatan kesejahteraannya sudah meningkat gitu. Karena pada intinya bantuan itu untuk membantu mengurangi beban masyarakat di sektor kesehatan anak dan pendidikan. Tapi ada lagi sektor urusan peningkatan ekonomi gitu. Jadi kita seringkali melakukan pertemuan kelompok itu ada modul atau P2K2, ada modulnya urus bagaimana mengelola keuangan, materi yang kita sampaikan, mengelola keuangan, terus bagaimana meningkatkan ekonomi, dan lain-lain. Itu yang kita sampaikan. Karena KPM ini sebenarnya sebagai kayak siswa gitu kita ajarin bagaimana mengelola keuangan biar meningkat ekonominya. Karena pada intinya bantuan PKH itu tujuan pemerintah ke sana untuk membantu mengurangi beban dan peningkatan ekonomi secara keluarga.
0: Baik, jadi intinya adalah membantu pengentasan kemiskinan. Jadi selain bantuan sosial itu akhirnya menjadi sifatnya seperti ini. Apakah saya salah atau benar nih? Mohon diluruskan Mas Hakim. Jadi bantuan sosial itu sifatnya sementara, untuk sementara waktu sebelum mereka sudah bangkit dari ekonomi. Jadi ini akhirnya tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan. Jadi bantuan itu menyokong sementara untuk kemudian bisa mandiri begitu.
2: Maka tagline dari Kemensos itu hari ini, Kemensos itu bansos sementara, sejahtera selamanya. Itu tagline yang kita bangun gitu. Jadi bantuan itu apalagi di Perminsos yang terbaru nomor 8 2026 hari ini, batas waktu KPM itu 5 tahun. Tapi jangan masyarakat jangan terlalu panik atau terlalu apa istilahnya ya, risau lah dengan Perminsos yang nomor 8 itu. Kita hari ini juga lagi digenjot perihal PPSI, Pak. Peningkatan bantuan program peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam PBSI ini kita prioritaskan kepada KPM yang sudah punya usaha. Satu itu, yang kedua KPM yang sudah 5 tahun atau mau masuk 5 tahun. Di dalam konteks kita, istilah kita ada pesangon nanti kepada mereka yang punya usaha atau sudah melebihi dari 5 tahun, kita akan ajukan melalui pendamping, ada di aplikasi juga sudah ada di akun kami di Sikenji itu pengajuan PPSE. Dan itu dituntut semua pendamping SDM kami itu 12 juga.
0: Okay.
2: Jadi ada 1 tahun pendamping wajib hukumnya menggraduasi KPM baik melalui graduasi mandiri atau graduasi PBSI, bantuan PBSI tadi. Tapi bantuan PBSI itu saya tekan sampaikan lagi, di PBSI itu bentuknya barang, Pak. Ya kalau karena di Sampang sementara tahun ini belum mendapatkan, insyaallah sudah kami ajukan sekitar lebih dari 200 KPM yang kita ajukan itu akan mendapatkan bantuan sekitar 5 juta. Dan kita sisir mana orang yang benar-benar layak dan pas untuk kita bantu.
0: Oke.
2: Okay. Karena dalam konteks bantuan kadang orang ingin dibantu terus. Ketika misalnya tidak memberlakukan aturan yang nomor 8 tadi 5 tahun, maka akan terlalu berharap. Mohon maaf sampai kadang ini bukan isu sebenarnya tapi realita. Kadang kartunya digadaikan, kadang kartunya dipinjamkan. Karena terlalu pede, saya tetap akan dapat bantuan. Okay. Ya itu KPM saya lihat, Mbak, memang KPM yang kurang sadar atau orang-orang yang tidak menyadari bahwa bantuan itu hanya sementara.
0: Okay. Mas, ada pertanyaan lagi dari Mas Helmi nih. Mas Helmi ini bertanya, Mas Helmi di 0852573 kali sekian-sekian. Mas Helmi bertanya, Mas Helmi ini kan ngebuka DTSEN begitu kan ya. Dimasukkanlah datanya, kemudian ternyata datanya itu jawabannya belum ada desil.
2: Ah ya.
0: Nah, seperti apa tuh Mas?
2: Di pemutakhiran bulan ini banyak sekali, bahkan ada yang KPM juga desilnya strip ya, atau nol. Strip dalam konteks itu strip. Ini sama konsepnya pemutakhiran, Mbak. Sama seperti yang saya sampaikan dari awal, tinggal masyarakat yang mengalami itu pergi ke operator desa di kelurahan maupun yang ada di desa minta tolong untuk diupdate atau dimutakhirkan, dimasukkan.
0: Okay.
2: Insyaallah kalau di pemutakhiran yang saya dengar atau saya sepakati kemarin dengan, karena saya sifatnya hanya memberi informasi, tidak punya langkah ke sana, hanya memberikan informasi. Dan informasi yang saya dapat dari operator CNG Kabupaten dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di tingkat kelurahan maupun desa. Di tingkat selanjutnya sampai tanggal 15, 11 sampai tanggal 15 itu di tingkat kabupaten. Baru disetorkan ke pusatnya.
0: Okay.
2: Update-nya biasanya sampai 3 bulan baru terupdate data itu.
0: Okay, begitu ya Pak Helmi. Jadi harus datang ke operator.
2: Operator CNG.
0: CNG.
2: Opdesk CNG kalau kita ngomongnya gitu.
0: Boleh diulang lagi Mas.
2: Opdesk CNG, okay. Operator desa CNG yang ada di kelurahan itu atau di desa.
0: Okay, siap. Begitu ya Mas Helmi. Kemudian kalau misalnya ini Mas, DTSN ini berarti datanya bisa diakses publik ya.
2: Bisa.
0: Biar bisa dikoreksi bareng-bareng. Jadi siapa aja bisa untuk melakukan pemutakhiran secara mandiri.
2: Di cek bansos sangat bisa mengubah atau memutakhirkan datanya sendiri, sangat bisa. Tapi lagi-lagi saya ingin tekankan atau ingin saya sampaikan, akurasi data kejujuran masyarakat salah satu ujung tombak bantuan atau bansos itu tepat sasaran.
0: Oke, masih ada kesempatan untuk yang mau bergabung. Boleh ya Mas, satu orang menelpon lagi. 0323-323-661. Boleh lagi, oke. Baik, kalau nggak ada lagi yang bergabung, nggak apa-apa ya. Saya kembali lagi ke Mas Hakim.
2: Siap.
0: Sudah sampai di hampir penghujung nih Mas. Himbauan utama dari tim PKH Sampang kepada masyarakat supaya penyaluran bantuan sosial ini kedepannya semakin tepat sasaran. Silakan Mas Hakim.
2: Oke, Gih. Pertama ya, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada tim saya di tingkat kabupaten. Ada 170 yang tim saya yang hari ini yang kadang tidak terlalu tersorot oleh kamera. Sangat luar biasa membantu kami, membantu untuk mengurangi kemiskinan atau dalam konteks ini Kemensos, membantu Kemensos bagaimana program-program Kemensos berjalan dengan baik dan sesuai dengan arahan Presiden, tepat sasaran, bansos tepat sasaran. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim saya. Yang kedua, saya juga ingin berharap atau menyampaikan terima kasih pula kepada teman-teman penggiat termasuk LSM, wartawan, dan apa artis-artis TikTok yang hari ini sangat luar biasa membantu kami memberikan informasi akurat bahwasanya di beberapa titik memang atau di kelurahan pelosok-pelosok desa yang tidak bisa kami jangkau, alhamdulillah dengan berkat kerjasamanya, kolaborasi yang kita bangun cukup membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ingin sampaikan, saya tekankan lagi bahwasanya akurasi data atau bantuan akan tepat sasaran ketika data yang kita sampaikan, masyarakat sampaikan, perangkat desa dan operator SIGNG yang ada di desa ataupun kelurahan itu datanya akurat, benar, dan jujur. Itu saja, Bapak.
0: Oke, baik. Mari kita sampaikan data yang akurat, benar, dan jujur supaya bantuan sosial kembali bisa disampaikan dengan tepat sasaran. Tidak lagi bias dan tidak lagi menjadi semacam ketimpangan begitu ya, Mas. Betul, ya. Baik, dan kita bantu juga saudara-saudara dan juga tetangga kita mungkin ya di sekitar kita yang berada di kondisi sangat layak untuk mendapatkan bantuan untuk bisa terhubung dengan operator desa begitu ya.
2: Operator desa atau hubungi si pendamping, Mbak, biar pendamping mengarahkan kemana
0: arahnya.
2: Oke,
0: baik. Lebih gampangnya begitu ya. Oke, hubungi tiap pendamping di setiap desa. Nah, masing-masing desa punya pendamping.
2: Pendamping BKH ya, Pak? Karena ada banyak istilah yang keliru. Oh, iya, kadang iya. Pendamping desa, pertanian, ada pendamping pertanian.
0: Pendamping pariwisata, iya, begitu ya. Iya, baik, hubungi pendamping PKH di masing-masing desa yang akan membantu Anda dan juga warga di sekitar Anda untuk mengupdate, kemudian juga memutakhirkan data detesan mereka. Jadi supaya yang berhak bisa mendapatkan bantuan, yang tidak berhak mohon maaf begitu ya. Dialihkan porsinya untuk yang benar-benar berhak supaya lebih berkah begitu ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Hakim. Siap, untuk sama. Kesempatannya pagi hari ini luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bisa mencerahkan dan juga menggerakkan kita untuk memberikan data, membantu pemutakhiran dengan jujur dan akurat. Baik, terima kasih Mas Hakim, lancar, sukses. Salam buat teman-teman di lapangan.
2: Siap, terima kasih banyak.
0: Sehat-sehat selalu untuk semua teman-teman PKH yang ada di lapangan. Saya Ima Fadila pamit undur dulu dari Sampang Menyapa pagi hari ini bersama tim kerabat kerja Aimanul Mukhlis dan juga Sutekno. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

someone. Emang ada persewaannya, ini jelas bukan hal mudah.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari Rabu. Kita sudah ada di 16 September 2026 dan Anda bisa memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sunep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, aplikasi RRI Digital, kemudian juga melalui YouTube RRI Sunepnet. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya Siti Aisyah bersama dengan rekan-rekan yang bertugas hari ini. Produser Faisal Warid, pengarah acara bersama rekan Rukaya Zain. Kemudian di gatekeeper, Sampang ada Sumenep, ada rekan Andi Japurnomo. Kemudian di Sampang ada rekan Sutikno. Untuk tim RRI Net kami, Anda ditemani oleh rekan Amaduril Abrari dan Septian Yuda. Kemudian di teknik ada rekan Wasil dan Mukhlis. Wasil di Sumenep, Mukhlis di Sampang. Ya, kami senantiasa ajak Anda untuk berjejaring siaran di Pro 1 RRI Sumenep dan juga Pro 1 RRI Sampang agar Anda yang punya keluhan, aduan maupun juga informasi penting di sekitaran Madura, tidak hanya di kawasan Sumenep dan sekitarnya, tapi juga Sampang dan sekitarnya, ini bisa diakomodir ya melalui program Halo RRI. Silakan pendengar dan juga pemirsa, kami buka line telepon. Anda bisa langsung on air bersama kami melalui redaksi Sumenep. Anda bisa telepon di 662317 kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang, Anda bisa hubungi 323554 kode area 0323. WA Halo RRI juga bisa Anda manfaatkan, bisa kirim teks, selain itu juga disertai dengan foto, video. Nah, silakan Anda bisa kirimkan kapanpun, tidak harus menunggu kami on air di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Melalui 0811-3345-101. Untuk Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube, nah ini dia di bawah ini ya, untuk nomor-nomornya Anda boleh screenshot atau bisa langsung dicatat di HP masing-masing. Jadi ketika ada hal urgent yang perlu untuk dikonfirmasi di Halo RRI, Anda tidak bingung lagi. Silakan pendengar, terima kasih. Untuk Anda yang juga mau memanfaatkan live chat di YouTube, silakan ya. Anda bisa tuliskan seperti apa informasi, aduan maupun keluhan Anda. Saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mereview beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di program Halo RRI edisi sebelum-sebelumnya. Beberapa hal yang sudah terkonfirmasi, misal dari kawasan Pangarengan, ini soal bantuan PKH yang biasanya diterima, kini tidak lagi masuk. Ini disampaikan oleh Pak Ahmad Saiful dari Kecamatan Pangarengan Sampang. Dan hal ini sudah terkonfirmasi langsung oleh Ketua Tim PKH Kabupaten Sampang, Bapak Muhammad Hakim. Anda juga bisa mengakses informasinya di rri.co.id. Informasi saja ya pendengar dan juga pemirsa, jadi tim PKH itu memang sedang mencocokkan data ya. Ada validasi dan verifikasi agar bantuan PKH ini tidak disalahgunakan. Karena ada indikasi akun rekening yang kemudian menerima PKH, ini ada transaksi-transaksi yang diduga ilegal. Oleh sebab itu perlu dikonfirmasi oleh para penyuluh begitu ya. Penyuluh apa pendamping ya, pendamping PKH untuk kemudian dipastikan bahwa dana yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan ini tidak disalahgunakan. Selain itu kami juga apresiasi dari DLH Sumenep yang bergerak cepat waktu itu ketika ada laporan dari Pak Atmuni di kawasan Batu Putih soal pohon asam di depan toko beliau yang dikhawatirkan akan tumbang karena sudah mati dan lumayan agak besar ya diameter dari pohonnya. Terima kasih. Selanjutnya juga ada informasi soal penutupan jalan di Perumahan Bumi Sumekar. Ini sudah beberapa waktu yang lalu, otomatis sudah selesai ya acaranya. Sekarang sudah bisa Anda akses kembali tentu. Waktu itu ada acara dari masyarakat, dari warga begitu, kegiatan masyarakat lah. Seperti itu. Dan beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi di edisi Senin, ini belum sempat terkonfirmasi ya, karena kita ada keterbatasan waktu, kemudian narasumber juga sedang dalam masa sibuk-sibuknya begitu, ketika ingin mengkonfirmasi beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi, baik Sumenep maupun Sampang. Tapi kami juga ucapkan terima kasih, terutama untuk yang sudah bersiap ya, di edisi sebelumnya. di edisi Senin itu Kepala Bidang Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang Bapak Khotibul Umam yang sebelumnya sempat siap mengkonfirmasi soal PJU Sampang. Nah, semoga hari ini bisa kita konfirmasi. Dan kemudian juga ada informasi dari FPRB Sampang adanya kendaraan truk yang mogok dan lainnya. Lebih lanjut, saya ajak Anda pendengar dan juga pemirsa untuk langsung update bersama rekan Rukaya Zain di redaksi Sumenep dan Sutikno di redaksi Sampang. Selamat pagi, Assalamualaikum Rukaya, Sutikno.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan-rekan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Rukaya ada sedikit kendala di audionya. Coba kita nanti sempurnakan agar bisa terdengar suara merdunya ya. Saya ke Tikno dulu mungkin dari Sampang. Ya, Tikno bagaimana untuk kabar cuaca di daratan maupun perairan ya Sampang ya? Karena beberapa waktu terakhir ada informasi juga yang disampaikan oleh BMKG soal kehati-hatian masyarakat begitu ya ketika melintas di jalur laut. Terbukti ada sejumlah kecelakaan laut yang sedang dihadapi oleh negeri kita begitu ya. Silakan Tikno, cuaca bagaimana?
2: Untuk cuaca hari ini di Sampang sangat cerah seperti perakiraan BMKG Jawa Timur ya, bahasanya hari ini cerah dan suhu mencapai 24 hingga 33 derajat Celcius.
1: Ya, cukup panas juga ya, 33 derajat Celcius. Biasanya kawasan Madura itu ketika di tahun lalu ketika saya rajin untuk membaca cuaca rata-rata gitu ya, ada di kisaran 31 mungkin ya tertingginya ya. Ini kalau 33 ini termasuk lumayan panas.
2: Lumayan.
1: Oke. Untuk angin bagaimana Tikno?
2: Anginnya sekarang agak landai ya Is ya. Seperti sebelum-sebelumnya, tiga hari yang lalu ya. Bahwasanya sekarang cukup landai lah gitu.
1: Oke, alhamdulillah. Karena untuk himbauan dari surat edaran BMKG sendiri memang di jangka waktu 12 September sampai 15 September. Betul. Begitu ya perkiraannya. Di mana ada gelombang yang cukup tinggi di perairan kita, termasuk kawasan Jawa Timur dan Madura begitu ya. Baik, yang pasti sekalian mengingatkan ini ya untuk para nelayan, terutama juga semua yang menggunakan jasa transportasi laut dan pengelolanya begitu, untuk kemudian berhati-hati, selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke Tikno, silakan diupdate apa saja masih menjadi PR di Sampang, kemudian juga apa yang terbaru, silakan.
2: Ya, yang menjadi PR untuk kita di Sampang ya terkait dengan laporan pengaduan menu MBG AIS ya.
1: Menu MBG
2: yang tidak bisa akses lapor MBG di Kabupaten Sampang, dan kami masih terus mencoba untuk menghubungi pihak terkait ya AIS ya.
1: Oke, okay, ini yang kemarin dilaporkan soal kemudian anaknya sakit itu ya?
2: Iya, terkait dengan yang Bu Sari Ardiani.
1: Bu Sari, siap.
2: Andriani. Dan juga tadi Pak Kabit ya, yang katanya Ais yang ingin mengkonfirmasi terkait PJU padam di Jembatan Pangarengan Sampang ya. Yang mana ini masih mati ya. Sekitar 3 hari belum ada respon, dan tadi kami juga menghubungi Pak Kabit.

0: dan juga di sub langsung itu mengatur arus lalu lintas.
1: Arus lalu lintas, oke. Aman ya berarti ya?
0: Aman, aman.
1: Hal itu. Ada lagi, Tikno?
0: Masih belum ada, Is. Itu aja.
1: Oke,
0: nanti
1: baik.
0: Kita konfirmasi terkait yang PJU, Is.
1: Iya, oleh sebab itu kami juga menunggu telepon dari Anda ya, pendengar. Silakan bisa telepon Tikno dan rekan-rekan di redaksi Sampang 323-554. Terima kasih, Tikno.
0: Ya,
1: saya menuju rekan Rukaya Zain. Rukaya, silakan.
2: Iya, Ais.
1: Iya.
2: Oke, sudah terdengar dengan baik,
1: Ais? Lumayan jelas, meskipun belum seperti biasanya ini.
2: Baik.
1: Tapi tidak masalah, silakan.
2: Iya, untuk hari ini kita masih mencoba untuk mengkonfirmasi terkait dengan aduan Pak Hendra begitu ya, Ais?
1: Ya.
2: Terkait dengan BPJS Kesehatan, apakah ada program pemutihan begitu ya? Namun ini ternyata kalau dari Humas BPJS Pamekasan ini mengatakan bahwa hari ini ada kegiatan begitu, Ais.
1: Okay.
2: Dan masih ada rapat bersama Kepwil ini dari pukul 9 begitu, dan seluruh kepala bagian kabupaten dan Kacap ini sedang mengikuti rapat tersebut, jadi belum bisa mengkonfirmasi hari ini, Ais.
1: Iya, kalau tidak salah ini sudah ada pernyataan awal kan ya,
2: Rukaya? Iya, betul, ada pernyataan awal bahwa memang tidak ada pemutihan begitu ya, Ais. Kalau ini apa untuk di BPJS sendiri, dan memang untuk terkait dengan hal ini memang sudah dikonfirmasi kemarin ya, Ais ya, terkait dengan bagaimana juga untuk pembayarannya begitu ya, Ais.
1: Di 5 bulan atau sama 1 bulan berjalan begitu ya, Rukaya?
2: Iya, betul, betul, Ais.
1: Ya. Jadi itu, tidak Ais. Ada program pemutihan, cuma ditagihnya itu ya. Ketika ada tunggakan-tunggakan, itu di berapa bulan, Rukaya?
2: Iya, 24 bulan.
1: 24, 2 tahun ya?
2: Iya,
1: 2
2: tahun ya. Berarti 24 bulan plus 1 bulan berjalan begitu.
1: Iya, 1 bulan berjalan. Artinya misal tunggakannya 5 tahun nih.
3: Iya,
1: yang
3: betul.
1: Dibayarkan itu 24 bulan, artinya 2 tahun saja, ditambah dengan 1 bulan sekarang ini ketika kita sedang berjalan di bulan tersebut.
2: Betul.
1: Begitu ya intinya.
2: Betul.
1: Oke, siap ya. Sepertinya ini sudah jelas ya, Rukaya,
2: jelas ya,
1: saya rasa
2: ya.
1: Atau mungkin kita bisa close untuk hal ini ya.
2: Oke,
1: oke,
2: memang ada banyak kegiatan mungkin ya, Ais.
1: Siap,
2: di
1: siap.
2: BPJS Kesehatan untuk di Pamekasan ya, Ais.
1: Iya,
2: karena
1: di
2: pusatnya
1: Pamekasan.
2: Memang ada di Pamekasan.
1: Di Pamekasan.
3: Begitu ya, Ais. Ya.
1: Siap. Oke, selanjutnya, Rukaya.
3: Oke. Nah, untuk terkait dengan
2: yang terbaru ini masih belum ada begitu ya, Ais ya. Tapi untuk Zeli di Pasongsongan Sumenep ya.
1: Bu Zelin ya.
2: Bu Zelin ya.
1: Iya, di Pasongsongan.
2: Oke. Ini mungkin nanti kita akan coba mengkonfirmasi ya, Ais. Ke BKPSDM ini sepertinya ya, Ais ya.
1: Oke, karena beliau mengharapkan kalau bisa antara gaji dan tunjangan.
2: Betul.
1: Sertifikat guru waktu itu ya maksudnya. Profesi maksudnya. Nah, ini bisa berdekatan atau kalau bisa bersamaan begitu. Kenapa mesti kalau tunjangan yang profesi itu cairnya sampai akhir bulan, bahkan ke bulan selanjutnya. Nah, seperti apa teknisnya? Kemarin ditanyakan oleh Bu Zelin. Oke. Lanjut.
2: Dan juga yang terkait dengan miming di Sumenep ini terkait dengan kondisi pohon ya di depan SDN Pajagalan 2. Nanti kita coba ke DLH Sumenep ya, Ais.
1: Siap, iya.
2: Dan sambil kita ajak pendengar untuk bisa bergabung di jalur telepon maupun WhatsApp.
1: Siap.
2: Untuk memberikan informasi-informasi di sekitarnya, baik juga terutama juga masyarakat yang ada di kepulauan, Ais, tentunya.
1: Nah, ini juga penting ya untuk bisa menyampaikan informasi terkini, terutama bagaimana soal keamanan di perairan yang ada di kepulauan kita begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Rukaya, jika ada hal kecil apapun bisa disampaikan ke redaksi kami. Terima kasih, Rukaya Zain.
2: Iya, Ais.
1: Untuk Sumenep, pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa telepon langsung Rukaya dan rekan-rekan di redaksi Sumenep di 662317 kode area 0328. Kemudian WA di Halo RRI, Anda simpan dan Anda kirimkan informasi terkini di sekitar Anda di 0811-3345-101. Halo RRI akan segera kembali.
4: Halo RRI.

Halo RRI, ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRD News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya udah banyak.
5: Ini dia mana?
6: Yes, pemenang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Saya Ais bersama rekan-rekan di redaksi masih terus bersama Anda untuk setia menunggu telepon dari Anda juga, pendengar serta pemirsa. Anda bisa telepon redaksi kami di 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumeneb, kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. WA Halo RRI juga bisa di 0811-3345-101. Sebelum lebih lanjut, saya ajak Anda untuk update ke redaksi. Sebelumnya, kami akan sampaikan informasi pendengar dan juga pemirsa. Salah seorang korban selamat dari tragedi kapal Virgo Transport di Selat Jawa diketahui berasal dari Kabupaten Sampang, Madura, dan korban bernama Lutfi Arisandi, 30 tahun, warga Kecamatan Banyuates. Kami kutipkan dari rri.co.id, Anda bisa baca juga selengkapnya di website berita kami. Nah, ini dia tampilannya di YouTube, sudah kami tampilkan, di mana informasi dari Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo membenarkan informasi tersebut. Keterangan mengenai keberadaan korban diperoleh dari Kapolsek Banyuates setelah dilakukan penelusuran terhadap warga yang terdampak tragedi kapal tersebut. Disampaikan juga bahwa Lutfi Arisandi diketahui merupakan warga Dusun Telandung, Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates Sampang, yang sehari-hari korban bekerja sebagai wira swasta. Polres Sampang memastikan kondisi Lutfi saat ini dalam keadaan selamat dan sehat setelah berhasil selamat dari tragedi kecelakaan laut tersebut. Korban kembali ke kediamannya ya, pendengar, berarti sudah ada di rumah. Kemudian juga pastinya keluarga yang mendengar kabar selamatnya Lutfi ini lega karena sudah sampai di Desa Asem Jaran. Polisi juga memastikan informasi mengenai korban telah dikoordinasikan melalui jajaran kepolisian di wilayah Kecamatan Banyuates. Sebagai informasi, tragedi yang melibatkan kapal Virgo Transport di Selat Jawa tersebut menjadi perhatian karena menyebabkan sejumlah penumpang dan awak kapal berada dalam situasi darurat. Proses penanganan dan pendataan korban masih terus dilakukan oleh pihak terkait hingga saat ini. Di mana untuk Polres Sampang sendiri melalui jajaran di tingkat kecamatan masih melakukan pemantauan terhadap informasi warga Sampang yang kemungkinan menjadi penumpang kapal tersebut. Pendataan diperlukan untuk memastikan kondisi setiap warga dan memberikan informasi kepada keluarga. Dan di sini ke pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait korban tragedi kapal. Namun pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda mungkin yang tahu entah itu keluarga, kerabat, teman, saudara yang benar-benar naik kapal tersebut, ini juga bisa turut menginformasikan ke redaksi agar bisa membantu pihak berwenang dalam melakukan evakuasi. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita lanjutkan update di Halo RRI. Untuk selanjutnya kita menuju, oke, penelpon dari redaksi Sumenep. Saya sapa langsung, selamat pagi, assalamualaikum, Halo RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, selamat pagi Mbak Ai.
1: Selamat
2: pagi semuanya di studio pagi. Baik di Sumenep maupun di Sampang, sehat selalu.
1: Amin. Semoga Pak Hendra juga sehat selalu. Pak Hendra sedang ada di mana ini?
2: Mengikuti, Mbak.
1: Mantap. Terima kasih. Sedang ada di Pandian atau sudah keliling nih, Pak Hendra?
2: Di Pandian, di Barito.
1: Di Barito. Siap. Lancar-lancar ya, ini.
2: Begini, Mbak.
1: Apa ya, ini, Pak?
2: Tanggal 12 September, tepatnya 12 September malam.
1: Ya.
2: Hari Sabtu malam Minggu itu,
1: uh-huh,
2: biasanya saya keluar setelah Isya kalau memang ada acara, kalau tidak ada kumpulan, baik kumpulan RT, rukun kematian atau pengajian lain gitu ya.
1: Yeah.
2: Biasanya keluar ke rumah itu setelah sholat Isya. Waktu tanggal 12 hari Sabtu malam Ahad kemarin tuh,
1: uh-huh,
2: setelah sholat maghrib saya keluar, lihat jam 18 ya, menuju arah Lenteng.
1: Hmm.
2: Tapi ketika nyampe di batuan perbatasan Desa Torbang itu jalan ditutup total. Jalan alternatifnya mungkin bisa ya untuk sepeda motor yang layak, layak tidak layak terpaksa kita lewat gitu. Tapi di depan saya itu waktu lewat jalan alternatif, katanya orang Sumeneb itu Mas O, kalau orang-orang naik lain itu turun di Mas O gitu. Jadi di pertigaan di situ disebut dusunnya Mas O. Jadi ke kiri kurang lebih 200 meter, lalu ke baratnya itu memang sisi kirinya atau selatannya itu sungai, kali. Orang Madura bilang dek. Kanannya itu semak belukar, bambu, pohon-pohon, semak belukar lah. Itu sulit banget. Tas di depan saya itu ada mobil. Ternyata dari arah mau baratnya juga ada mobil. Akhirnya tidak ada jalan lain ya.
1: Mundur berarti salah satunya.
2: Di depan saya itu mobil hitam, turun ke bawah tapi hampir oleng, hampir guling itu mengalah. Ternyata Bapak TNI. Terus Bapak TNI-nya bilang, kok tidak ada pengumuman dan jalan ini tidak ada jalan alternatif yang memadai gitu.
1: Jadi, ini dikarenakan apa Pak penutupannya?
2: Yang punya acara itu seharusnya kan
1: punya acara
2: dari perhubungan, dan perhubungan juga seharusnya kan tidak memberi izin ketika itu tidak ada jalan alternatif yang memadai, Mbak Is.
1: Baik, jadi ya, ini
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru ya Pak Hendra, saya mau tanya tadi, tapi cukup jelas juga, mungkin saya review sedikit bersama dengan rekan di redaksi Rukayah. Di redaksi Sumeneb ya. Jadi ini laporannya Pak Hendra terkait dengan ada kegiatan dari salah satu warga atau masyarakat begitu ya, yang kemudian menyebabkan jalan di kawasan batuan desa Torbeng, begitu ya Rukayah? Ya sebentar, saya belum bisa mendengar suara Rukayah.
3: Ya,
1: Oke, baik. Dan ini sebenarnya ada alternatif tadi, Mos O begitu ya, di kawasan Mos O, desa Mos O, yang kemudian menjadi jalur alternatifnya dari warga ketika jalan yang disebutkan oleh Pak Hendra itu ditutup begitu ya. Cuma ternyata membahayakan dan hampir terjadi kecelakaan. Tapi tadi diinformasikan bahwa pengendara mobilnya ini kebetulan seorang TNI begitu ya, yang beliau kemudian juga menyampaikan dalam tanda kutip masukan. Jadi kalau di area tersebut ada kegiatan lagi, harusnya ada pemberitahuan atau setidaknya ada kebijakan dari pihak yang memberikan kewenangan kalau jalur alternatifnya ini terlalu dipaksakan dan membahayakan masyarakat, harap untuk tidak diberikan izin begitu ya mungkin ya. Harapannya. Oke. Siap. Pernah melintasi kawasan tersebut kah Rukayah? Barangkali tahu.
3: Wah, enggak kayaknya belum nyampe ya. Sana ya.
1: Belum batuan sampai ya. Sana ya. Kita ke batuan paling di jalan utamanya ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, kapan-kapan kita harus melihat sendiri nih, berarti ya.
3: Betul.
1: Terima kasih Pak Hendra. Silakan ada lagi Rukayah yang masuk.
3: Sementara belum ada Ais, dan ya, saya masih mencoba untuk konfirmasi terkait yang P3K tadi itu Ais ke BKPSDM. Dan juga nanti saya coba untuk yang kondisi pohon di Pajagalan ini Ais.
1: Oke, kondisi pohon di SD itu ya?
3: Ya, ya betul, di SDN Pajagalan 2 Sumeneb.
1: Dekat Disbud Porapar. Oke, baik.
3: Oke, Ais.
1: Dan di Sampang tadi sempat juga ya ingin mengkonfirmasi soal PJU. Kita berarti masih menunggu ya Rukayah?
3: Ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Rukayah. Saya kembali ke rekan Sutikno mungkin bergeser ke Sampang untuk update terbaru dari Sutikno dan rekan-rekan di redaksi Sampang. Tikno?
4: Iya, Ais.
1: Iya, silakan Tikno update-nya.
4: Untuk saat ini masih belum ada, Ais. Kami belum bisa memberikan update informasi selanjutnya, Ais. Masih mencoba untuk mengkonfirmasi Pak Kabid ya. Dan masih belum ada respon ini Aisyah.
1: Baik, dan mungkin sedikit mengkonfirmasi kabar dari terjadinya tragedi kecelakaan laut yang melibatkan warga Sampang. Tikno, ini dari rekan-rekan di redaksi Sampang juga ya tadi. Berarti memang sampai saat ini masih satu ya?
4: Masih ada laporan satu ya.
1: laporan satu dan alhamdulillah sudah selamat begitu ya. Diselamatkan, dievakuasi sampai di kediaman begitu ya. Oke. Kemungkinan kita masih menunggu terus berarti ya Sutikno?
4: Ya.
1: Karena prosesnya masih berlanjut ya?
4: Berlanjut Mas Yais. Dan pihak Polres juga terus menghimbau untuk mencari informasi atau mendapatkan informasi itu dari pihak yang terverifikasi ya terkait korban tragedi yang di kapal itu ya Ais.
1: KM Virgo ya?
4: Iya KM Virgo.
1: Baik ya. Terima kasih Sutikno, kami tunggu terus untuk update-nya dari Redaksi Sampang, semoga bisa segera terhubung bersama dengan narasumber untuk bisa mengkonfirmasi apa yang sudah dinantikan oleh masyarakat, dalam hal ini yang melapor di Halo RRI begitu. Terima kasih Tikno.
4: Yes.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa juga. Oke. Baik, kita coba akan mengkonfirmasi begitu apa yang sudah masuk ke redaksi. Dan juga kami ajak Anda untuk bisa langsung telepon. Selain telepon, tapi Anda juga bisa manfaatkan YouTube kami di RRI Sumnepnet. Jangan lupa di-subscribe kalau sudah mampir. Kami juga akan bacakan komentar Anda di live chat. Saya cek sebentar. Ini terima kasih untuk sudah mengapresiasi melalui jempolnya ya. Di pagi ini melalui YouTube RRI Sumnepnet. Oke, baik. Silakan, Anda bisa tuliskan di komentar live chat ya. Nanti akan kami bacakan jika Anda punya informasi penting yang perlu untuk disampaikan ataupun juga aduan serta keluhan kepada pihak-pihak terkait. Kami, Halo RRI, mencoba untuk menjadi penghubung sehingga kita bisa mendapatkan solusi bersama. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
7: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu, matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
9: Bunda, janca main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur, lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat, rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kita sudah terhubung untuk konfirmasi terkait dengan laporan ataupun keluhan Anda, pendengar dan juga pemirsa. Kali ini bersama dengan Bapak Muhammad Khotibul Umam, Esos. Beliau Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Assalamualaikum Pak Khotibul Umam.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Ya, Bapak, terima kasih Bapak ya, sudah.
3: Mohon maaf, ralat Mbak. Nama ya? Saya Khotibul Umam SH.
2: Oh, SH, siap. Mohon maaf ya Bapak.
3: Ya, siap. Khotibul Umam SH, ya Mbak.
2: Iya, Bapak Khotibul Umam SH sebagai Kepala Bidang Perhubungan Darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang. Begitu ya Pak? Oke.
3: Ya. Ya. Untuk yang Muhammad Khotibul Umam SH itu sudah meninggal. Memang okay. Ada dua nama Khotibul
2: Umam ini. Begitu. Siap. Ya, ya. Ya. Mohon ya. Maaf Bapak, kesalahan dari kami ya. Redaksi. Baik, sekali lagi terima kasih sudah senantiasa berkenan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang masuk ke redaksi kami Bapak dari laporan dan juga informasi warga. Dan yang pertama Bapak soal PJU, ini ada informasi yang masuk ke redaksi Sampang begitu terkait dengan PJU di kawasan Pangarangan Bapak.
3: Pangarengan.
2: Pangarengan, betul, Pangarengan. Ya, di kawasan Pangarengan yang kemudian mati. Untuk yang kedua, ini terkait dengan harapan dari warga soal JLS agar dijaga, apa ya, bisa dikatakan jalannya dijaga begitu. Karena beliau melihat ada banyak kendaraan-kendaraan dengan angkutan berat itu terparkir di kawasan JLS. Kemudian juga yang muatannya itu terlalu berlebihan sehingga membuat JLS jalannya sudah mulai ada yang ambles menurut beliau. Ada juga yang mulai akan berlubang dan lainnya. Oke, silakan Bapak ditanggapi dulu.
3: Ya, terima kasih atas keluhan dan informasi yang disampaikan ke RRI, yang mana RRI sudah berkoordinasi ke kami sebelumnya. Dan ini juga sudah ada keluhan dari masyarakat sebelumnya dan sudah kami tindak lanjuti, Pak, untuk yang PJU, area Pengarengan. Dan itu kebetulan ranahnya jalan provinsi. Dan kebetulan kami dapat bantuan dari provinsi itu 50 lampu retrofit. Artinya lampu yang lama, yang sonte itu kan banyak mati. Itu aset kami sebetulnya, Mbak. Awalnya aset PPWS itu dilimpahkan ke kami dan karena jalan ini menjadi upgrade, awalnya downgrade menjadi upgrade ya, naik kelas sehingga itu masuk ke jalan provinsi lagi. Dan untuk daerah Pengarengan, selain kecamatan yang lain, jalan provinsi ini kan ada 9 ruas jalan, Mbak, di Sampang. Cuman Pengarengan ini sangat spesial. Ya. Kami sudah pasang 30 lampu penerangan jalan umum di sana. Jadi dari 50 yang dipasang itu 30-nya semua kita pasang di Pengarengan.
2: Di Pengarengan.
3: Dan iya. Jalan Provinsi yang dari Torjun sampai ke Jalan Makbul itu, area Jalan Provinsi, itu lampu kami yang mati 365 buah, Pak. Bayangkan ini. Di apa ya? Kita dihadapkan dengan dana TKD yang sangat minim dan pemerintah daerah memang sangat minim terhadap pemeliharaan PJU ini. Kami memang spot by spot. Artinya mana yang memang dianggap kita harus dipasang dan penggantian lampu, yaitu yang kita pasang semampu kami, Mbak. Itu.
2: Oke, baik.
3: Artinya untuk yang yang kemarin yang di jembatan itu, kita ambilkan yang di jalan kan kita fokusnya di ini, Mbak. Ada kafe senja namanya itu. Nah, karena kafe senja itu malam tidak dipakai, sehingga yang di situ yang kita ambil untuk
2: dialihkan ya.
3: Geser ke yang tadi itu, yang di jembatan itu tadi.
2: Berarti artinya saat ini sudah menyala ya Pak? Berarti sudah ada follow sudah up nyala, ya. Dan ya, artinya ya, kawasan Pengarengan ini dalam prioritasnya di sub juga begitu ya?
3: Betul.
2: Di mana tadi Mbak, dari
3: dengan
2: lain,
3: kecamatan yang lain.
2: Oke. Baik, ya, seperti itu ya, sudah sangat jelas. Saya rasa Pak sudah sangat menjelaskan. Kemudian ya, yang
3: untuk kecamatan yang lain yang punyanya Provinsi ini kan ada kecamatan Kedungdung, ada Ketapang, ada kecamatan Omben. Itu semua hanya tiga-tiga, Mbak. Tiga buah lampu yang kita ganti. Padahal di sana juga banyak gitu.
2: Baik-baik.
3: Cuman untuk yang Pengarengan ini, wah spesial. 30 lampu yang kita pasang.
2: Ini karena berkaitan juga dengan prioritas itu kan berdasarkan faktornya ya Pak ya? Ya, pasti ada faktor
3: karena,
2: penguatnya.
3: Karena tadi itu ada ada kafe senja itu tadi, sehingga kami memang prioritas di Pengarengan ini.
2: Baik, karena menjadi titik kumpul yang lebih ramai dalam tanda kutip begitu ya, sehingga
3: icon,
2: butuh pengamanan yang lebih.
3: Ikon apa namanya ya, menghidupi UMKM
2: juga. Kota Sampang. Siap. Baik, nanti kalau ada kafe di kawasan Kedundung dan lainnya juga bisa ya Pak, ditambah lampunya lagi.
3: Kalau memang ada bantuan dari provinsi.
2: Provinsi
3: bisa,
2: pasti bisa.
3: Karena kami memang nggak mampu untuk siap, untuk pemeliharaan PJU ini. Kita hanya mampu membeli lampu itu 13 buah, Pak.
2: Okay,
3: dari kabupaten sendiri 13 buah.
2: Baik. Bapak, soal JLS tahu, Bapak.
3: Iya. Padahal untuk sekabupaten Sampang kita mati lampu
2: ribuan,
3: yang mati
2: ya,
3: itu 1160 buah, Pak.
2: Baik. Iya, pernah kita bahas juga Pak di edisi
3: sangat
2: sebelumnya.
3: Iya, sangat luar biasa Pak, kita mati. Cuman ya itu tadi, apa yang mana yang memang sangat membahayakan, nah itu yang kita pasang.
2: Baik.
3: Dari 13 lampu itu kita maksimalkan yang punyanya kabupaten itu. Yang jelas kita prioritaskan cuman hanya jalan nasional ini.
2: Oke.
3: Okay. Untuk yang di dalam-dalam kecamatan itu enggak.
2: Harap bersabar, oke. Okay. Pak Khotib.
3: Ya,
2: maaf, ini karena keterbatasan waktu Pak. Untuk JLS sendiri bagaimana Pak? Yang perlu menjadi catatan nih, harapannya warga, truk-truk bermuatan yang berlebihan ataupun yang seharusnya tidak parkir ini jangan ada di bahu jalan JLS sehingga tidak rusak nantinya. Silakan.
3: Ya, sudah kami tangani ini, Pak. Kita sering patroli untuk tidak parkir di sepanjang area JLS. Dan kita sudah berkoordinasi ke PPK 32. Dan kebetulan hari ini kayaknya yang di kaseran ini yang mau masuk ke JLS itu ada penanganan sekarang, perbaikan. Okay. Artinya kami ya sering-sering patroli memang, tidak boleh ada berhenti, terutama di jembatan. Yang
2: jembatan.
3: Memang sering-sering berhenti itu memang di jembatan itu, Pak. Jembatan yang masuk ke Halim Perdana Kusuma dari arah Surabaya.
2: Kira-kira kenapa Pak? Kok di situ mereka berhenti?
3: Ya karena mungkin apa ya, pengemudi itu merasa capek
2: dan istirahat begitu ya.
3: Istirahat.
2: Okay. Baik.
3: Sehingga itu yang dijadikan tempat istirahat. Padahal kami sudah menghimbau ini untuk tempat istirahat. Kita kami ada jembatan timbang yang tidak dipakai, itu bisa dibuat sarana untuk istirahat.
2: Rest area dan kan juga ada kan Pak Khotib? rest area?
3: Rest area enggak ada, enggak ada.
2: Belum ya? Oh, berarti kita butuh nih, Pak. Butuh ada rest area. Oke.
3: Tapi rest area itu ranahnya pusat, Mbak. Sama jembatan timbang itu pusat.
2: Baik.
3: Tapi memang kelemahan kami di Dinas Perhubungan itu memang tidak ada ini, tidak ada untuk jembatan timbang itu tidak hidup artinya. Artinya pengawasan di jalan memang kita lemah. Karena apa? Kita tidak bisa mengontrol terkait dengan kelebihan muatan yang masuk ke wilayah Madura ini.
2: Baik. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan. Kenapa sudah ada jembatan timbang begitu? Sudah ada, tapi bisa dimanfaatkan.
3: Karena itu tadi, Mbak, faktor dari SDM-nya kurang, dari pusat itu. Karena itu kan awalnya dari provinsi diambil alih pusat.
2: Baik. Nah, ini beberapa hal yang pastinya hal-hal seperti ini sudah masuk ke laporan pusat juga kan, Pak? Semoga segera ada solusi begitu sehingga yang menjadi harapan masyarakat bisa terwujud begitu. Karena ternyata masyarakat kita cukup peka juga ya. Ada mereka paham bahwa jalan bisa rusak ketika kendaraan berat muatannya berlebihan begitu. Baik, terima kasih Pak Khotib sudah berkenan untuk mengkonfirmasi di Halo RRI. Sukses Bapak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ini kebetulan rapat forum LLHC.
2: Waduh,
3: Pak.
2: Terima kasih loh di tengah kesibukannya.
3: Ya,
2: baik, sukses ya Bapak rapatnya. Masya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa, seharusnya kita juga akan mengkonfirmasi terkait dengan apa yang menjadi aduan dari Mbak Miming di soal ini ya. Mbak Miming soal pohon di depan SDN Pajagalan 2 yang butuh untuk di potong dahannya begitu agar tidak kemudian mengkhawatirkan ketika dilintasi oleh pengendara maupun anak-anak sekolah. Kita akan konfirmasi seyogianya bersama dengan DLH dan kami sudah mencoba untuk mengkonfirmasi ke DLH, kemudian kami dapatkan Bapak R. Hasinuddin Firdaus, Kabid Tata Lingkungan DLH Sumenep yang akan mengkonfirmasi di edisi berikutnya. Tunggu di hari Jumat ya, pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di program Sampang Siang hari ini di edisi siar 16 September 2026. Tepat hari Rabu pendengar ya, seperti biasa hari Rabu kita ada program sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan temani Anda hingga tengah malam nanti, ada Sampang Sore dan juga Sampang Malam pendengar. Anda bisa ikuti dan Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan update terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Sudah berapa lagu buka acara ini? Tadi kita sudah menyajikan Halo RRI dan juga tentunya ini acara yang menjadi apa ya, unggulan ya, top di RRI. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu di 100,8 Ingat Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang hari ini di program Sangsi ya. Selamat siang aja bagi Anda yang baru saja bergabung di RRI Sampang. Dan saat ini mungkin lagi on the way, tetap waspada, berhati-hati. Dan untuk cuaca di siang hari ini sudah terasa panasnya ya. Oke, semuanya tetap waspada, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk perbanyak minum air putih ya, biar tidak sampai dehidrasi pendengar. Oke, di program Sangsi, tema kita kali ini bahaya narkoba bagi generasi muda ya. Gak ada bosannya pendengar ya, kita hadirkan program, maksudnya tema yang satu ini, karena memang untuk saat ini yang namanya narkoba, judi online ini lagi marak dan kayaknya sulit untuk dituntaskan pendengar ya. Nah, di program Sangsi ini, soal anti narkoba, korupsi dan judi, tentunya Anda bisa dengarkan setiap hari Rabu pendengar. Dan dengan tema kita kali ini, tentunya kita tahu bahwasanya pemuda ini adalah tulang punggung kemajuan harapan perubahannya. Namun sayangnya sering menjadi saran utama peredaran gelap narkotika. Tentunya saat ini, saat narkotika ini memang dahsyat banget, dahsyat sekali ya, untuk merusak pikiran dan mematahkan semangat, menghancurkan masa depan anak-anak muda saat ini ya, generasi kita ya, untuk kedepannya pendengar. Dan tentunya kita melalui sana ini kita akan mengingatkan dan memahami seberapa besar dampak buruk yang ditimbulkan serta bagaimana cara kita menjaga diri dan lingkungan dari ancaman narkoba yang binasakan ini. Dan pendengar tentunya narkoba kita tahu bukan barang baru pendengar. Ini memang remaja dan pemuda seringkali menjadi sarang empuk bagi generasi kita. Baik, secara fisik narkoba ini merusak sel-sel otak, mengganggu fungsi saraf, menurunkan daya tahan tubuh hingga menyebabkan kerusakan organ ya, organ permanen dan juga kematian. Secara psikologis, ia juga menghilangkan fokus belajar, merusak akal sehat, memicu kegelisahan. Program perubahan ini perubahan yang mungkin drastis ya, hingga gangguan jiwa. Dampak sosialnya pendengar tak kalah parah. Ini juga bisa kadang-kadang anak-anak ini bisa putus sekolah, terasing dari lingkungan, dan hancurnya harapan keluarga. Tentunya ini sangat-sangat terasa ya, jika anak-anak kita terjerumus ke dalam tindak kriminal dan juga masa depan mereka yang pastilah ini juga akan suram pendengar ya. Narkoba tidak pernah membawa kebebasan, ia justru menciptakan belenggu, ketergantungan yang sulit diputus. Oleh karena itu, kewaspadaan kita harus dimulai dari diri kita sendiri, diperkuat dengan peran keluarga sebagai benteng pertama serta dukungan lingkungan dan masyarakat yang peduli. Dan generasi muda kita ini berhak tumbuh sehat, berprestasi, berkarya tanpa belenggu saat berbahaya ini. Menolak narkoba berarti menyelamatkan masa depan anak-anak kita, pendengar.

Baik, pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang siang hari ini di program Sanksi ya. Di 42 menit pada jam 10 siang, tentunya masih akan kita lanjut untuk program Sanksi hari ini terkait bahaya narkoba bagi generasi kita, pendengar, bagi generasi muda ya. Dan dampak pada kesehatan fisik dan otak, ini tentunya otak remaja dan pemuda masih tak perkembangan, pendengar. Narkoba ini merusak sel-sel saraf, mengganggu daya ingat, menurunkan kecerdasan, merusak jantung, hati, hingga sistem kekebalan tubuh. Dan tubuh yang sehat perlahan menjadi lemah, lesu, dan mudah sakit, pendengar. Rusaknya mental dan masa depan tentu ini sudah pasti ya. Muncul rasa cemas yang berlebihan, depresi, perubahan emosi yang drastis, hingga hilang konsentrasi, belajar, atau bekerja. Dan potensi diri ini hilang, cita-cita tak terabaikan, prestasi pun merosot tajam hingga putus harapan. Tidak hanya itu, pendengar, hancurnya hubungan sosial dan juga keluarga sangat berpengaruh ya. Ini pemakai menjauh dari keluarga dan teman-teman. Ini bahkan orangnya mudah marah dan terjerumus kejahatan ya, demi memenuhi kebutuhan zat, kepercayaan hilang, dan lingkungan menjadi buruk. Tentunya juga jebakan ya dengan ketergantungan narkoba ini, yang awalnya mungkin rasa ingin tahu atau tekanan teman, namun berubah menjadi belenggu yang sangat sulit dilepaskan. Seseorang kehilangan kendali atas diri sendiri dan hidupnya dikuasai saat berbahaya. Intinya, narkoba adalah musuh utama generasi muda yang mencuri masa depan, merampas harapan, dan membinasakan potensi bangsa. Menolak narkoba berarti menjaga diri, keluarga, dan memegang teguh harapan hidup yang berharga.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Ayah.

Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Antonio Raiola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras skuadnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McConnell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Incredible goal by Dominic Szoboszlai. It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
4: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
2: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Selancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Selancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya

mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu. Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sumenep harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar

pertama. Selamat Hari Radio 2026 Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pas Tongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Bulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami' Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan K.H. Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Jumpa kembali kita di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya Ani Purnama dan gatekeeper Andi JP dari Sumenep. Juga ada rekan Ratnawati dari Sampang. Tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Ya, untuk informasi cuaca siang hari ini seperti biasa, Sumenep sedang panas cetar membahana ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak punya kepentingan urgent untuk keluar rumah, sebaiknya di dalam rumah atau di dalam ruangan atau di kantor saja ya. Karena memang panasnya luar biasa ini, butuh sunscreen berlapis-lapis supaya kulit kita supaya kulit kita terus terlindungi dari paparan langsung sinar matahari. Bagaimana dengan di Sampang? Apa kabar Sampang Mbak Ratna? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Bani.
0: Alhamdulillah. Cuaca ya. Bagaimana?
1: Kalau ngomongin panas semua kita merasakan, Bani ya. Di mana-mana mengeluhkan panas. Kayaknya merata nih ya. Oke.
0: Merata
1: ya. Seperti
0: ya,
1: yang Bani bilang tadi ya, kalau memang enggak penting-penting banget mendingan di rumah saja atau mungkin di dalam ruangan ya. Ngadem.
0: Itu dia, benar sekali. Mending ngadem ya Mbak Ratna, biar segala-galanya tetap dingin.
1: Biar adem ya.
0: Iya, adem. Oke, Mbak Ratna, ada informasi apa saja dari Sampang dan Bengkalan?
1: Oke, dari Sampang terkait pemerintah pusat realisasikan belasan alsintan untuk petani Sampang dan revitalisasi 6 pasar di Skopindak Sampang, ajukan bantuan puluhan miliar. Dari Bengkalan, kita Polres Bengkalan salurkan 48.000 liter air bersih ke warga terdampak kekeringan dan warga Banyu Ates Sampang selamat dari tragedi kapal Virgo Transport. Dan ada juga data tidak tepat sasaran PKH Sampang imbau masyarakat mutakhir di TSN ya. Dengan informasi jujur ada 5 informasi dari Sampang juga Bengkalan Mbak Ani di siang hari ini.
0: Oke. Baik, saya awali dari Sumenep atau Sampang dulu nih, Mbak Ratna?
1: Monggo, terserah Sumenep, terserah Mbak Ani nih.
0: Oke, boleh Sampang dulu deh untuk informasi pertama. Silakan Mbak Ratna.
1: Terima kasih waktunya. Baik pendengar, kelompok tani Poktan di Kabupaten Sampang mendapatkan tambahan alat mesin pertanian atau alsintan dari pemerintah pusat dan bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Total terdapat 15 unit alsintan yang disimpan di kantor Disperta KP Sampang, yakni terdiri dari 10 unit pompa air berukuran 4 inci dan 5 unit traktor roda 4. PLT Kepala Disperta KP Sampang, Nurdin, menyampaikan bantuan alsintan ini bersumber dari APBN dari hasil aspirasi anggota Dewan. Dia menjelaskan bahwasannya bantuan alsintan ini diperuntukkan bagi Poktan dan masing-masing Poktan mendapatkan 1 unit. Bantuan alat mesin pertanian ini diharapkan menjadi angin segar bagi para petani di Kabupaten Sampang untuk menggenjot produktivitas hasil panen, terutama dalam mengoptimalkan pengolahan lahan dan pengairan di tengah dinamika cuaca saat ini. Mungkin itu untuk pembukaan Madura hari ini dari Sampang. Kita kembali ke Mbak Ani Sumenep. Silakan Mbak Ani.
0: Oke, terima kasih Mbak Ratna dari Sampang dengan informasi pembuka untuk Madura hari ini. Ya, informasi pertama dari Sumenep, pendengar penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Sumenep yang bantuannya dihentikan karena terindikasi melakukan transaksi judi online masih memiliki kesempatan mengajukan sanggahan. Kepala Dinsos P3A Sumenep Abedi Rahman Riyadi mengatakan mekanisme sanggah disediakan untuk memastikan penghentian bantuan sesuai kondisi sebenarnya. Penerima yang merasa tidak pernah melakukan transaksi judi online ini dapat menyampaikan keberatan melalui pendamping PKH dengan menyertakan bukti pendukung. Dan masa sanggah ini pada prinsipnya diberikan selama 7 hari sejak penerima dinyatakan terkena penghentian bantuan. Namun, klarifikasi tetap dapat diproses apabila penerima memiliki barang bukti yang menjelaskan kondisi sebenarnya. Rahman menjelaskan salah satu kemungkinan yang terjadi adalah rekening atau kartu bantuan digunakan anggota keluarga lain tanpa sepengetahuan pemilik. Karena itu, penerima harus menunjukkan bukti bahwa transaksi tersebut bukan dilakukan oleh dirinya. Bukti tersebut selanjutnya akan diverifikasi sebelum status bantuan ditentukan kembali. Rahman menghimbau penerima untuk segera melakukan klarifikasi jika menemukan ketidaksesuaian data transaksi serta berhati-hati dalam memberikan akses rekening atau kartu bantuan ke pihak lain. Madura hari ini akan kembali ke ruang dengar Anda setelah yang berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan Stasiun Produksi Sampang. Baik, untuk informasi selanjutnya kembali dari Sumenep, pendengar. Ini tentang Polantas Menyapa, di mana Satlantas Polresta Sumenep bagikan helm. Ya, pendengar, Satlantas Polresta Sumenep menggelar kegiatan Polantas Menyapa kepada masyarakat tidak terorganisir di Jalan Kahamansur dan juga Simpang 3 Rumah Dinas Kapolres Sumenep. Kegiatan yang dimulai pukul 8 pagi tadi

0: Kegiatan tersebut mengajak masyarakat untuk memperhatikan keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan saat berkendara. Kegiatan Polantas Menyapa melibatkan Kasubnit 1 Kamsel Satlantas Polresta Sumenep dan Banit Kamsel Satlantas Polresta Sumenep. Melalui kegiatan tersebut, Satlantas Polresta Sumenep juga terus berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Baik, saatnya menuju Mbak Ratna di Sampang untuk menghadirkan informasi selanjutnya. Silakan Mbak Ratna.
1: Baik, dari Sumenep, Pamekasan, Sampang kita ke Bangkalan, pendengar ya. Wakil Bupati Bangkalan, Muhammad Fauzan Jakfar, mendorong Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Bangkalan terus menghadirkan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan minat baca serta kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Dorongan tersebut disampaikan Fauzan saat menghadiri festival literasi yang digelar Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Bangkalan di gedung perpustakaan setempat. Menurut Fauzan, perpustakaan merupakan salah satu sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperluas wawasan. Karena itu, pengelola perpustakaan perlu menghadirkan berbagai inovasi agar keberadaannya semakin menarik dan dekat dengan masyarakat, terutama generasi muda. Diharapkan festival literasi tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial saja, dan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan budaya membaca sekaligus mendorong peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM di Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan kita menuju ke Sampang, tepatnya di Banyuates, di mana salah satu korban selamat dalam tragedi kapal Virgo Transport di Selat Jawa diketahui berasal dari Kabupaten Sampang. Korban bernama Lutfi Arisandi, 30 tahun, warga Dusun Telandung, Desa Asem Jeren, Kecamatan Banyuates, Sampang. Menurut Kasih Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo membenarkan bahwasanya informasi tersebut dan kepastian identitas Lutfi diperoleh setelah Kapolsek Banyuates melakukan penelusuran terhadap warga yang terdampak tragedi kapal. Lutfi yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta dipastikan selamat dan telah kembali ke kediamannya di Sampang. Kepulangan Lutfi ini menjadi kabar melegakan tentunya bagi keluarga dan masyarakat Desa Asem Jaran. Dan Polres Sampang juga terus melakukan koordinasi melalui jajaran di Kecamatan Banyuates untuk memantau kemungkinan adanya warga Sampang yang lain yang menjadi penumpang kapal tersebut. Polres Sampang mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi terkait korban sebelum mendapatkan kepastian dari pihak berwenang. Pendataan pemantauan terus dilakukan untuk memastikan kondisi warga Sampang serta memberikan informasi yang akurat kepada keluarga. Demikian dari informasi dari Sampang juga Bangkalan. Ini kita kembali ke Sumenep. Halo, Mbak Ani.
0: Oke, bagaimana Mbak Ratna? Sudah ada informasi lagi?
1: Masih ada dua informasi lagi ya nanti di install dari Sumenep.
0: Baik, terima kasih Mbak Ratna. Ya. Saya kembali ke Sumenep dulu ya. Oke, baik. Pendengar dan juga pendengar dimanapun berada ya, siang hari ini segera saya akan hadirkan informasi selanjutnya. Ini masih ada tiga informasi di Sumenep yang kami akan hadirkan. Namun sebelumnya, selepas satu nomor lagu berikut ini untuk pendengar dimanapun berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, informasi selanjutnya dari Sumenep, pendengar, ini tentang El Nino masih kuat. BMKG minta petani Sumenep sesuaikan pola tanam. Iya, petani di Kabupaten Sumenep ini diminta mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum menentukan aktivitas pertanian di tengah pengaruh El Nino yang masih cukup kuat. Kepala Stasiun BMKG Trunojoyo kelas 3, Ari Wijayanto, mengatakan bahwa musim kemarau tahun ini masih berpotensi berlangsung lebih panjang, di mana kondisi tersebut perlu disikapi dengan strategi adaptasi, terutama oleh petani tembakau dan juga pelaku usaha garam. Menurutnya, perubahan pola cuaca dapat mengganggu aktivitas pertanian apabila masyarakat tidak menyesuaikan waktu dan pola tanam dengan kondisi atmosfer. Ia menuturkan, secara umum kondisi cuaca selama musim kemarau masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian dan juga produksi garam. Namun, potensi munculnya hujan lokal tetap perlu diperhitungkan. Ari menjelaskan, suhu muka laut yang mulai menurun menjadi salah satu faktor yang mengurangi pasokan uap air. Kondisi tersebut membuat hujan yang terbentuk cenderung bersifat lokal dan tidak serta-merta mengakhiri musim kemarau. Ia meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan pola cuaca tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan kegiatan pertanian. Informasi perakiran cuaca perlu juga menjadi salah satu pertimbangan di dalam menentukan waktu tanam maupun aktivitas produksi. BMKG juga akan terus menyampaikan perkembangan kondisi cuaca agar masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lebih akurat.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Sumanap siang ini.
1: Ya, masih ada dua informasi dari Pamekasan, tapi sebelumnya saya kembali menuju ke Sampang ya bersama Mbak Ratna untuk menghadirkan informasi terakhir barangkali ya dari Sampang dan juga Bangkalan. Silakan Mbak Ratna.
2: Baik, terima kasih Mbak Ani. Dua informasi dari Sampang di mana terkait revitalisasi 6 pasar ya. Di Kabupaten Sampang, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskopindag Sampang mengusulkan permohonan bantuan dana untuk merevitalisasi 6 pasar tradisional ke pemerintah provinsi dan pusat. Alasannya, anggaran yang dimiliki Pemkab Sampang terbatas. Kabid Pengelolaan Pasar Subairi mengatakan bahwasannya revitalisasi ini dilakukan dengan melakukan perbaikan secara total. Dan anggaran perbaikan tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Menurutnya ada 6 pasar yang diajukan untuk mendapatkan bantuan dana program revitalisasi tersebut. Di antaranya Pasar Tamperu, Camplong, Batolenger, dan ini diajukan ke pemerintah provinsi. Sedangkan Pasar Kedungdung, Tampelengan, dan Batu Raksan diajukan ke pemerintah pusat. Totalnya sekitar 36 miliar rupiah. Karena setiap pasar diajukan 6 miliar rupiah. Dijelaskan bahwasanya permohonan bantuan dan dana ini diajukan ke pemerintah provinsi pada tahun lalu gagal, sedangkan dari pemerintah pusat belum ada kabar sampai saat ini. Informasi terakhir terkait sekolah rakyat di mana Pemprov Jatim gelar edukasi kolaboratif kebencanaan, literasi dan anti bullying di SRT Sampang. Seluruh siswa sekolah rakyat terintegrasi Sampang mengikuti edukasi kolaboratif tentang kebencanaan, literasi anti bullying dan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kolaborasi BBBD dan juga Dinas Perpustakaan memberikan edukasi melalui program Sekolah Rakyat Tangguh Aman dan Peduli. Kepala Disperpusip Jatim, Insinyur Tiat S. Suwardi menyampaikan pihaknya mendukung tindak lanjut kegiatan ini dengan literasi kebencanaan menggandeng Dispusip Sampang. Siswa SRT Sampang mengikuti berbagai edukasi meliputi pemahaman risiko bencana dan simulasi evakuasi mandiri saat gempa bumi, pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD, serta praktek pemadaman api bersama BPBD dan juga Dinsos Jatim. Layanan dukung psikososial atau LDP, edukasi anti bullying dan juga bimbingan literasi. Demikian Mbak Ani, informasi dari Sampang juga Bangkalan di Madura hari ini di edisi Rabu 16 September 2020. Kita kembali ke Sumenep, Mbak Ani.
1: Ya, terima kasih Mbak Ratna, sehat-sehat untuk teman-teman di Sampang.
2: Amin,
1: ya.
2: Terima kasih.
1: Oke. Baik, ya pendengar, kita akan lanjutkan perjalanan Madura hari ini dengan informasi selanjutnya dari Pamekasan. Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan memberikan edukasi ketentuan keimigrasian kepada staf dan juga mahasiswa asing Universitas Trunojoyo Madura atau UTM. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang ketentuan visa dan izin tinggal selama berada di Indonesia, sekaligus diisi layanan biometrik bagi orang asing. Analisis keimigrasian ahli muda Kantor Imigrasi Pamekasan, Farif Tri Mariono, menjelaskan persyaratan, tata cara pengajuan, penggunaan izin tinggal, serta kewajiban orang asing. Ia menegaskan mahasiswa asing dengan izin tinggal untuk pendidikan tidak diperbolehkan bekerja atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Jika ingin bekerja, mahasiswa harus mengakhiri izin tinggal sebelumnya melalui mekanisme exit permit only atau EPO, kemudian memperoleh visa dengan tujuan bekerja.
3: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari Pamekasan, Polres Pamekasan ini terus berupaya mencegah praktik perundungan melalui program Polisi Masuk Sekolah. Pada program tersebut, Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama menyampaikan bahwa kehadiran Polri di lingkungan sekolah merupakan langkah preventif untuk membina karakter generasi muda sekaligus menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Lanjut, Evan mengatakan petugas juga memberikan edukasi langsung kepada para siswa mengenai pentingnya kedisiplinan, etika, dan juga rasa cinta tanah air. Dan selain itu, dirinya juga menghimbau pelajar di bawah umur agar tidak mengendarai sepeda motor ke sekolah, tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya, serta menjauhi balap liar, pergaulan bebas, dan juga narkoba. Keseluruhan informasi dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan sudah kami hadirkan di rangkaian Madura hari ini untuk edisi Rabu 16 September 2026. Akhirnya saya Ani Purnama dan juga gatekeeper Andi JP dari Sumenep serta rekan Ratnawati dari Stasiun Produksi Sampang undur diri dari ruang dengar Anda di Madura hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Sport News, update olahragamu di sini.
1: Ya, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok Edin, banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kesehatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Di era AI, informasi bukan hanya baca,
7: kau dan aku.
8: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
9: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
8: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
9: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
8: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua
10: baik,
8: punya semangat.
10: Baik, tepat pukul 13 lewat 21 menit, saatnya kita akan menuju Pro 1 RRI Sumenep untuk ikuti bersama Rili dari Pro 1 RRI Sumenep mengenai podcast lain. Antara yang akan membahas tentang jangan tunggu bencana datang bersama narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB Bapak Abdul Muhari. Dan baiklah pendengar, langsung saja kita simak bersama berikut ini.
11: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Dari dunia olahraga selanjutnya nih ada Futsal Ambassador Cup 2026 ya, yang sukses digelar di Futmes Omiya Prefecture Saitama, Jepang. Nah, turnamen ini diselenggarakan oleh Indonesian Futsal Community dengan dukungan KBRI Tokyo ya tempat Pro 2, dan diikuti sebanyak 32 tim futsal yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia atau WNI yang berdomisili di kawasan Kanto. Nah, menariknya nih, turnamen ini nggak cuma soal siapa yang paling jago di lapangan. Futsal Ambassador Cup juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia kita, sekaligus menjadi ruang nih buat para diaspora Indonesia berkumpul, berolahraga, dan juga mempererat silaturahmi. Nah, konselor fungsi penerangan sosial budaya KBRI Tokyo yakni Iqbal Muhammad Amrullah yang mewakili duta besar RI kita mengapresiasi penyelenggaraan turnamen ini nih teman Produa. Menurutnya, olahraga bisa menjadi salah satu cara nih untuk memperkuat hubungan dan kebersamaan antar diaspora Indonesia di Jepang. Jadi walaupun sedang tinggal jauh dari Indonesia nih, semangat kebersamaan dan rasa Indonesianya tetap bisa dibawa lewat kegiatan seperti ini nih guys. Apalagi kalau udah ketemu bola, lapangan, dan juga teman-teman satu tanah air nih, suasananya pasti langsung berubah dong, jadi kayak ketemu keluarga sendiri, ya kan? Nah, koordinator Indonesia Futsal Club Japan yakni Abdul Hakim juga menyampaikan apresiasi atas dukungan KBRI Tokyo. Dan menurutnya Futsal Ambassador Cup ini bukan hanya kompetisi biasa, tapi juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyegaran bagi diaspora Indonesia di kawasan Kanto. Nah, ini bukti dong ya kalau olahraga ini memang bisa jadi bahasa yang universal nih teman-teman. Beda

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman berdua. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah menjalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News. Update info olahraga di sini.
1: Oke, ada teman Pro 2 di kabar olahraga. Ini ada kabar olahraga dari kampung halaman ya, khususnya buat kalian-kalian mengikuti perkembangan bola voli dan prestasi mahasiswa Madura. Tim bola voli Universitas PGRI Sumenep atau enggak alias UPI Sumenep nih yang siap berlaga di Liga Voli Mahasiswa atau Livoma 2026 wilayah timur ya. Jadi skuad kampus asal Madura ini sedang mematangkan persiapan sebelum turun di kompetisi tingkat perguruan tinggi. Nah, menariknya mayoritas pemain berasal dari mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi atau PJKR FKIP UPI Sumenep. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UPI Sumenep, yakni ada Bapak Muah Fauzi yang menyampaikan bahwa tim UPI Sumenep ini dijadwalkan bertanding di GOR Universitas Negeri Surabaya atau UNESA di tanggal 14 sampai 18 Oktober nanti ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin punya teman, kakak tingkat atau keluarga yang tergabung dalam tim ini, boleh banget nih kasih dukungan kalian dari jauh ya. Karena membawa nama kampus di kompetisi regional tentu bukan perkara kecil. Nah, keikutsertaan UPI Sumenep di Livoma ini juga menjadi bagian dari komitmen kampus dalam mengembangkan potensi mahasiswanya nih teman Pro 2. Bukan cuma dari sisi akademiknya aja, tapi juga lewat prestasi olahraga. Nah, menurut Fauzi sendiri, prestasi mahasiswa di tingkat regional maupun nasional ini juga memberikan dampak positif terhadap indikator kinerja utama atau IKU2 perguruan tinggi, sekaligus mendukung penguatan akreditasi lembaga pastinya. Artinya kemampuan mahasiswa di lapangan ini juga punya kontribusi ya buat kampus sendiri, jadi kuliah tetap jalan, latihan juga gas terus dong. Nah, buat kalian teman Pro 2, kita doakan aja deh persiapan tim voli UPI Sumenep berjalan lancar, tampil dengan maksimal dan bisa membawa pulang hasil yang terbaik dari Livoma 2026 wilayah timur.

0: Pro US Sayang, your entertainment update.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan juga masih barengan Ria ya di Santai Siang. Dan kali ini di jam 2 waktunya kita update informasi dari dunia entertainment. Nah, kali ini ada kabar terbaru dari dunia perfilman Indonesia nih. Kali ini ada film yang kayaknya bakal bikin kalian semua merinding, tapi pas di saat yang sama nih malah ketawa. Nah, kalau dari judulnya Ghosting ya teman produa, ini film produksi Imperial Pictures dan ini menggabungkan 3 unsur sekaligus. Ada horornya iya, misteri iya, dan juga pastinya komedi. Ceritanya berpusat pada Alfian nih, seorang perias jenazah yang diperankan Baskara Mahendra. Uniknya dia ini punya kemampuan indigo loh teman produa. Kehidupannya yang awalnya tenang berubah setelah mendapat tugas merias jenazah Maya nih, seseorang influencer muda yang meninggal secara misterius dan diperankan oleh Yasmin Jasim nih teman produa. Tapi masalahnya nggak selesai setelah proses pemakaman
2: terus
1: aja, Maya Justian dan meminta bantuan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kematiannya. Nah, disinilah ceritanya udah mulai serius nih guys. Alfian yang karakternya kalem dan sederhana harus berhadapan dengan Maya yang digambarkan cerewet, sarkas, stik, centil, dan juga penuh drama. Kebayang dong ya kan, satu bisa melihat hantu, nah satunya lagi hantunya sendiri. Tapi ini memang masih sempat debat ya teman produa. Bersama geng Ghost di teman produa, Alfian kemudian terlibat dalam penyelidikan dan yang membawa mereka ke berbagai situasi misterius sekaligus kocak ya. Selain Baskara Mahendra dan juga Yasmin Jasim, film ini juga menghadirkan Tanta Ginting, Leonie FH dan juga Ozizi, Chika Wadu, Renold Lawalata, Siti Fauzia, Matias Mukus, Mona Ratuliu, Amel Carla dan sejumlah pemain lainnya ya teman produa. Kalau disebutin gak habis-habis nih. Nah, di Ghosting ini disutradarai oleh Ari Aziz dengan skenario yang ditulis oleh Evelyn Avnilia. Dan film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia di 15 Oktober. Catat nih tanggalnya teman produa, 15 Oktober. Jadi kalau kalian-kalian suka film yang bisa bikin tegang sekaligus ngakak nih, boleh banget dong masukin Ghosting ke watchlist kalian nih teman produa.

0: Jackie.
1: Mas Jackie. Jackie.
0: Iya, dipanggil sama Mbak Ani.
1: Iya, iya. Oke, sama-sama.
0: Iya, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janji saya di 4 ya. 2-2. Oke. Di 0811 lagi boleh. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo. Halo, iya, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Mbak Susana Kancing Doso. Iya, apa kabar?
2: Mulai tadi tak nyantol-nyantol ini, Bani.
1: Iya, memang agak susah.
2: Tak nyampe di RRI. Jaringan kali sekarang ya.
1: Oh, lagi di mana ini?
2: Lagi di Kolor, Bani.
1: Oh, jaringannya.
2: Insya Allah, kalau tidak ada halangan, besok akan meluncur ke Gili Yang.
1: Ada acara, Mbak?
2: 10 harinya ponaannya, mantu ponaannya suami saya tuh. Terus apa namanya, kalau kabar ya Mbak Ani sekarang, kalau panas dan angin itu sudah merata ya.
1: Merata.
2: Iya. Kabarnya kalau di Kolong sekarang ada kucing yang beranak 8, Mbak Ani.
1: Di mana itu?
2: Punya saya, bukan punya saya, punya tetangga itu melahirkan di sini.
1: Oh, terus
2: 8.
1: Oh.
2: Akuarium itu, Mbak Ani.
1: Saya takut sama kucing.
2: Ya bodoh.
1: Oke.
2: Saya takut sama kucing yang kecil itu, Bani.
1: Iya.
2: Sama ibunya atau bapaknya itu enggak.
1: Dia suka ikut kita kemana-mana kan. Mungkin dia gemes sama manusia ya. Oh, apa itu?
2: Kenapa?
1: Itu apa bunyinya, apa?
2: Punya HP.
1: Oh.
2: Banyak yang nge-call tuh.
1: Oh, banyak fansnya. Ayah. Mbak Susan.
2: Ya, mudah-mudahan bisa ketemu di darat ya.
1: Amin.
2: Bukan cuma dengar suaranya aja. Biar tahu sama Susana Kancing Doso itu kayak apa. Kayak nenek-nenek.
1: Yang pasti cantik, tidak akan
2: cantik.
1: Ganteng.
2: Ya, ganteng, Pak. Enggak, enggak.
1: Iya, makanya.
2: Kata aku jangan harap cincin mau bini. Ya, lagunya ada yang berdarah lagi ya, Bani.
1: Ada.
2: Berdarah lagi.
1: Ada. Eh, mana? Berdarah ya, lagi ada Ventinur. Ada Ventinur.
2: Iya.
1: Tapi nanti ya di sesi selanjutnya ya.
2: Pas sampai jam 3 dia menunggu.
1: Oke, mantap.
2: Setiap RRI ya kayak gini.
1: Oke.
2: Lapar jadi kenyang kalau sudah gabungan.
1: Oh, aduh, nanti lapar lagi kalau selesai gabungan. Oke, silakan. Salamnya, Mbak.
2: Salamnya yang pertama tentunya buat sampean selaku sang pandu siang, selamat siang jelang sore. Selamat beraktivitas ya, mudah-mudahan tetap sama-sama sehat.
1: Amin.
2: Walaupun cuma berjuap-juap di udara, yang penting tahu sehat sudah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Berarti rahmat Allah sudah besar.
1: Alhamdulillah.
2: Yang ada di XL ya, ada Bapak Haji Tawang. Ditunggu gabungannya juga. Dan salam takdim dari Susana Kancing Doso. Salam kerong juga dari Kancing Doso katanya. Soalnya itu teman lama itu, Bani.
1: Oh, seperti itu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Udah 4 tahun itu enggak ketemu sama Pak Panji.
1: Oke. Okay.
2: Siapa ketua ya? Barusan Adi Rema, Evi, terus Arimbi sama Egi, Sukron sama Wanda, terus ada Riki Anggora, ada Dewa Kaning sama Bu Nalanyo, ada Basundi sama pasangannya, terus apa ya? Ada Yun juga, Faruk sama Siska. Yuni, Fatur, semuanya aja.
1: Oke. Okay.
2: Ada Farid juga ditunggu gabungannya. Yang gak betul, mohon maaf yang besar-besar. Lainnya buat yang ngerasa, yang gak ngerasa bobo. Iya, Mbak Bani, Tuntun to juara. Monitor atau Susana Bedah Kalero langsung nyon sora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saya putar lagu. Terima kasih ya untuk Mbak Susana Kanjeng Doso juga. Tadi ada Arindi dari Pamekasan, Mbak Evi dari Lenteng, dan juga ada Sukendi Perenduan. Oke, terima kasih semuanya. Saya akan kembali lagi setelah memutar lagu-lagu yang direquest oleh pendengar. Sabar ya pendengar, tetap di Fatwa Rari Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Mendengar pukul 14 lebih 35 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari
2: Pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian ada Siti Hajar Ningrum di Gatekeeper serta tim teknik multimedia Luhung akan bersama Anda di program Indonesia Cerdas edisi hari ini, hari Rabu di lembar ke-16 di bulan September tahun 2026. Dan pendengar, siaran kita juga pada sore hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda. Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun, dan siaran kami juga bisa Anda tonton ya melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen tentunya. Dan pendengar, sore hari ini hadir langsung narasumber kita, ya tidak terlalu jauh sih dari RRI, karena masih seputaran kota ya. Yaitu ada seorang seniman, memang dari tampilannya apalagi di e-flyernya, wah ini memang menunjukkan bahwa beliau ini adalah seorang seniman ya, jadi dengan ciri khas seniman. Oke, ada Mas Ahmad Soiful. Topik kita adalah membaca realitas sosial melalui seni rupa kontemporer. Oke, kita sapa dulu nih Mas Soiful. Assalamualaikum Mas Soiful.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Oh, ini e-flyer dengan ini beda ya. Ini agak gondrong, ini udah dicukur.
3: Iya. Itu tapi, gondrong terakhir itu di bulan Februari.
2: Oh, iya. Gitu. Tapi bagusan gondrong loh Mas. Jadi kelihatan benar seorang seniman ya. Kenapa sih seniman tuh identiknya dengan ada rambut gondrong, pakai topi, terus sarung gitu, biasanya begitu loh ya. Kenapa sih? Karena memang suka seni begitu ya mungkin ya.
3: Karena mungkin di sisi lain seorang seniman itu kan memang kepribadiannya itu nyentrik.
2: Nyentrik, gitu. Nyentrik ya. Iya. Oke, jadi berbau dengan seni-seni.
3: Dan juga kesehariannya kan kerjaannya berkarya gitu.
2: Ya kurang dekat kayaknya Mas.
3: Gak ini apa? Gak sempat untuk cukur. Gitu.
2: Ya karena sudah sibuk dengan ngelukis gitu ya. Jadi gak sempat ya. Oke, tapi it's okay. Ini memang orang itu dengan apa namanya, dengan ciri khas tersendiri begitu ya. Oke, Mas Soiful, saya lupa menanya kabar-kabar sehat Mas Soiful pada sore hari ini.
3: Alhamdulillah
2: sehat ya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir langsung di RRI. Saya tahu dan saya yakin pasti sibuk banget ya dengan kegiatan-kegiatan Mas Soiful. Oke, Mas Soiful seorang seniman. Mungkin sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang seperti apa sih seni rupa kontemporer begitu kan, mungkin bisa bercerita kepada para pendengar, Mas Soiful ini seorang seniman ya kan. Sudah mulai kapan sih begitu Mas Soiful ini bisa melukis begitu? Yeah. Ini kan melukis ya, seniman melukis. Lukis gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Bedanya seni lukis sama seni rupa beda ya?
3: Sama, tapi itu kan dalam subbab yang beda gitu. Oh. Kalau seni rupa kan cakupannya luas juga gitu kan.
2: Oh, gitu ya.
3: Seni rupa ada kurator, ada kolektor, ada seniman juga, ada dealer gitu dan lain-lain.
2: Gitu. Ada kolektor tuh masuk seni rupa?
3: Iya, kolektor seni gitu.
2: Oh, kolektor
3: kan.
2: Seni. Oh, iya. Gitu ya. Jadi kalau seniman apa kontemporer gitu, ini lukis gitu ya. Ini bidangnya hanya satu.
3: Ragam medium.
2: Oh, ragam medium namanya.
3: Iya, ragam medium dan ragam wacana yang ada di dalamnya gitu. Misalkan sosial politik gitu.
2: Oh gitu. Yeah. Saya baru tahu nih kalau tidak berjumpa dengan Mas Soiful. Mas Soiful, cerita dong gimana sih sejak kapan begitu Mas Soiful ini menyukai lukis begitu?
3: Bermula dari ini apa ketika waktu kecil gitu.
2: Iya.
3: Yeah. Memang kayaknya udah bakat gitu kan. Dari kecil memang suka gitu untuk menggores sesuatu gitu kan.
2: Oh, dari kecilnya tuh sejak kapan?
3: Dari TK. Sebelum TK.
2: Oh, sebelum TK.
3: Sebelum TK emang udah sering gambar di tanah gitu, di teras rumah. Depan rumah kan dulu masih ini, masih tanah.
2: Masih tanah gitu. Masih tanah. Oh, jadi awalnya dari ngukis di tanah gitu
3: gambar
2: ya.
3: Gambar di tanah. Terus kan di hari Minggu itu kan sering ada ini apa? Sinetron atau film-film yang saya suka gitu.
2: Apa kemarin yang dulu?
3: Power Ranger.
2: Oh, iya iya. Dulu sama, Power sama Ranger. Dong kalau gitu. Iya iya. Oke. Okay.
3: Nah, saya sering mengaplikasikan apa ya? Hasil imajinasi saya ke tanah itu gitu.
2: Lukis, gitu ya.
3: Di sisi lain kan ada seorang sepupu gitu, kakak sepupu gitu. Nah, suka bikin komik gitu.
2: Ya, oh.
3: Ya saya sering baca komiknya.
2: Berarti
3: gitu.
2: Kalian ini memang terlahir dari keluarga seni dong ya?
3: Enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Enggak juga.
2: Oh, iya iya iya. Ya. Oke. Akhirnya setelah dari kecil memang suka melukis gitu kan? Terus bakat itu setelah sekolah begitu?
3: Iya.
2: Ini lanjut kemana cerita?
3: Lanjut setelah SD kan baru masuk ke madrasah sanawiyah kan.
2: Oke. Okay. Pernah ikut event nggak waktu SD waktu sekolah begitu?
3: Belum pernah.
2: Belum. Jadi belum begitu tahu
3: bakat apapun gitu. Oh, gitu. Ya okay. Belum tahu. Cuma sekedar suka gitu.
2: Suka gitu, gitu ya. Doang ya. Oke.
3: Okay. Terus di MTS, MTSN Negeri sini.
2: Oh iya, ya. Oke.
3: Okay. Nah, di situ ketemu seorang guru gitu, guru baru gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Itu alumni UM, mungkin angkatan 13 gitu. Mm-hmm. Soalnya waktu itu kan 2016 gitu ya, kalau nggak salah. Di 2016 itu kan saya waktu itu kelas berapa? Kelas 8 mungkin ya. Kelas 8. Nah, itu ada seorang guru gitu.
2: Yeah.
3: Dan dia pun waktu itu pas masuk ke MTS itu gondrong.
2: Oh, iya. Guru seni.
3: Iya, guru seni, okay. Guru seni. Seni budaya. Terus di sekolah itu belum ada sama sekali ekstrakurikuler seni rupa gitu. Terus semenjak ada guru tersebut itu barulah ekstrakurikuler tersebut diadakan.
2: Oh, ada.
3: Gitu. Ya, okay. Diadakan terus berlanjut ke MAN, Madrasah Aliyah.
2: Di sini ya. Yeah, wah, alumni MAN nih, butuh siapa ya? Butitin.
3: Butitin.
2: Ya, betul. Yeah.
3: Pak Alwan juga.
2: Ya, salam dulu karena kita sering ke MAN nih. Oke.
3: Okay. Pak Alwan, Pak Ape gitu. Nah,

0: Menang gak?
1: Enggak.
2: Tapi gak apa-apa, itu kan sebuah apa namanya, pembelajaran.
1: Iya, gitu, okay, pengalaman gitu kan. Mm-hmm. Ya. Dan terus berlanjut ke masa kuliah.
2: Di mana nah, kuliahnya?
1: Kuliahnya di UNESA.
2: UNESA ngambil jurusan seni?
1: Universitas Negeri Surabaya di jurusan pendidikan seni rupa.
2: Oh, jadi sesuai dengan bakat ya?
1: Iya. Okay. Di UNESA itu ada banyak, apa ya, di FBS terutama ya, Fakultas Bahasa dan Seni itu banyak prodi-prodi yang menaungi seni gitu. Mm-mm. Seni tari, seni drama, mm-mm, gitu kan, musik.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi saya di situ berada di prodi pendidikan seni rupa.
2: Iya betul. Oke.
1: Prodi pendidikan seni rupa, saya belajar banyak di situ. Banyak pengalaman yang saya dapat juga berorganisasi di sana. Mm-hmm. Ikut organisasi, mengalami pameran. Mm-hmm. Terus banyak hal lah, ketemu sama teman-teman luar gitu kan. Yeah, okay. Jejaring dan ya mungkin
2: komunitas-komunitas
1: yang rupa ada di Surabaya juga. Mm-hmm. Ya. Terus di situ belajar selain di kampus juga belajar di luar, mm-hmm, di luar kampus. Soalnya kampus itu juga enggak menjanjikan banyak gitu, cuma apa ya, apa yang ada di kurikulum mungkin yang kita pelajari,
2: teknik-tekniknya gitu. Doang. Jadi di luar itu kita harus memang mencari kreasi sendiri begitu, ya, belajar sendiri
1: mengenai wacana, terus medan-medan seni gitu, medan seni yang lebih luas gitu. Mungkin referensi seniman siapa sih gitu yang harus kita ini apa ikuti gitu ya.
2: Jadi memang ada juga ya perkuliahan seni rupa gitu ya. Saya pikir seni itu hanya apa ya, belajar seperti ya ada semacam rumus-rumusnya lah, ibarat matematika tuh ada teknik-tekniknya begitu ya.
1: Iya.
2: Oke. Kemudian sekarang sudah tamat kuliah?
1: Alhamdulillah udah 2025 kemarin.
2: Oh, 2025 kemarin udah tamat ya. Iya. Jadi wah, makin ini dong ya, makin bisa melalang buana ini kemana-mana nih. Oke.
1: Okay. Amin, amin.
2: Oke, okay, itu dari setelah kuliah seni rupa sudah sarjana, sudah selesai begitu. Nah, ini mau kemanakah setelah ini begitu?
1: Ya mungkin tetap berkecimpung di seni, dunia seni, terutama fine art gitu kan. Yeah. Nah, di seni rupa itu kan saya bisa belajar banyak gitu, nggak hanya mempelajari satu hal gitu kan. Ada mungkin banyak cakupannya gitu, saya bisa mengetahui seluruh apa ya, kayak konstelasi persoalan dunia gitu, melalui seni gitu.
2: Oh gitu. Nah, apa saja sih
1: ya, mengenai apa ya, keadaan sosial politik negara gitu kan.
2: Oh, tapi lewat seni.
1: Lewat seni ya. Ya. Okay. Pernah saya melihat gitu kan, apa ya, pernah juga bertemu dalam suatu workshop. Tapi orang ini sangat menginspirasi seluruh seniman yang ada di Indonesia gitu. Namanya Pak Har. Yeah. F.E. Karsono gitu. Yeah. Lebih tepatnya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, Pak Har itu bekas ini apa, alumni komunitas GSRB, Gerakan Seni Rupa Baru. Oh. Di era 70-80-an gitu.
2: Wah. Yeah. Belum lahir saya.
1: Iya, yes, saya juga.
2: Iya.
1: Nah, GSRB itu menentang pakem-pakem seni yang udah mapan gitu. Kan bisa terbilang yang seni yang udah mapan itu kan seni patung, seni lukis,
2: betul,
1: gitu.
2: Betul, okay.
1: Dan komunitasnya Pak Har itu ya ada ini Pak Jim Subangkat yang dari Bandung gitu. Terus ada Hardi almarhum.
2: Hanya orang-orang seni yang tahu gitu, tokoh-tokohnya ya.
1: Iya, almarhum Pak Hardi gitu. Sempat pada era rezim Soeharto gitu kan, Pak Hardi itu bikin satu poster gitu, majang dirinya sendiri gitu, Hardi Presiden 2021 gitu.
2: Oh gitu.
1: 2001 gitu.
2: Ya. Yeah,
1: okay. Nah,

0: Di situ banyak diburu oleh ini apa aparat gitu, hardy itu ketika pameran gitu. Oh ya, berlanjut ke tadi karyanya Pak Har, saya terinspirasi dari karya writing in drawing.
1: Apa itu? Tentang konsepnya tentang apa?
0: Pak Har itu menulis namanya dalam aksara Tionghoa. Nah, Pak Har kan identitasnya itu memang lahir dari keturunan Cina.
1: Cina ya. Gitu. Oke.
0: Okay. Keturunan Cina. Nah, di era rezim Soeharto itu kan Pak Har itu ada nama Cinanya gitu. Sebelum rezim.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, di era rezim itu Pak Har diubah namanya. Diubah ke F.H. Arsono. Dan dia merefleksikan hal itu gitu. Dia menulis namanya sendiri di cermin, di kaca. Pakai tinta gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Di Museum Macan. Nah, itu Pak Har nulis namanya dalam aksara Tionghoa berkali-kali. Yang dia ingat hanyalah menulis namanya itu gitu. Waktu kecil Pak Har juga bisa menulis aksara Tionghoa gitu. Tapi sekarang Pak Har itu hanya bisa menulis namanya sendiri.
1: Tapi
0: setelah Pak Har nulis itu ada hujan gitu yang secara perlahan itu menghapus namanya sendiri.
1: Oh, gitu.
0: Iya, menghapus namanya. Pak Har terus menulis nama itu gitu.
1: Terus?
0: Tapi identitas itu tetap ini apa? Kayak
1: nggak hilang.
0: Terhapus gitu.
1: Oh, hilang.
0: Terhapus. Iya, terhapus. Kayak mencair terus ke bawah gitu kan. Nah, ini hasil refleksi dari apa ya? Nama Tionghoa Pak Har itu kan waktu rezim Soeharto itu kan seluruh orang Tionghoa itu kan diubah namanya. Kalau nggak salah namanya Pak Har dulu itu Ong Hang Bun gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Ong Hang Bun terus diubah ke F.H. Arsono.
1: Jadi salah satu tokoh favoritnya Mas Soeiful ya,
0: iya.
1: Pak itu ya, tadi apa namanya?
0: Pak Harsono
1: ya, iya, Arsono. Jadi banyak dong lukisannya tuh ya?
0: Banyak karya eksperimentalnya.
1: Tapi iya, sayangnya Mas Soeiful nggak membawa lukisan, harusnya kita bisa lihat karya dari Mas Soeiful ya. Ada yang bergabung dulu? Kaget. Oke, okay. Selamat sore Indonesia Cerdas. Selamat sore Indonesia Cerdas. Dengan siapa di mana? Dari siapa? KL di Keramat. Ya, kecil banget suaranya. KL di mana? Keramat ya. Iya, KL kita bersama Mas Soeiful nih, seorang seniman. Nah, ini dia. Ada yang ditanyakan enggak?
0: Sore.
1: Iya, ya, suaranya kecil sih, tapi ya masih bisa lah kita dengar gitu ya. Iya, kecil banget. Ini Mas Luhung masih mencoba gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Mbak, silakan. Oh, ya mungkin karena itu salah satu bagian dari seni. Seni rusak maksudnya. Ya, seni rusak itu namanya.
0: Seni lem biru.
1: Ya, seni lem biru. Ya, jangan ngakak ya, jangan ngakak. Ya.

0: Oh gitu, jadi digambarkan lewat lukisan begitu ya. Seni lukis ya. Tapi takutnya senimannya ngelukis, masyarakat juga nggak tahu ini artinya apa. Oh itu mungkin yang dimaksud KL itu bagaimana masyarakat itu bisa membaca begitu ya situasi sekarang dengan sebuah lukisan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Oke, gitu aja KL. Oke, makasih. Iya, kembali lagi suara. Iya, suara kita kembali lagi jadinya besar. Gimana nih Mas Saiful? Tadi kan udah dengar dong pertanyaannya. Ini bagaimana nih masyarakat ini para seniman itu mengaplikasikan keadaan sekarang lewat seni begitu.
1: Dan bagaimana masyarakat itu bisa mencerna gitu ya.
0: Begitu. Kadang kan kita
1: apa maknanya yang ada
0: apa
1: di
0: sih
1: dalam
0: gitu. Kadang
1: itu,
0: kan gitu. Ya, kadang kan pelukis itu dia hanya menggambarkan gitu kan. Ya kalau memang sesama seniman mungkin paham lah ini maksudnya kemana begitu. Tapi kalau masyarakat awam tuh seperti saya membaca tuh gimana sih? Ya, ada tekniknya nggak?
1: Kadang kala juga seniman masih mencerna-cerna juga gitu kan apa semiotika yang ada di dalam itu gitu. Aspek tanda petanda kalau semiotika itu kan. Dengan cara kan setiap pameran itu mesti ada deskripsi. Di deskripsi itu tertera kayak judul, terus medium, ukuran, sama kayak caption gitu. Nah di caption itu ada pengantarnya gitu kan. Aspek apa yang pengen seniman itu tonjolkan gitu di dalam karyanya gitu. Nah publik itu bisa memahami lewat situ dan juga bisa setiap karya itu kan memiliki multi interpretasi gitu. Jadi publik itu nggak apa-apa gitu, sesuai tafsirnya publik gitu. Nggak ada yang salah gitu dalam seni gitu.
0: Kalau seni itu nggak ada yang salah gitu.
1: Misalkan tujuannya seniman itu kayak berbicara mengenai suatu isu tertentu gitu, tapi publik menafsirnya secara beda gitu. Nah itu menariknya seni rupa gitu kan. Punya multi tafsir yang ada di dalam karyanya itu gitu, bisa membaca banyak hal gitu. Iya, membaca gitu. Suatu persoalan itu gak harus melulu spesifik pada suatu isu tertentu gitu.
0: Gitu. Iya. Jadi hal-hal kecil juga sebenarnya bisa lah presentasikan gitu ya.
1: Disesuaikan sama pengalaman penonton kayak misalkan publik gitu merasakan
0: misalnya kayak, tentang ini kelangkaan BBM misalnya kemarin gitu. Ini bisa dong ya. Seniman melukis gitu kan, menggambarkan.
1: Tapi kalau digambarkan secara vulgar gitu kan, itu kan juga bisa ini sih apa kayak bertentangan sama pemerintah gitu ya. Nah kalau seniman itu kan ada bahasa visual gitu, bahasa yang memang pemerintah itu nggak paham gitu.
0: Oh gitu.
1: Dengan cara apa kita memahami karya itu gitu, dengan cara kita untuk mengkontemplasikan diri kita gitu, memandang karya itu dengan cermat gitu kan, aspek apa misalkan di situ ada keangkaan BBM kan ya, konteksnya
0: misal ya, contoh ini contoh
1: misal.
0: Kemarin tapi sekarang udah enggak.
1: Nah kelangkaan BBM misalkan ada tumpukan sandal gitu, tumpukan sandal yang berceceran gitu. Nah itu mungkin publik luas menafsirnya ini bukan isu tentang kelangkaan BBM gitu, tapi senimannya itu berbicara mengenai itu.
0: Sampahnya
1: gitu,
0: begitu.
1: Kayak ada sandal bercecer terus sandal itu lusuh dan apa ya kayak berkeringat.
0: Oh begitu, jadi cara seniman menggambarkan ya lewat itu begitu ya. Oke.
1: Ya misalkan kayak gitu.
0: Jadi kalau kayak kami ini orang awam membacanya gimana tuh?
1: Ya bisa banyak tanya.
0: Banyak ini dong asumsinya beda-beda nih, ada yang tentang sampah, ada yang tentang sandal, ada yang tentang BBM gitu dong. Berarti sesuai dengan asumsi masing-masing dong ya?
1: Iya bisa disesuaikan dengan asumsi masing-masing.
0: Oke.
1: Tapi alangkah tepatnya kan ketika seniman itu presentasi gitu. Misal kan perhelatan sebuah pameran itu ada yang namanya program artist talk. Artist talk itu kayak membaca karyanya si seniman melalui perspektif si seniman juga melalui perspektif si penonton.
0: Iya, gitu. Iya, makanya ketika ada pagelaran lukis, pameran lukis gitu kan, itu kan ada tulisan tuh, ada captionnya gitu kan,
1: tentang apa captionnya.
0: Atau ada penjelasan dari sang pelukisnya begitu.
1: Misalkan
0: ya.
1: Misalkan di situ nggak ada caption, tertera cuma barcode gitu, nah itu bisa di scan dan di situ. Ada beberapa paragraf gitu yang mungkin bisa dicerna oleh penonton. Terus mungkin ada karya yang responsif.
0: Kayak gitu.
1: Penonton itu juga bisa merespon karya itu gitu.
0: Oh iya iya iya
1: iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Kalau di Sampang pameran berapa kali?
1: Namanya kalau seni yang merespon kayak gitu seni partisipatori gitu namanya.
0: Seni partisip
1: partisipatori.
0: Patori.
1: Iya.
0: Yeah. Bukan ninjatori.
1: Ada partisipan penonton gitu.
0: Oh iya iya, partisipasi, yeah. Partisipan penonton ya. Oke, okay. Kalau di Sampang pameran-pameran lukis begitu ada enggak? Kemarin kayaknya pernah deh ya.
1: Iya, di Sampang itu juga sering sih Kak. Saya lihat itu pameran.
0: Pernah sih kalau enggak salah di Indonesia
1: tapi,
0: ya, kalau tidak
1: tapi di situ lebih kebanyakan pameran lukisan.
0: Pameran lukisan doang memang lukisan. Memang. Okay.
1: Bukan pameran kayak di Kunsthalle atau museum gitu.
0: Okay.
1: Kan yang notabene kalau di museum.
0: Bedanya apa sih di museum dengan
1: kalau di museum kan lebih besar kayak karya-karyanya, terus lebih proper kayak di situ ada penjelasan, ada tour guide dan lain-lain. Yeah. Kalau yang ada di Sampang ini penonton cuma masuk
0: hanya melihat ya, karya lukis,
1: bisa
0: gitu kan.
1: Menikmati keindahannya, estetikanya, terus lalu penonton nggak mendapatkan pengalaman apapun selain
0: dari,
1: mendapatkan keindahan ya, itu.
0: Dari gitu. Lukisan ini cerita dari lukisan ini apa tuh nggak dapat gitu ya? Oke, itu bedanya ya. Nah, Mas Soiful, ini bedanya Mas Soiful kan tertulis seniman gitu. Ini dengan topik kita adalah seni kontemporer. Nah, ini bedanya tuh apa? Kontemporernya apa sih?
1: Mungkin kontemporer itu seni sekarang gitu. Seni sekarang yang bisa merefleksikan sesuatu gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Misalnya,
1: misalkan
0: ada contoh-contohnya enggak bisa dong kita tunjukkan gitu. Seni hasil karya Mas Soiful sendiri loh.
1: Hasil karya saya sendiri ya. Ini ada.
0: Iya dong, saya kan pengen tahu ini seperti apa. Sudah berapa banyak sih lukisan yang sudah Mas Soiful garap?
1: Wah, gak kehitung kalau Mas, dari awal.
0: Gak kehitung. Yang sudah masuk pameran begitu?
1: Kurang sudah? Lebih ada 50-an gitu.
0: 50-an? Wow, ini dalam jangka berapa lama?
1: Dalam jangka pas saya ini waktu SMA hingga saat ini.
0: Oh gitu, yeah. Jadi 50 itu ya?
1: Iya, yeah, kurang lebih 50 gitu.
0: Ini dijual juga nggak? Maksudnya dijual juga nggak lukisan-lukisan ini?
1: Iya, lukisannya itu di sisi lain itu bisa diperjualbelikan.
0: Oh, bisa. Sudah ada berapa yang apa namanya berminat begitu banyak sudah?
1: Alhamdulillah bisa dibilang cukup gitu, gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit. Saya kan sekarang masih tahap awal gitu, kayak pendatang baru dalam dunia seni, masih dibilang masih bocah gitu ya. Di dunia seni rupa itu kan yang saya ketahui ada emerging artist, ada mid career, terus ada established. Nah, kalau emerging itu memang pendatang baru, Mbak.
0: Gitu.
1: Pendatang baru kayak anak baru lulus kuliah gitu, lalu terjun
0: Saiful
1: ke seni rupa.
0: Sudah masuk kemana?
1: Masih emerging.
0: Emerging.
1: Iya, emerging.
0: Emerging, ya. Yeah. Oke. Okay. Sudah coba lihat, kita liatin ke kamera. Tadi sih dikirim, tapi nggak tahu nih masuk ke layar nggak ya? Nah ini dia, keren banget, saya pegang boleh. Oh ini namanya lukisan kontemporer. Apa ini?
1: Iya, itu lukisan yang saya ciptakan di saat ini, di 2025 kemarin.
0: Ya, ini,
1: ini juga bagian dari seni rupa kontemporer gitu.
0: Jadi ini ada rumah-rumah desa ini ya. Ini ada langgar katanya orang sini, ya betul
1: langgar.
0: Ya. Terus ini ada apa namanya? Apa nih nama genteng? bambu-bambu gitu. Nah, ini ya keren banget. Eh, ini juga.
1: Ini itu di sawah, ini.
0: Oh, ini ya. Lukisan toh, Mas?
1: Bukan.
0: Apa ini?
1: Ini tuh foto.
0: Oh, foto. Lukisan di mana?
1: Lukisannya ini.
0: Oh, ini.
1: Iya.
0: Oh, ini. Jadi ini bagian dari lukisan juga nih tadi. Mana-mana tadi? Ini ya, Mas. Melukisnya ini dengan apa namanya? Ngelukisnya itu bukan dari ke kanvas gitu, tapi lalu media begitu. Seperti jendela itu, begitu.
1: Konsep awalnya ini di karya ini.
0: Iya.
1: Sebentar, Mbak. Yeah. Saya jelaskan ya.
0: Yeah.
1: Di karya ini.
0: Mm-hmm. Nah, kurang naik kah ya, Mas? Nah, gitu
1: halo,
0: ya.
1: Halo. Ya. Yeah. Di karya ini itu saya memberi judul Sanggrai Kobong.
0: Apa itu artinya?
1: Sanggrai Kobong itu kan sanggar itu pondasi.
0: Oh, pondasi. Yeah.
1: Yeah. Kobong itu kan rumah.
0: Ya, yeah, pondasi rumah.
1: Rumah atau langgar lah ya. Dalam satu kesatuan di tanian lanceng itu. Gitu.
0: Oh.
1: Nah, ini saya menggambarkan kondisi apa ya, merefleksikan suasana, ya? Situasi sosial yang ada di dalam pengalaman saya.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, pengalaman hidup saya. Saya itu kan berangkat dari anak petani gitu.
0: Betul.
1: Kan. Dan hidup dari jerih payah mereka, kayak peluh dan serta semangat.
0: Suasana di desa
1: semangatnya
0: lah ini
1: di desa.
0: Ya, begitu.
1: Nah,
0: ya?
1: Itu iya, terefleksikan di dalam ini gitu. Kayak semacam ada sejadah gitu yang menghadap.
0: Oh iya, di langker itu ya. Oke. Okay.
1: Sedangkan di sisi lain kita menanam tembakau, ini ada tembakau.
0: Oh, ini tembakau.
1: Iya, ini tembakau.
0: Iya. Daun emas.
1: Iya, daun emas.
0: Ini duit. Iya, emang tembakau ini daun emas. Jangan lihat-lihat, Mas Luhung.
1: Ada tembakau.
0: Iya, iya. Okay.
1: Terus
0: ada bambu ya nih. Iya betul.
1: Nah, di bawah kita sholat atau beribadah itu kan di situ ada kehidupan lain gitu di bawah gitu. Mungkin secara eksplisit ini mencerminkan kehidupan kita setelah mati gitu.
0: Oh, ada artinya juga ya lukisan itu ya.
1: Huruf pegon ini huruf pegon Arab ini. Ini Arab Madura.
0: Oh, ya apa bedanya?
1: Ini bacanya itu atas bebe padah nggak oleh balesena.
0: Oh iya. Okay. Makanya Mas Luhung langsung menggeser gitu karena ada gambar ini ya. Mengingatkan itu mengingatkan setelah kehidupan ada kehidupan lain begitu.
1: Iya. Bahwa yang kita hidup di dunia itu kita juga mendapatkan impact tertentu gitu. Terus setelah kita meninggal pun kita juga mendapatkan sesuatu ya? Yang udah kita berbuat gitu.
0: Iya ini artinya ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ini apa?
1: Di atas langgar juga ada
0: bunga?
1: Tumbuhan.
0: Apa itu bunga apa itu?
1: Ini tetap tembakau.
0: Oh, tembakau.
1: Tembakau. Iya.
0: Ya. Ada foto.
1: Ini ya
0: menggambarkan
1: ini harapan-harapan gitu. Harapan dari petani lah.
0: Oh, gitu.
1: Kayak siang malam itu memikirkan tanamannya gitu.
0: Oh, iya. Yeah. Oke. Okay. Terus yang jadi pertanyaan ini Mas Saiful menggambarnya bukan lewat kanvas gitu ya, tapi lewat apa namanya? Media jendela. Emang harus begitu Mas melukis?
1: Itu kan berawal dari pengalaman ya. Pengalaman menemukan objek.
0: Yeah.
1: Font objek yang saya respon gitu. Nah, ketika saya berangkat ke rumah mbah gitu, di situ rumah mbah itu direnovasi gitu kan. Kondisinya
0: gitu.
1: Diubah ke rumah setelan modern gitu. Dan ada banyak sisa-sisa dari rumah yang dahulu, rumah-rumah tradisional gitu. Salah satunya ini jendela ini gitu.
0: Tapi ini dipasang juga dong ya di rumah? Atau memang dijadikan lukisan atau dipasang kembali begitu ke rumah?
1: Ini dipamerkan di Art Hotel kemarin. Hotel yang ada di Surabaya, Sutos.
0: Ini kemarin?
1: Ya. Ada
0: pelelangan nggak? Dijual nggak?
1: Mungkin sistem manajemen hal tersebut itu urusannya ada hotel gitu. Kalau seniman itu urusannya berkarya gitu.
0: Iya. Berarti ini masih ada dong ya?
1: Masih ada.
0: Masih ada. Kalau dijual
1: tapi
0: berapa, Mas?
1: Udah berakhir pamerannya.
0: Kalau dijual berapa nih, Mas? Ya,
1: bocor-bocor lah ke rumah gitu main-main.
0: Bocor-bocor gitu ya. Dikit bocor-bocor lah antara rentang budget berapa ya, lah.
1: Enggak sampai 2 digit,
0: enggak sampai 2 digit ya.
1: Soalnya masih emerging, guys.
0: Iya. Enggak apa-apa.
1: Enggak terlalu mahal.
0: Yang penting kita harus mengenali diri kita, kemudian percaya diri dengan apa yang kita hasilkan. Oh, saya yakin ya, apalagi dengan branding kecanggihan. Menurut Mas Soiful, tapi kalau yang di kanvas ada enggak?
1: Nah, ini juga gambar-gambar ada ini apa? Huruf pegon yang lain gitu.
0: Iya.
1: Di atas itu kita bisa menyerap.
0: Dekat mic.
1: Kita bisa menyerap apa ajung Allah, ya. Asapo iman, abental sahadat.
0: Oh gitu, iya.
1: Okay, mana biring madure kasa? Iya. Nika ngerti mana beda nika?
0: Iya. Ngerti.
1: Tanpa saya harus dijelaskan.
0: Betul. Ya. Jadi ada makna, makanya kita sebagai orang awamnya membacanya yaitu dari lukisan ada apa di situ gitu ya. Oke, kalau dari kanvas ada lukisan yang Mas Soiful lukis, contoh-contohnya.
1: Iya. Saya kemarin di skripsi terakhir saya itu saya buat video dokumenter.
0: Iya, tentang apa?
1: Video dokumenter tentang proses berkarya saya.
0: Wah, panjang nggak?
1: Panjang gak? 10 menit.
0: Ini nggak nuntut nih, Mas.
1: 10 menit.
0: Waktu kita kok cepat banget ya. Ini sudah 54 menit tuh. Kita hanya punya waktu 6 menit ke depan.
1: Nah, ini Mbak.
0: Iya.
1: Nah, ini tuh bisa teman-teman saksikan di Instagram
0: kurang
1: saya.
0: Kurang naik, Mas. Oh, ini?
1: Iya. Ini saya posting di Instagram.
0: Instagramnya apa namanya?
1: MD Saif Azman.
0: MD Said?
1: Saif Azman.
0: Saif Azman ya. Jadi kalau pendengar mau melihat karya-karya dari Mas Soiful bisa di situ ya?
1: Iya, bisa melalui Instagram.
0: Ada lagi media sosial yang bisa dilihat sama pendengar nggak?
1: Cuma punya Instagram.
0: Oh, Instagram. Yang lain belum? TikTok belum?
1: TikTok nggak punya.
0: Oke. Ini ya, ini hasil-hasil dari Mas Soiful ya?
1: Iya. Ini keren-keren hasil ya dari karya saya. Yang,
0: yang dari kanvas ya?
1: Sepanjang 2024 sampai 2025.
0: 2024-2025?
1: Iya.
0: Oke, boleh taruh lagi, Mas. Wah, keren banget ini. Mas Saiful, kalau menurut Mas Saiful sebagai seorang seniman ya, karena waktu kita juga tidak mungkin, tuh kan eman kan waktunya.
1: Iya.
0: Sayang banget loh kalau harus datang agak-agak molor gitu. Jadi Mas Saiful, kalau menurut Mas Saiful dengan kecanggihan teknologi sekarang di era digital, ini kan tentunya banyak hal yang menguntungkan bagi para UMKM juga. Kemarin saya sempat bincang-bincang, ini luar biasa. Jadi nggak perlu punya toko fisik gitu kan. Kita sudah pakai online sudah enak. Sama seperti dengan Mas Saiful, apa menurut Mas Saiful dengan adanya kecanggihan era digital saat ini bagi seorang seniman?
1: Iya, di sisi lain bagi seniman itu mempermudah gitu dalam hal menjual karya gitu. Nah, banyak platform-platform media sosial yang mungkin kita bisa jumpai gitu secara gratis gitu. Dan itu ya recommended gitu bagi seniman pendatang baru gitu. Yang mungkin nggak mempunyai pasar gitu kan.
0: Jadi nggak perlu ada
1: platform Saatchi gitu kan. Saatchi itu platform internasional gitu. Nah, itu penjualannya bisa ke luar negeri.
0: Oke. Jadi
1: dan nominal harganya pun itu pakai dolar gitu.
0: Ya, siapa tahu. Kita kan nggak tahu tuh rezeki. Siapa tahu setelah dialog ini, wah, lukisannya banyak yang nyerbu Instagramnya Mas Saiful. Tadi di mana tadi Instagramnya?
1: MD Saif Azman.
0: MD Saif
1: Azman.
0: Azman ya, jangan lupa. Jadi bisa lihat karya-karyanya.
1: Atau ACH.Soiful.
0: Gitu. Oh, ACH.Soiful ya, jangan lupa. Jadi menurut Mas Soiful tuh dengan kecanggihan teknologi di era digital saat ini sangat penting gitu ya. Jadi Mas Soiful juga nggak perlu ada yang namanya tempat khusus atau apa namanya, semacam tempat khusus lah begitu untuk lukisan-lukisan. Jadi dipamerkan saja di online, di via online gitu ya. Oke, Mas Saiful, waktu kita sangat terbatas. Yang terakhir barangkali, sebenarnya panjang ini ya, karena soal seni itu wow, luar biasa.
1: Iya, seharusnya sih.
0: Iya, harusnya 3 jam yang lalu kita dialog ya. 3 jam yang lalu. Sampai tidur-tidur deh yang nonton. Oke, Mas Saiful, waktu kita mepet banget. Yang terakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan sama Mas Saiful untuk penyemangat bagi seniman-seniman yang ada di Sampang atau di mana saja begitu yang saat ini lagi menonton kita. Apa yang harus dilakukan sebagai seorang seniman?
1: Prinsip saya selalu ketika saya waktu kuliah itu di semester 4, itu kan saya dapat pengalaman dari mata kuliah ini tinjauan seni. Yeah. Tinjauan seni itu kita meninjau atau berkunjung gitu ke kediaman seniman gitu. Yeah. Salah satunya seniman almarhum Pak Nasirun yang baru berpulang kemarin di bulan Agustus gitu. Nah, Pak Nasirun itu sangat dedicated banget bagi seniman-seniman muda gitu, seniman-seniman yang lain gitu. Nah, aku hanya terbayang kayak kata-kata Pak Nasirun itu apa? Mungkin yang selalu saya pegang gitu.
0: Apa itu?
1: Pak Nasirun bilang gitu, jangan berambisi sukses gitu, jangan berambisi populer terus. Ambisilah dalam prosesmu gitu. Proses is process.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan berkarya udah 10 gitu, nggak laku-laku ya. Teman-teman harus bisa merefleksikan apa kesalahan teman-teman gitu, apa kekurangan ya. Jangan berputus asa gitu. Cintailah prosesnya gitu kan.
0: Oke, jadi semua manusia itu butuh proses. Kupu-kupu aja untuk menjadi kupu-kupu dia harus menjadi kepompong dulu.
1: Ulat.
0: Ya kan? Ulat dulu kepompong, kemudian kupu-kupu baru indah gitu ya. Jadi manusia juga enggak langsung terbang begitu. Jadi ya butuh proses. Ibarat katanya Christina tuh jatuh bangun gitu ya. Oke. Baik, itu tadi semangat ya untuk para seniman-seniman di luar sana yang mungkin masih berproses. Jadi cintai proses yang kalian lakukan saat ini, begitu. Betul ya?
1: Betul.
0: Oke. Baik, Mas Saiful, terima kasih atas waktunya sudah hadir di studio RRI saat ini.
1: Ya,
0: hari ini mungkin di lain kesempatan bersama teman-teman seniman lain yang bisa mengisi program-program di RRI. Oke, sukses selalu Mas Saiful dengan karya-karyanya.
1: Kakaknya next juga sukses, terus penonton-penonton juga.
0: Oke, next time nanti karya-karyanya bisa tampil di sini ya, di RRI, bisa kita pajang satu. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Saiful, sukses ya. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Dialog Interaktif di Indonesia Cerdas, dan terima kasih juga yang sudah berkomentar di live Instagram tadi. Untuk Ningrum Widiansah tadi sudah dijawab sih tentang seni rupa kontemporer, sejauh mana kebebasan interpretasi penonton, sudah tadi sudah jawab ya. Oke, terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, tentunya masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rini Wahyudi, mewakili Kerabat Kerja undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Tepung kanji harganya kini berada di kisaran Rp335.000 per sak, sementara berdasar jenis dan kemasannya, harga tepung kanji yang sebelumnya sekitar Rp11.000 per kilogram kini mencapai Rp14.500 per kilogram.
2: Tepungan.
1: Oh, oke. Dari harga berapa, Mbak, kisaran untuk naiknya?
2: Dari harga dari persaknya itu 180-an, sekarang dia yang tepung biasa itu 190.
1: Ya, per kilogram berapa telur sekarang, Mbak?
2: Kalau untuk ngecernya 25.500 untuk ngecer.
1: Ada minyak goreng seperti apa saat ini?
2: Minyak goreng sebenarnya mengalami kenaikan.
1: Dari harga berapa minyak kita, Mbak, mungkin ada?
2: Kalau minyak kita kan dapatnya dari Bulog. Subsidi dari Bulog, jadi kita jualnya sesuai HI.
1: Harga berapa?
2: Di harga Rp16.000
1: ya, per satu
2: picisnya. Yang satu liter.
1: Satu liter, baik. Kalau minyak-minyak
2: paling murahnya Rp21.500.
1: Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok lainnya di Pasar Tanjung relatif bervariasi. Harga gula berada di kisaran Rp17.500 per kilogram, sedangkan telur ayam sekitar Rp24.500 hingga Rp25.500 per kilogram. Untuk minyak goreng program pemerintah yaitu minyak kita berada di kisaran Rp16.000, sementara minyak goreng komersial mencapai sekitar Rp21.500. Adapun beras khusus premium dijual sekitar Rp101.000 per kemasan, 5 kg, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp80.500 per kilogram. Dias berharap pergerakan harga bahan pokok khususnya tepung dapat kembali stabil hingga pedagang tetap dapat menyesuaikan harga jual tanpa terlalu membebani konsumen. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Pendengar, Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa untuk mulai menyiapkan kompetensi dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja sejak masa kuliah. Selengkapnya, Oni Arianto melaporkan.
4: Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS mempersiapkan karir sejak masa kuliah. Hal tersebut disampaikan Corporate Sekretaris PT Pertamina Patra Niaga Robert MV Dumatubun. Dorongan tersebut disampaikan melalui program Pertamina Gus to Campus yang digelar di kampus ITS Surabaya. Program tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai dunia industri dan energi. Robert Dumatubun Selasa siang mengatakan ITS memiliki hubungan strategis dengan Pertamina. Menurutnya ITS berkontribusi melalui teknologi dan sumber daya manusia.
5: Pertamina Gus to Campus ini sebenarnya adalah program dari PT Pertamina Persero yang kemudian disebarkan dan dilaksanakan juga melalui subholding yang ada. Program ini pertama di launch itu di Jawa Barat di kampus ITB. Nah, kemudian kami, Pertamina Patra Niaga sebagai subholding downstream, ini kami melaksanakan di kampus ITS Surabaya. Kenapa menjadi dilaksanakan di ITS? Karena yang pertama, ini menjadi salah satu kampus yang memberikan, menghasilkan tidak saja kontribusi secara teknologi yang digunakan oleh Pertamina secara umum ataupun Pertamina Patra Niaga khususnya.
4: Robert mengatakan Pertamina Gus to Campus tidak hanya memberikan informasi mengenai perusahaan, program tersebut juga mendorong mahasiswa menyiapkan kapasitas diri sejak dini. Menurutnya persiapan mahasiswa perlu dilakukan melalui penguatan akademis dan pengalaman organisasi. Oni Arianto laporkan.
3: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan Dio.
6: Baik, terima kasih Retno. Duka kembali dirasakan keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Setelah sempat menanti kabar dan berharap anggota keluarga ditemukan selamat, kini mereka harus mengikhlaskan kehilangan orang tercinta. Laporan Faiz Putra.
7: Duka mendalam menyelimuti keluarga Imam Suparno, seorang kernet dan teknisi truk berusia 66 tahun yang menjadi korban kecelakaan tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan saat melakukan perjalanan pada Sabtu 12 September 2026 dari Surabaya ke Banjarmasin. Setelah sempat hilang kabar dan menjalani pencarian intensif, jenazah korban akhirnya ditemukan dan dipulangkan ke rumah duka pada hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Melalui putri korban, Novia, saat diwawancara RRI hari ini mengatakan korban sempat mengabari keluarga dan memperkirakan berlayar kurang lebih selama 2 minggu. Namun komunikasi terputus sejak Sabtu malam. Kekhawatiran keluarga terbukti setelah mendengar kabar kecelakaan kapal tersebut pada Minggu pagi. Dirinya juga mengungkapkan setelah pencarian oleh tim gabungan, jenazah Imam akhirnya berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke rumah duka pada Rabu pagi tadi. Sejumlah barang yang berhasil diidentifikasi, diantaranya dokumen identitas berupa KTP dan ponsel milik korban yang ditemukan masih tersimpan aman di dalam saku celana yang ia kenakan.
8: Hari Sabtu itu terakhir pamit kerja, terus foto udah di kapal bilang gitu, naik kapal Virgo, terus tak pernah hati-hati, iya paling 2 mingguan baru balik. Ngernet kalau nggak ada yang rusak dia ngerneti, terus kalau ada yang rusak baru dia itu.
7: Sementara cucu korban, Elvira, mengungkapkan almarhum kakeknya dikenal sebagai sosok yang bekerja keras dan gigih menghidupi keluarganya. Jenazah almarhum kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga di Makam Babat Jerawat, Surabaya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi.
8: Keadaannya bisa diambil, tidak boleh nyerah. Orangnya kakeknya nggak pernah nyerah. Dulu pas waktu sekolah, aku pas kesusahan diperjuangin sama kakek. Ini yang bisa dapat diambil, jangan pernah nyerah. Pesannya gitu.
7: Meski telah mengikhlaskan kepergian almarhum, pihak keluarga menyayangkan belum adanya komunikasi dari pihak pengelola kapal hingga saat ini. Pihak keluarga juga berharap adanya pemeriksaan lebih detail dan perawatan berkala pada kapal untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi kembali ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
6: Harapan keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih tertuju pada kabar keselamatan anggota keluarga mereka. Salah satunya, satu keluarga asal Kota Kediri yang hingga kini masih menanti kabar dari posko pencarian. Laporan Ayu Citra.
9: Satu keluarga di Kota Kediri menjadi korban kapal KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin yang mengalami insiden tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Hal disampaikan oleh Sigit Sugiarto, kakak ipar dari korban Winarsi, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Bujil, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri hari ini. Sigit menjelaskan bahwa 4 orang korban ini meliputi Winarsi, 48 tahun, dan Ermanto, suami Winarsi, usia 41 tahun. Selain itu juga ada 2 anak Winarsi dan Ermanto, masing-masing Amelia Elsa Mahera, 16 tahun, dan Kaila Ermania Rizky, usia 6 tahun.
10: Masih simpang siur menuju berita ya, kakak ipar. Dari yang dituju dari sana Banjarmasin.
9: Hingga saat ini keluarga Winarsi hanya bisa menunggu keajaiban dari kabar terbaru di posko Surabaya. Sebelumnya, Kepala Kelurahan Bujel Iwayan Yudiawan membenarkan 4 warganya berangkat bersama pada saat kejadian. Namun saat informasi tenggelamnya kapal, pihaknya bersama dengan anggota Polres Kediri Kota langsung mendatangi rumah korban.
11: Winarsi itu masuk dalam daftar manifest yang ada di kapal Virgo yang tenggelam kemarin. Dan beliau berangkat bersama suami dan 2 orang anaknya. Kemarin dari petugas identifikasi Polres Kediri Kota sudah hadir ke tempat keluarga korban untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut. Dan hari ini keluarga korban membawa beberapa berkas yang dibutuhkan oleh tim investigasi untuk melengkapi bukti-bukti mungkin terkait dengan identifikasi.
9: Kini hanya doa dan harapan yang bisa dikirimkan keluarga besar Winarsih di Kediri. Mereka berharap ada mukjizat Sang Khalik yang mampu mempertemukan mereka kembali dengan keluarga tercintanya. Ayu Citra melaporkan.
6: Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar aksi dan menyampaikan tuntutan agar Rektor UIN saat turun dari jabatannya. Aksi tersebut juga diwarnai sejumlah tuntutan terkait kebijakan pimpinan kampus. Laporan Ani Hasana.
12: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya UINSA menggelar aksi hari ini. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelantikan kembali Rektor UINSA Profesor Muzaki. Wakil Presiden BEM UINSA Fadlur Rahman Fazli Purwardana mengatakan, mahasiswa menilai terdapat sejumlah kebijakan pimpinan kampus yang merugikan mahasiswa dan dinilai kurang berpihak pada kepentingan akademik. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan. Di antaranya, meminta Rektor UINSA mundur atau dicopot, mendesak keterbukaan informasi publik, serta meminta pengusutan dugaan kasus di Kopertes yang melibatkan Rektor sebagai terlapor. Aksi berlangsung dengan tuntutan agar persoalan-persoalan yang disampaikan mahasiswa mendapat respons dan penyelesaian dari pihak kampus. Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada dari pihak UINSA yang memberikan klarifikasi. Ani Hasana melaporkan.
6: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menunjukkan hasil yang melimpah. Pemkab Lamongan akan terus memperkuat dukungan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian. Laporan Farin Regi.
13: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yurodor Effendi mengatakan hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
14: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Dan di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
13: Marmin, petani bawang merah Desa Truni, mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani, terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
15: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah, pokoknya stabil.
16: Stabil.
15: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
16: Dari sisi apanya, Pak?
15: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya untuk
16: menjualkan
15: bawang. Ya untuk memasarkan bawangnya.
13: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air, sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.
6: Program revitalisasi sekolah mulai memberikan dampak bagi sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Perbaikan sarana sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Januar Fahmi melaporkan.
17: Program revitalisasi sekolah mulai dirasakan sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Salah satunya yakni SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Kepala SMA Negeri 1 Taman Dewi Kumalasari mengatakan, bantuan tersebut memperbaiki 3 atap ruang sekolah yang sebelumnya dinilai tidak layak dan beresiko mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut kini mulai diperbaiki dan sejumlah siswa mulai merasakan perbaikan tersebut dengan belajar dengan aman dan layak.
18: Pak Prabowo utamanya karena telah membantu SMA Satu Taman renovasi 3 atap ruang sekolah ini yang awalnya mau ambrol sehingga saat ini bisa menjadi bagus, layanan sekolah bisa baik. Insya Allah kita siap untuk mewujudkan anak-anak kita berkarakter, menciptakan cita-cita bangsa tahun 2045 generasi emas. Mudah-mudahan SMA Satu Taman juga bisa mewujudkan itu. Terima kasih.
19: Habis banget ya Pak. Mohon izin 1, 2, 3.
17: Menurutnya, perbaikan membuat ruang kelas kini dapat kembali digunakan dengan lebih aman dan nyaman untuk mendukung proses belajar siswa. Ia berharap program revitalisasi terus berlanjut agar sekolah lain yang mengalami kerusakan juga segera mendapat penanganan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: Untuk memastikan timbangan berfungsi dengan benar, UPTD Metrologi Legal Tuban intensifkan kegiatan tera ulang. Laporan Witra Adila.
20: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan sidang tera ulang gratis di Pasar Baru Tuban. Kegiatan pelayanan jemput bola ini berlangsung selama 3 hari sejak 14 hingga 16 September 2026 sekaligus menjadi titik penutup dari rangkaian kegiatan serupa di 20 kecamatan yang ada di Tuban. PLT Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban, Agustina Triwahyudi menjelaskan bahwa kegiatan ini memang menyasar pasar tradisional dan pelayanan ini juga diperuntukkan bagi sektor transaksional lain seperti perhitungan upah pada jasa pengiriman dan angkutan barang yang menggunakan perhitungan berat per kilogram atau tonase.
21: Yang pertama yaitu perlindungan konsumen dan juga perlindungan terhadap pedagang atau pembeli yang melakukan transaksi. Yang kedua juga diperuntukkan kepada transaksional berupa pungutan upah. Jadi di sini ada yang untuk pungutan upah yang seperti di pengiriman, seperti di angkutan barang, itu kan biasanya ada yang per kilo, per tonase, seperti itu.
20: Sementara itu salah satu pedagang Tuti menyambut baik pelayanan tersebut.
22: Kebenaran nih itunya loh, Mbak. Biar pas gitu ya, Bu,
23: biar pas nimbangnya, biar enggak
22: iya. Soalnya kan ini kan sekalian servis.
20: Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat Safa yang juga turut mengapresiasi pelayanan tersebut untuk memastikan barang yang dibeli sesuai dengan timbangan.
24: Untuk terawang sendiri ya setidaknya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat karena kalau saya belanja di pasar kan timbangannya sudah di tera, jadi tidak khawatir lagi kalau ada yang tidak betul.
20: Jika ditemukan timbangan yang tidak sesuai standar, petugas akan merekomendasikan perbaikan atau servis. Setelah diperbaiki, timbangan akan diuji kembali. Dan apabila telah memenuhi standar dari pemerintah, maka akan diberi segel tera ulang. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
25: Terima kasih, Dio. Saudara, tim medis diterjunkan untuk memantau kondisi kesehatan petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan petugas tetap dalam kondisi sehat selama proses pemadaman. Laporan William Nathan.
26: Tim Dokkes Polres Malang turun ke pos Jemplang Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tim ini turun untuk memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS.
27: Jadi kami melakukan pemeriksaan tekanan darah, terus menanyakan kondisi kesehatan anggota bagaimana. Tidak kalah pentingnya kami juga memberikan masker dan vitamin kepada anggota yang tengah bertugas. Karena memang asap ini kan juga sudah kita lihat. Itu dari anggota harus menggunakan masker. Dan kami himbau juga kepada anggota agar minum air putih yang banyak karena udaranya kan kering, kemudian juga asapnya banyak sehingga itu merupakan salah satu upaya di mana kasus batuk ini meningkat karena terpaparan asap dan udara kering.
26: Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Anita tersebut melakukan pemeriksaan selama proses pemadaman dan pendinginan titik api pada 12 dan 13 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap personel gabungan dari Polres Malang, TNI, BBBD, TNBTS, Manggala Agni, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Tim Dokes melakukan pemeriksaan kondisi fisik personel termasuk menangani petugas yang mengalami kelelahan maupun luka ringan selama berada di lapangan. Selain memberikan pelayanan medis, tim kesehatan juga membagikan vitamin dan masker kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutlah. Pembagian masker dilakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi personel yang bekerja di sekitar kawasan terdampak asap dan debu. Tim medis tetap berada di pos Jemplang untuk memantau kondisi kesehatan personel selama penanganan kebakaran berlangsung. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi personel tetap terpantau selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
25: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
0: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
1: Info olahraga.
0: Prestasi dicatat kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang dalam kejuaraan Provinsi Taekwondo Antar Pelajar 2026. Para atlet Sampang berhasil membawa pulang puluhan medali. Laporan Familia.
2: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang, Muhammad Ali, menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
3: Persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus, walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak. Jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu. Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
2: Dari total 40 atlet yang dikirim, tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
4: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Pemkot Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Kawasan ini akan dikembangkan dan dikoneksikan dengan wilayah sekitar untuk mendukung spot tourism. Laporan Aris Deka.
5: Penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Gor Wilis terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Kawasan tersebut disiapkan menjadi pusat sport tourism atau wisata olahraga yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan sektor pariwisata. Penataan fisik kini mulai terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Larasati, tepatnya di sisi belakang Stadion Wilis. Ruas jalan tersebut turut diperbaiki sebagai bagian dari pengembangan kawasan. Nantinya kawasan stadion dan Gor Wilis akan terintegrasi dengan simpang atau Proliman Tugu Pendekar di Jalan Diponegoro. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi mengatakan pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari rencana penataan kawasan baru di Kota Madiun. Dia mengatakan sejumlah pekerjaan perbaikan masih berlangsung di kawasan tersebut. Pemkot juga tengah memastikan kesiapan stadion dan Gor Wilis yang ke depan akan difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga.
8: Terus kemudian tadi saya cek di
7: belakang stadion yang nanti rencananya di situ akan ada kawasan baru, kawasan untuk sport dan tourism sebagai satu kesatuan dari Proliman. Tadi saya cek kondisinya bagaimana, begitu ya, di situ masih ada perbaikan dan tentunya Gor Wilis dan juga Stadion Wilis yang besok akan difokuskan khusus untuk olahraga. Ini tadi dicek kondisinya. Walaupun belum di belum dilakukan fisik, tetapi kita lihat dari sisi yang kemarin sudah direncanakan. Terus tadi ngecek di wilayah Jalan Sombo. Saya dapat laporan dari Pak RT-nya begitu kotor. Akhirnya tadi saya cek, saya panggil lurah supaya nanti bisa kerja bakti koordinasi termasuk wilayah Bawaslu.
5: Menurut Bagus, penataan kawasan stadion dan Gor Wilis tidak berdiri sendiri. Kawasan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah jalur dan ruas jalan di sekitarnya. Karena itu, Bagus turut mengecek beberapa ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan Stadion Wilis. Konektivitas antar jalur dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata olahraga tersebut. Selain pembangunan infrastruktur, Bagus meminta seluruh pihak ikut menjaga kebersihan, mulai pengurus RT dan RW, pemerintah kelurahan, kantor atau instansi, pelaku usaha hingga masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
8: Terima kasih, Mada. Usai mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia, Jember Marching Band kini mematangkan nasional di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan nasional di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan menjadi bekal bagi para di ajang daerah. Laporan Gia Deborah.
9: Setelah sukses berlaga di ajang International Asian Music Games atau AMG 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jember Marching Band atau JMB

0: gabungan dari seluruh sekolah SMP, SMA dan Universitas Teknologi Jember bisa memiliki pengalaman yang lebih bagus lagi, baik nasional dan internasional, untuk membawa sekolah masing-masing di event yang akan dilaksanakan pada bulan November, yaitu Festival Olahraga Provinsi yang ketiga di Kabupaten Jember, serta kejuaraan multi-event Pekan Olahraga Provinsi di Surabaya pada tahun 2027. Adapun tema kami kemarin adalah Rise to Victory.
1: Dengan status Jember sebagai tuan rumah for prof ketiga pada bulan November 2026 datang, JMB bertekad memanfaatkan momentum dan jam terbang internasional yang telah didapat untuk tampil maksimal demi mengharumkan nama daerah. Ya Deborah, RRT Jember melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Berdirinya Radio Republik Indonesia tidak terlepas dari peran para tokoh radio yang memiliki semangat untuk mempertahankan kemerdekaan melalui kekuatan informasi. Dalam pertemuan para tokoh radio pada tanggal 11 September 1945, mereka membahas pentingnya memiliki sebuah organisasi radio yang dapat menjadi sarana komunikasi bagi bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI. Salah satu tokoh yang dikenal dalam sejarah awal RRI adalah Abdul Rahman Saleh, yang kemudian dipercaya menjadi pimpinan pertama RRI. Peran para tokoh tersebut menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui medan perang, tetapi juga melalui suara dan informasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya Sore ini, dan saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Faris Yarbu melaporkan.
2: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
3: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
2: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
4: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang instruksi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APD itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
2: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
5: Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya. Pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya, lidah buaya, bambu, sirih gading, sri rezeki, pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara.

0: Anda masa bersama kami di program Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, pengolahan limbah ternak di Kecamatan Beringin menjadi pupuk organik terbukti membuka peluang ekonomi baru bagi para peternak lokal. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pengolahan limbah ternak terus dikembangkan oleh peternak di Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan pupuk organik. Kurniadi, salah satu peternak di Desa Beringin, menjadi bagian dari masyarakat setempat yang memanfaatkan kotoran sapi untuk diolah menjadi pupuk organik. Menurutnya, pemanfaatan tersebut memberikan alternatif bagi para peternak dalam mengelola limbah hasil peternakan, sekaligus juga menghasilkan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Pengelolaan kotoran sapi secara lebih produktif ini dinilai dapat mengurangi potensi gangguan lingkungan, sekaligus juga membuka peluang agar limbah ternak memiliki nilai guna dan juga nilai ekonomis bagi para peternak.
2: Daripada limbahnya tidak terpakai, kita olah menjadi pupuk organik, melalui proses kita jemur dahulu, lalu kita giling, dengan kitamik, alhamdulillah hasilnya bagus untuk pemupukan tanaman hortikultura, tanaman pangan, dan tanaman buah-buahan.
1: Sementara itu, Kepala Desa Beringin, Iwan Faisal, mengatakan bahwa selama ini pihaknya juga terus mendukung pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik sehingga hal tersebut mampu untuk membentuk kelompok masyarakat yang bisa mengelola limbah ternak secara berkelanjutan dan hasilnya juga dapat memberikan banyak manfaat bagi warga setempat.
3: Berusaha untuk mengelola atau membentuk suatu kelompok masyarakat yang mana nanti bisa mengelola kotoran sapi ini menjadi pupuk organik yang bisa dipasarkan ke masyarakat atau ke umum, sehingga ada pemasukan kepada kelompok atau masyarakat itu sendiri dan juga akhirnya limbahnya juga tidak mengganggu lingkungan.
1: Pengolahan limbah ternak tersebut menjadi alternatif bagi peternak untuk mengelola kotoran sapi secara lebih produktif dengan mengalihfungsikan limbah menjadi bahan yang mendukung khususnya kebutuhan pertanian. Dengan demikian, limbah peternakan tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi potensi produktif bagi masyarakat setempat. Kusuma melaporkan.
4: RRI Radio Tanggap Bencana.
5: Waktunya Kentongan. Pencemaran udara memiliki banyak sekali dampak bagi kesehatan manusia. Berikut ini yang merupakan dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia, kecuali A. batuk, B. asma, C. kanker paru-paru, D. obesitas. Jawabannya adalah D. obesitas. Dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia diantaranya adalah batuk, asma, dan kanker paru-paru.

Tsunami adalah rentetan ombak besar yang disebabkan oleh gempa di dasar laut. Nama tsunami berasal dari bahasa Jepang, tsu, yaitu pelabuhan, dan nami, yaitu ombak. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab tsunami. Gempa. Gempa yang terjadi di bawah laut bisa menyebabkan tsunami. Saat lempengan samudra bertemu dengan lempengan benua atau lempengan samudra lain, bisa menyebabkan tsunami terjadi. Tsunami bisa terjadi jika gempa yang muncul berada di atas 5,5 skala Richter. Gempa juga merupakan gempa dangkal yang berjarak kurang dari 70 km dari daratan. Longsoran. Penyebab tsunami bisa berasal dari longsoran di dekat pantai. Longsoran tersebut akan mendorong air laut. Dari dorongan tersebut tercipta gelombang besar yang bisa menyapu daratan. Longsoran di bawah laut juga berpotensi menyebabkan tsunami. Erupsi gunung berapi. Selain gempa, erupsi gunung berapi juga bisa memicu gelombang tsunami. Muntahan erupsi yang masuk di laut menyebabkan air laut terdorong. Dorongan dari air laut kemudian menciptakan gelombang besar yang berbahaya.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan sebuah Cek Fakta edisi Rabu 16 September 2026 bersama rekan Nita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim kepolisian akan melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari media online, Kepala Bagian Operasional Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi, memastikan informasi terkait polisi yang akan menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Aduh, kenapa ya Facebook sama Instagram aku nggak bisa dibuka?
1: Lupa kali passwordnya.
0: Enggak, bener kok.
1: Sini HP-mu, aku lihat dulu ya. Kamu posting apa ini? Kok nggak jelas sih?
0: Loh, aku nggak posting apa-apa ini.
1: Berarti medsos kamu itu diretas.
0: Terus aku harus gimana dong?
2: Kementerian Komunikasi dan Informasi menyatakan telah terjadi kebocoran sebanyak 1,3 miliar data kartu SIM prabayar belum lama ini. Pemerintah mendorong agar masyarakat mengganti password di platform digital secara berkala. Langkah ini dilakukan agar data pribadi tidak bisa diakses oleh pihak lain, sehingga mencegah terjadinya kebocoran data. Gimana? Udah ganti password belum?
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Kita akan update informasi dari Jawa Timur. Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adi Dwi Putranto. Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adi Dwi Putranto mengatakan pihaknya menargetkan sebanyak 5 kawasan industri memiliki daycare atau tempat penitipan anak untuk mendukung care ekonomi atau ekonomi perawatan seiring semakin banyaknya suami istri yang sama-sama bekerja. Care ekonomi memiliki sistem yang menghitung, menghargai, dan mengakui semua pekerjaan merawat manusia sebagai fondasi penting terhadap perekonomian. Ketersediaan daycare di kawasan industri pun mulai didorong sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman sekaligus menjaga produktivitas pekerja. Adi mengatakan kebutuhan terhadap pelayanan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama mulai dari orang tua, perusahaan, dan pemerintah terutama dalam membangun ekosistem yang memungkinkan orang tua tetap dapat bekerja dengan tenang. Ia menilai keberadaan daycare di kawasan industri dapat menjadi salah satu solusi lantaran pekerja tidak perlu khawatir dengan kondisi anak yang ditinggal saat bekerja sehingga dapat lebih fokus menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, akan ada minimal 5 kawasan industri di Jawa Timur mulai memiliki daycare tahun ini, meliputi kawasan industri di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, termasuk Siar dan JP. Menurutnya, proses respon dari pemerintah terhadap konsep tersebut cukup positif, namun dari sisi industri masih diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai manfaat langsung yang bisa diperoleh perusahaan, termasuk kemungkinan dukungan maupun insentif dari pemerintah. Direktur Kadin Institut Nurul Indah Susanti menjelaskan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah percepatan untuk mendukung terlaksananya target program care ekonomi di Jawa Timur. Langkah tersebut diawali dengan menyusun training needs analysis, pengembangan modul serta kurikulum dan silabus yang telah diharmonisasikan dengan kebutuhan industri daycare. Kurikulum ini juga disesuaikan dengan skema sertifikasi profesi bidang child care, sehingga kompetensi yang diberikan kepada peserta diharapkan relevan dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan. Sebagai bagian dari pilot project di Jawa Timur, Kadin Institute juga telah melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi teknis bagi calon instruktur yang nantinya akan bertugas memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja di bidang care ekonomi. Hingga saat ini, sebanyak 17 instruktur telah mendapat pelatihan, sementara pelatihan bagi 150 peserta telah dilaksanakan di sejumlah daerah yakni Surabaya, Malang, Ponorogo, dan Gresik. PLH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Agus Gunawan mengatakan pelindungan anak dan pekerja merupakan tanggung jawab bersama yang harus menjadi perhatian pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
6: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
5: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
6: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
5: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
6: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
5: Iya sih.

0: belum juga datang.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
4: Ada lagi, Kak?
5: Udah cukup, Bang. Itu aja.
4: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
5: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
4: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
5: Hah, inflasi? Apaan tuh?
6: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
5: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking berat.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu. Dan itu,
3: pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
4: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
4: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing dimana?
4: Hah? Hacing-hacing?
5: Flu, Res, flu maksudnya.
4: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. Untuk menghindari hacing-hacing.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Ini toh video
7: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
8: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
9: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
8: Cukup, cukup, tidak.
10: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih mana buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada.

0: konteksnya balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
1: Iya.
0: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
2: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah orang diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porsisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi dari masyarakat sebagai perlindungan.
9: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta. Dan korban luka-luka, baik luka sedang maupun ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan kemudian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah
20: zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Paiton Energi, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
21: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
22: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
23: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
24: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
23: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
25: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
23: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
26: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
27: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
27: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa menjampar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu, ya bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kali ini setelah kita membahas tentang sirat, lalu kita membahas tentang siksa neraka. Lalu pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tentang sifat-sifat neraka. Sebagai pembuka, saya mengingatkan pada diri saya dan seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjaga diri kita dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Paling tidak dari ayat ini diingatkan kepada kita bahwa kita disuruh menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Umar bin Khattab, riwayat dari Umar bin Khattab, bagaimana ya Rasulullah saya menyelamatkan diri dan keluarga saya dari api neraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, cegahlah keluargamu dari berbuat yang diharamkan oleh Allah dan ajaklah mereka melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Lalu dalam riwayat yang lain, riwayat dari Ali bin Abi Thalib ketika juga meriwayatkan tentang bagaimana menjaga diri dari api neraka itu, beliau lalu kemudian menjawab, didiklah keluargamu dengan akhlak yang mulia. Kemudian di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya tentang itu, maka beliau kemudian menyebutkan dalam riwayatnya bahwa yang harus dilakukan adalah bagaimana keluarga kita itu bisa kemudian taat kepada Allah dan kemudian menjauhi apa yang dilarang serta kemudian menasihati keluarganya agar selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga riwayat dari Qatadah dan Mujahid itu yang menyebutkan bahwa menjaga diri kita dari api neraka dan keluarga kita adalah dengan jalan memberikan suri teladan yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kemudian sukalah banyak berdoa agar terhindar dari api neraka. Nah, barangkali itu sebagai sebuah awal pembuka tentang sifat-sifat neraka ini, kita diingatkan bagaimana cara menyelamatkan diri kita dari api neraka tadi berdasarkan

0: beberapa riwayat itu maka disimpulkan pertama kita jauhi diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, lakukan perintah-perintah Allah, lalu kemudian kita berikan ajaran akhlak yang baik kepada diri kita dan juga keluarga kita, serta lalu kemudian lakukan apa yang menjadi kesenangan atau kecintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta lalu kemudian kita disuruh memberikan teladan di samping juga banyak berdoa agar terhindar dari api neraka. Nah, para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbicara tentang lanjutan kajian kita kemarin tentang sifat-sifat neraka ini, memang kita akan susah untuk memberikan gambaran yang begitu sempurna. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa menjelaskan sifat-sifat neraka itu kecuali memang harus dapat dari petunjuk dari Quran dan hadis. Karena kita memang tidak tahu tentang dahsyatnya siksa api neraka itu dan sifat-sifatnya. Bisa kita bayangkan saja kalau melihat ada satu kebakaran atau kemudian kita lihat api yang kecil sekali di rumah kita misalnya. Itu sudah begitu panasnya. Bagaimana juga ketika ada kebakaran itu bisa untuk kemudian dihilangkan kebakaran itu butuh waktu yang begitu sangat lama. Dan bagaimana juga ketika kita melihat misalnya matahari dan bulan yang sudah punya jilatan api yang luar biasa, tapi kemudian digambarkan di dalam hadis itu bahwa matahari dan bulan itu kemudian akan begitu sangat kecil nilainya dibandingkan neraka itu. Padahal begitu sangat dahsyatnya matahari dan bisa kita lihat bagaimana panasnya. Sehingga dari sudut manapun kita melihat itu akan terasa sangat dahsyat sekali dan sangat mengerikan. Paling tidak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan siapa yang suka berdoa habis salat maghrib dan habis salat subuh membaca zikiran di antaranya Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari neraka 7 kali setiap selesai salat maghrib dan isya itu di antara maghrib dan subuh itu di antara zikirannya, maka kalau dia meninggal Allah akan kemudian lindungi dia dari api neraka. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa ada orang yang kemudian sudah mau diseret ke neraka, tetapi setiap mau diseret ke neraka lalu kemudian nerakanya muncul. Dan ketika ditanya oleh Allah kenapa, karena orang ini selama di dunia suka berdoa untuk terhindar dariku, katanya, neraka. Sehingga Allah pun kemudian memasukkan dia ke surga. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita ingat supaya kita menjadi orang yang kemudian lebih hati-hati tentang siksaan dari api neraka. Beberapa sifat ketika kemudian kita membahas tentang dahsyatnya api neraka itu, paling tidak ketika ditanya misalnya, di mana neraka itu? Memang ulama itu berbeda pendapat tentang letak di mana neraka itu. Sehingga kemudian karena kehati-hatian kita, para ulama kemudian menyebutkan bahwa kita dalam hal ini harus tawakuf. Jadi tawakuf itu menahan diri untuk tidak berbicara tentang itu. Karena yang tahu letaknya neraka itu ada di mana, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dalam satu riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang di mana letak neraka itu. Ketika kemudian surga itu luasnya seluas langit dan bumi, lalu di mana letaknya neraka? Maka lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran ketika beliau mendapat pertanyaan itu, beliau mengatakan, kalau kemudian malam sudah tiba, lalu di mana siangnya? Itu hanya gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan bahwa Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak, Allah mampu untuk melakukan apa saja dan di luar nalar kita. Sehingga kemudian, sama seperti yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti itu, ketika beliau mengatakan saya tidak punya dalil khusus tentang ini, sehingga kemudian saya banyak berdiam diri, di mana letaknya neraka itu. Yang jelas adalah hanya Allah yang tahu, dan kemudian tawakuf kita dalam hal ini adalah Yang terpenting, yang paling prinsip adalah bagaimana kita menjaga diri dari siksa api neraka dengan jalan yang tadi saya sebutkan itu. Kemudian berikutnya ketika berbicara tentang luasnya, kedalaman dan tingkatan neraka. Kita tahu dalam hadis digambarkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman sami'na wajbah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadha? Kunna Allah wa Rasuluhu a'lam. Wala hadha hajarun usila fi jahannam mundu sab'ina qarifan. Fal'an intaha ila fa'riha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kami berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu terdengar suara yang berbunyi gedebuk gitu kan. Lalu kemudian beliau bertanya, "Tahukah kamu apa itu?" Maka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Lalu kemudian dijawab, beliau mengatakan itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka jahanam sejak 70 tahun silam dan baru sampai mencapai dasarnya, dari riwayat Muslim. Dan di riwayat yang lain juga disebutkan lau anna hajan mislu sab'i khalifat kulkiya an sayyid jahannam hawa siya sab'ina arifan la yablugu fa'ruha. Andai sebongkah batu besar seperti tiga kambing susu lalu dilemparkan dari jahannam, batu itu akan melayang dan baru akan sampai 70 tahun ke dasarnya. Jadi ini menunjukkan kedalamannya, seberapa kita bisa bayangkan bahwa baru sampainya batu yang kemudian kita lempar itu, yang sudah cukup berat, itu baru sampai ke dasar laut, ke dasar neraka itu sampai di 70 tahun. Kemudian kita juga melihat bagaimana luasnya sifat neraka itu menurut gambaran hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan orang-orang kafir yang ada di neraka itu. Dirsul kafir au nabul kafir mislu ukut. Wagila tujil dihi masiratu salah satu ayah. Gigi geraham orang kafir, gigi taring orang kafir seperti gunung Uhud. Dan ketebalan kulitnya berjarak perjalanan 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Artinya manusia-manusia yang disiksa di neraka itu jadi besar gitu ya. Gigi taringnya itu besar, jadi gigi gerahamnya besar, dan kulitnya itu tebal, setebal perjalanan 3 hari. Dan ketika itu saat ditanya kepada neraka, apakah kemudian sudah full, penuhkah? Lalu kemudian justru neraka menjawab, yauma naqulu li jahannam hal min ta'ati wa taqulu hal min mazid. Itu dalam Quran surat Qaf ayat 30. Jadi ketika neraka itu ditanya, sudah fullkah kamu? Karena memang orang-orang yang disiksa itu kemudian menjadi besar, menjadi tebal. Dari saking merasakan siksa itu. Lalu sudah fullkah kamu? Lalu kemudian justru neraka menjawab, adakah tambahan? Itu berarti menunjukkan bahwa keluasan neraka itu luas sekali. Jadi kalau tadi dari kedalamannya, lalu dari keluasan, lalu juga tentang tingkatan-tingkatannya sampai ke bawah yang menghunjam, yang dikenal dengan istilah darokat. Kalau tingkatan surga itu nanti adalah darojat. Semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau neraka itu adalah darokat. Jadi semakin ke bawah, semakin panas sekali siksaannya. 70 ribu kali lebih lebih dahsyat di bawahnya. Itu tingkatan-tingkatan neraka. Nah, kalau kita memperhatikan apa yang kemudian disebutkan oleh ulama ya, biasa ambil pendapat dari Syekh Mutawalli Sa'rawi bahwa tingkatan neraka itu yang tadi disebutkan ada 7. Di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44 menjelaskan bahwa pintu-pintu neraka itu ada 7. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum. Jadi pintu neraka itu ada 7 dan nanti orang akan memasuki itu sesuai dengan amal-amal kejelekannya. Ada kelompok orang-orang yang memakan riba misalnya, ada yang kelompok orang-orang yang suka berzina, ada kelompok orang-orang yang suka membunuh dan sebagainya, nanti sesuai dengan amal kejelekan yang mereka lakukan. pintu neraka yang paling ringan itu adalah namanya jahanam. Jadi namanya dinamakan jahanam karena para laki-laki dan perempuan penghuni neraka ini bermuka masam. Daging mereka akan dibakar dari inilah siksa yang paling ringan dibandingkan yang lain. Jadi neraka jahanam itu yang paling ringan. Kemudian yang kedua adalah lazo. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 16, Allah innaha lazo nazzatan lisyawa. Jadi sekali-kali tidak, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala. Jadi tingkatan kedua itu adalah lazo namanya. Kemudian yang ketiga adalah neraka sakor. Karena memakan daging para penghuninya tanpa tulang mereka. Ketika di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan masalah kakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor, maka lalu dijawab oleh orang-orang yang ada di neraka sakor itu, karena mereka dahulu tidak pernah melakukan sholat, karena mereka dahulu tidak pernah peduli terhadap orang-orang miskin, karena mereka tidak percaya kepada hari akhirat, dan karena mereka suka bergibah, suka ngerasani orang. Itu yang masuk neraka sakor. Itu tingkatan ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat dinamakan neraka hutama. Jadi, wa ma adraka mal hutama. Narullahil muqadah allati tatlu'u 'alal afidah. Jadi yang keempat itu namanya adalah hutama. Karena apinya dapat membakar dan menghancurkan tulang, bahkan sampai ke hati. Kemudian yang kelima, jahim, kata jahim. Karena bara apinya yang sangat besar, suatu bara api itu besarnya lebih besar daripada dunia. Kemudian pintu keenam adalah sa'ir, neraka yang menyala bersama penghuni neraka. Dan itu belum pernah terjamah dan terinjak. Dan di dalamnya itu terdapat banyak ular, kalajengking, lantai belenggu, dan sumber penderitaan. Dan yang ketujuh, ini yang paling dalam, itu adalah hawiyah. Neraka yang siapa saja yang tercebur ke dalamnya, dia tidak akan pernah kembali lagi selamanya. Itu tujuh tingkatan neraka yang kemudian oleh Syekh Mutawalli Sa'rawi kemudian disebutkan. Walaupun itu adalah sebuah gambaran dari ijtihad para ulama, yang nanti pada akhirnya sesungguhnya adalah pada saat di akhirat. Tetapi gambaran-gambaran tentang sifat-sifat neraka yang begitu sangat luas, begitu sangat dalam, kemudian juga sangat mengerikan, itu memberikan sebuah gambaran pada kita. Kalau tadi disebutkan bahwa siksaan itu diantaranya adalah mengenai masalah kulit. Jadi ada seorang profesor namanya Profesor Tajatin Tahasin, masuk Islam itu gara-gara ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 56. Dia paham betul bahwa karena dia seorang profesor ahli kulit, bahwa kulit ini terdiri dari tiga lapis yang kita kenal, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Beliau kemudian memahami betul kalau sudah di kulit yang ketiga itu, dari hipodermis, ketika ada api yang membakar, maka dia tidak akan merasakan sakit. Hingga awalnya sang profesor ini mengatakan bahwa kalau agama-agama itu menyebutkan tentang neraka, percuma saja gitu kan. Percuma saja, karena manusia itu ketika dibakar, dia tidak akan merasakan sakit. Kenapa? Karena kulitnya itu sudah tidak akan merasakan sakit. Tetapi kemudian di dalam ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullama najidat juludum badannahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kulit mereka itu terbakar hangus, lalu diganti lagi dengan kulit yang baru. Itulah yang membuat kemudian, untuk merasakan adab, itulah yang membuat kemudian Profesor Tajatin Tahasin ini masuk Islam, karena ini pasti wahyu Tuhan katanya. Karena dia tahu betul bahwa kulit itu kalau dibakar itu sudah tidak akan terasa panas kalau sudah berada di lapis yang ketiga itu. Sehingga diingatkan kepada kita untuk bertadabur tentang kulit, bahwa jangan hanya sekedar kita kemudian berusaha untuk mengencangkan kulit kita, jangan hanya berusaha hanya untuk memelihara saja, tetapi diingat bahwa kulit yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan nikmat untuk menutup kejelekan kita. Jadi, sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi bagus, tidak kelihatan, ditutup karena ada kulit. Maka seringlah bersyukur kepada Allah dengan merawat kulit kita. Bukan hanya karena ingin dipuji oleh orang lain bahwa kulit kita masih kenceng, kulit kita masih halus. Tetapi yang dilakukan adalah semata-mata bentuk syukur kepada Allah bahwa kulit ini adalah penutup aib-aib kita, sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh kita. Dan belajar dari ini juga bahwa bagian dari siksa api neraka itu yang merasakan pertama kali dari siksa neraka itu adalah kulit kita. Jadi tadi disebutkan bagaimana kulit terbakar, bagaimana kemudian terkelupasnya kulit kepala kita dengan macam-macam tingkatan neraka ini untuk memberikan sebuah motivasi kepada kita agar kita kemudian bersyukur yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita belajar tentang kedalaman neraka tadi yang disebutkan, neraka itu dalamnya begitu sangat dalam, 70 tahun baru sampai itu. Artinya juga ingat beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga lisan kita. Karena ada orang yang berbicara sesuatu yang dianggap remeh-temeh, tapi justru dari ucapannya itu membuat dia masuk neraka selama 70 tahun. Bayangkan itu kalau kemudian ucapannya itu hanya diucapkan pada satu orang. Dan kalau itu diucapkan pada beberapa orang yang merendahkan, menyakiti, dan sebagainya. Kita bisa bayangkan sudah berapa kali juga dengan durasi, kemudian juga dengan frekuensi berapa kali kita bertemu dengan orang dan menyakitkan. Makanya jaga lisan. Karena ada orang yang kemudian dia menganggap dengan lisannya itu remeh-temeh, tapi justru disiksa di neraka 70 tahun. Dan itu bisa dibayangkan. Itu barangkali sebagai sebuah pembelajaran ketika kita belajar tentang sifat-sifat neraka, kita belajar tentang kedalaman neraka, kemudian kita belajar tentang tingkatan-tingkatan neraka yang kemudian kita berusaha untuk tidak sampai kemudian masuk di dalamnya. Karena kengerian dan kedahsyatan siksaan itu memang tidak bisa kita bayangkan seperti kita berbicara sekarang. Tetapi yang kita sampaikan ini semata-mata bagian dari ijtihad para ulama ketika memberikan tafsiran terhadap Quran dan hadis yang berisi gambaran-gambaran tentang neraka. Tetapi kesempurnaannya nanti atau begitu dahsyatnya itu akan ada bisa dilihat pada saat di akhirat. Ini sebagai sebuah pengantar buat kita ketika kita berbicara tentang di mana neraka, lalu dalamnya neraka, lalu keluasan neraka, serta darokat atau tingkatan-tingkatan ke bawah dari neraka yang semuanya menggambarkan tentang bagian siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

Selamat mendengar, terima kasih, dan baru saja kita mengikuti mimbar keagamaan bersama Ustadz Hudaifah dengan topik sifat-sifat neraka. Semoga saja menambah keimanan kita, dan sampai jumpa kembali di mimbar agama berikutnya. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI Sumedap, karena saat lagi rekan kami akan menemani Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Benasare dan di sebelum Bank Jatim Pas Tongsongan, Selasa di Pertigaan Paldu Dimanding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Ruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan Kah Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

Prosa Tarek di Sumeneb Kota Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu lagi kita akan mengikuti Ruang Rindu Nasional dan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di rri.co.id.

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh. Nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa ini.
0: Penggiat musik ini ya, waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow, cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam, Mbak Ita.
0: Malam, Dok.
1: Ini selamat datang, Dok, di ruang rindu, Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya, Dok, ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan, Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Okay.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita.
0: Yeah. Ya, okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Rati Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio. Kang Yana
1: Julio. Wah,
0: kok nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok nggak ada Mbak Ita?
2: Event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya, dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
2: Kan Oktober, itu sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, Kota Jogja. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes, nah jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
0: Ya, ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan, emak ya, itu emak saya, yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
3: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay, salah satunya saya anak bungsu Ragil.
0: Oh.
2: Nah
0: iya, iya, iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: bungsu semua, gitu.
2: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi, tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya, jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri,
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya, nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan, itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya okay, udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya, kebetulan
0: Mas Nick,
1: teman kita juga
2: yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya. Siapa sih Pak gitu kan, ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan bisa. Ruang Rindu juga.
2: Habis lama ya. Ya
1: karena
2: jadi nanti ya, di situ itu ada mungkin persembahan untuk anak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Doa,
2: mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian, konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah
2: ibu. Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa begitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Ide dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Di hotel yang di Senen
0: nonton juga.
1: Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas. Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: di Manado.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Ya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Yana Julio ya. Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah. Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
4: Baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong,
0: ada Bu Ana. Selamat malam, lama kali kita tak jumpa.
3: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mas banget.
3: Wah, Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
3: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
3: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Apa situasi aman?
3: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
1: Oh, Bang Edi. Tuh, emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik, ya kan?
2: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya, kan kita ada RRI Net-nya.
3: Iya.
0: Iya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya, Bu Ana, cepetan.
3: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke, gitu. Siap.
3: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
3: Siap, Bu Ana. Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
3: yang sekarang
1: apa?
3: Ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis. Iya.
1: Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
3: Pokoknya nanya
1: salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
3: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah
0: tanpa Terima kasih.
1: Sama-sama
3: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ica Purnama Sari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap, nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Yana.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Boleh,
0: silakan boleh Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
0: RRI
5: Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: 2001 sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, okay.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter kan kerjaan tapi masih hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, nah makanya ya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya
1: mau yang legend
2: gitu.
1: Ya
2: nah, kan. Legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, dibayar seri ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
1: Masih terjangkau
2: sih.
1: Ya.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ini,
0: ya udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, yes, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
0: Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh tantalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: Di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya sudah tak mungkin. Mirip suaraku yang bayar.
2: Nah, jadi
1: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini lah dia. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
1: Usianya
0: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Ah, pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Nah,
2: saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Ya, kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
1: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau
1: Haji. Mau haji.
2: Nah, ternyata, ternyata ada. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Baita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini Jakarta.
2: 31 Oktober.
1: Oh iya, ya. Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu
2: ada
1: lebih lanjut.
2: Ada, tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
2: Oke, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Moni.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: malam.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang
2: itu
1: radio
2: bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Anggi, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun.
2: Ya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, bintang radio tentang saat mengikuti di bintang radio itu, televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang
0: benar
1: kan?
0: Hah?
1: Seriusan?
0: Saya belum lahir. Saya belum lahir.
2: Tunggu ya, 78 atau 7?
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Saya kan nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu mengencourage saya untuk ikut lomba. Ya, ikut lomba gitu, harus ikut lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi. Eh menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang?
2: Iya, betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya, kan dari Kota Madya ke provinsi, kan ke Bandung dulu kan, ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
2: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh ya. Baiklah, kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
0: Apa kabar dulu, Ibu Ica
2: Tuti? Oh, baik, alhamdulillah Ibu.
0: Masih ganteng.
1: Alhamdulillah, iya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
2: Idi.
1: Kok kier,
2: Mas?
1: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
2: Silakan yuk.
0: Mas Yudi, kan tamunya siapa ya?
2: Kang Yana Julio
1: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
2: Iya.
1: Silakan.
0: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng dan mas-mas ganteng
1: katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
0: Orang Manado.
1: Oh iya.
0: Orang Manado gitu.
1: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
0: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
1: Boleh.
0: Mas, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
2: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
0: Iya. Saya mau tanya sama Mas Dedi, ya. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Itu aja.
0: Iya.
1: Siap.
0: Oke. Sukses ke depan.
1: Amin.
0: Semua.
1: Terima kasih.
0: Mas Yudi, saya nanya ya, Mas, mau salam dong.
2: Boleh,
1: silakan.
0: Mau salam, ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
1: Okay.
0: Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
0: Ada Om Ad, apa kabar?
1: Oke, okay, baik.
0: Penyiar yang lagi nih, yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
2: Terima kasih Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih di bidang nyanyi?
2: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya? Kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya.
2: Mbak,
3: ya.
2: Nah,
4: Dr. Edi suaranya bagus tahu.
1: Iya ya.
3: Aduh.
1: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
2: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
2: Iya,
1: bulan Februari.
2: Bikin apa, single religi dong?
1: Oh, iya. Sama Ita Purnama Sari.
2: Boleh.
1: Biar dijawab dulu.
3: Oke.
2: Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan.
2: Medis.
3: Nah terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya, saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan, ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
1: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
2: Udah cerita makanya.
3: Tapi temenang, Kang.
1: Temenang. Ya.
2: Temenang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
1: Ya, oke.
4: Gitu. Bohong. Menang dia ya.
1: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
2: apakah
1: apa
2: jadi satu album,
1: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
2: Terpisah, Kang.
4: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single
2: soundtrack.
4: Single di kompilasi album.
1: Iya,
4: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sebuah
1: dua ya, oke.
4: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
1: 80-an
2: itu 80-an.
1: Kok 79?
3: 89 kali ya.
2: 89 kan tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
1: heeh. Catatan Sebuah 2 ya.
4: Iya. Tahun itu kompilasi soundtrack
1: Iya.
4: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
1: Oke. Kalau kehadiran?
4: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
1: Oke.
4: Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
1: Oh, okay.
4: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
1: Siap.
4: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli-Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
2: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
4: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari
1: kecil
4: itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
4: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu album.
2: Aduh,
4: album penyanyi Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
2: Berbakat plus ada gurunya.
1: Betul.
2: Hasilnya ya luar biasa.
1: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli-Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hudiyo ini?
2: Putra putrinya Kang Yana.
4: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
4: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
2: diajak juga kan.
4: Iya, dia aktif di musikal.
1: Musikal.
4: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
1: Oke.
4: Musikal ya, musikal dua. Musikal.
1: Drama musikal ya.
4: Drama musikal.
1: Siap. Terus,
2: yang bungsu Kang?
4: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya
2: memang semua
4: pada seni yang kuat.
1: Siap kalau begitu.
2: Di seni
1: kan
2: menuruni bakat.
4: Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
2: Nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
4: Loh.
1: Oh, nggak dengar suara apa? Kita translate. Kita.
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
2: Ya, Pak,
1: ini
2: Pak,
1: ada Kang
2: Yana Hudiyo dan Dokter Edi.
5: Memori lewat lagu, kabarnya sehat ya?
1: Sehat. Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat apa Dokter Edi ya?
2: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
1: Oke. Okay.
5: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
1: Salam
5: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
1: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
1: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi. Sama Tete Dinda ya.
1: Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
1: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
1: Okay, siap, terima kasih Pak. Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
2: Sabtu, Minggu.
3: Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
1: Gitu. Oke, ya. Jadi nggak ngganggu pasien ya?
3: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
4: Apa emang? Favorit saya banyak.
2: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
4: Pokoknya masakannya istriku.
2: Woi, luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang
2: ya, pastilah.
1: Rendang ya.
2: Istri tercinta itu udah itu nomor satu. Iya kan?
1: Bukan Padang. Toge goreng.
2: Toge, mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
2: Semua hitsnya Kang. Semua
1: banyak hits. Gitu maksudnya.
2: Kalau menurut Kang Yana?
4: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
2: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
4: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
2: Selamanya
4: paling
2: cinta,
3: sudah di sama. Tapi itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah tuh yang
2: ya?
3: Sama The Cinnamons itu.
2: The Cinnamons iya.
4: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
2: naik lagunya. Betul.
1: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
2: ada Bang Leman.
4: Saya mau tanya Dokter Edi.
1: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
2: Boleh.
3: Apa sih Kak?
4: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya.
2: Aku juga bingung loh.
4: Pasti honornya kemahalan ya.
2: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
4: Mahal banget.
2: Aku kesel Kang Yana, aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
2: Nah,
3: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang.
2: Nah,
3: waktunya juga kebanyakan nanti Najib ya. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
2: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
4: Ya.
1: Siap kalau siap,
3: sesuai kan? Sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
2: Iya iya. Okay.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Didi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
2: Siap.
5: Bang Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
5: Edi.
2: Yono.
5: Dan Bang
2: Yana
5: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan? Saya
5: melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak
1: Oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan dan Kang Yulio. Ini untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
1: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
1: Itu
5: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Okay. Siap, ditunggu ya.
2: Nanti akan dijawab.
5: Salam balik.
1: Siap, Kang.
5: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat Nawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
1: Siap.
5: Itu saja Mas Budi.
1: Okay.
5: Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Yana, ada pertanyaan buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
4: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye, tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dr. Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan, jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin gak ya?
2: Mungkin boleh.
3: Jebolan Diana.
2: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh, oke.
3: Genta KDI.
1: Iya, iya, iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu, kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
2: Yang
3: beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Jadi
3: saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara, saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
1: Siap kalau begitu. Nah,
3: Tidak mengganggu gitu, Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
1: musik,
3: ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
2: Ini luar biasa nih, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian... Wah, namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? ini acara apa ini maksudnya? Curhat. Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsApp-nya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
2: by WhatsApp.
1: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
2: dari
1: Mbak
2: Cindy
1: Ita dan Bang
2: Indah.
1: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend, dia legend tapi masih
2: enak banget
1: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, oh Hasrat Cinta.
2: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
6: dia aja yang nyanyi, Dokter.
1: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
2: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kang Yana mah apa?
2: Iya, ayo, Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
2: enggak. Eh, Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: Ku udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories of
0: ceritanya?
1: Soul ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Rencananya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya? Kang, mungkin di akhir acara, Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, okay.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampil tidak Kang ada, Yana. Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana. Bareng.
2: Selain Dok Edi itu.
0: Ya. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga, berduet juga banyak juga, lagu-lagunya banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi buat saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh,
2: gitu. Okay. Jadi saya ngerasanya ya kayak beruntung aja.
1: Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang oh iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak kan, dan laut, gak, laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, ya, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tadi.
3: Iya, soundtrack sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Selamat malam, Mas Heri.
4: Malam, Mbak Ita, sama Mbak Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Yana. Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Okay. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang, Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun nggak, Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan? Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga nggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul dok.
0: Nah, kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Mbak Sarbini Insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Amin.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga. Siap. Nah, sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru. Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana. Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah dong.
0: Siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Enggak, udah pernah, ya. Enggak.
1: Udah pernah.
2: Melupa kapan.
0: Pecel Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat
0: malam
5: Mbak Edi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpikir karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan Nukula menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu tujuh baik gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya?
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya, Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya baru pulang dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober tadi sempat sama Makan Abang Edi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Bukalo. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Mas Yudi ini. Iya, bagaimana kan, nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan?
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, baiklah. Pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana.
5: Kang Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus saya menyapa Pak Tamijo. Tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi di Dokter. Dan semua yang akan berusaha dari seluruh Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya.
2: Jadi kita penyanyi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singer sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Yan itu.
1: Pak Yan Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Yan waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
2: Hanya karena itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track-nya itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oke.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya memang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya, ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak ya, muda
0: anak,
3: gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: kok GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor, ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain. Kang Yana,
2: alhamdulillah, ya. Kumaha Bogor.
6: Batur salembur, ya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana, di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan
1: teh? Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya?
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada
1: boleh.
6: Di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Aduh, biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ariel, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: ya.
6: Iya
3: kan, dari Jawa Barat atik, semua. Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah, itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Oh, ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri atau Surabaya nggak ada, kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak, yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter
0: apa
1: suaranya.
0: Tuh?
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dr. Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
1: Iya kan ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya
6: Teteh
1: ya, semoga.
6: Oke kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
1: hatur
6: nuhun. Hatur nuhun. Selamat malam.
1: Selamat malam Teteh.
0: Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging. Buat
3: sudah Diana. Menjiwai.
0: Oke.
1: Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi Diana. Iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Magrindo, Memori Lewat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Kang Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yanul Dino, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, woy luar biasa.
0: Ya, luar biasa ya, siap. Oke pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Pak Dokter Edi.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
0: Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini masuk kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers. Jadi bukan Elva Singers kalau enggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap nanti disampaikan ya. Bukan Elva
7: Singers, beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang saya
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
1: Suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Tadinda, semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Mm-hmm. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Mm-hmm. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lagi. Dan ya, selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok ini ya?
1: Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Aransemennya, Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Maksud Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Ya, pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh iya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Humble benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ati.
1: Berarti jangan lupa
0: nonton, nanti 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Oh, siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Sama dokter
3: Kelly
1: Mbak Ati.
0: Makasih Mbak Ati.
4: Ya, yuk mangga, selamat
1: mangga,
4: malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah impresi? Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili Dokter Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong. Kang Yana, kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Enggak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Tentang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Saya cari kasetnya.
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ya, ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay. Iya,
2: iya. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu, Kang?
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau
0: donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya, serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
0: Benar. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 1993 ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kah? Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias jatuh cinta.
0: Bener ya Kang, jatuh cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya untuk. Ah, wis. Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya, Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh kan? Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryo Nasihat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
2: Bukan untuk Dr. Edi.
0: Oke.
2: Acaranya pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
0: Banget dokter dong. Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren. Jadi pastinya ya,
2: saya
1: putra-putrinya ya.
2: Iya saya.
1: Oke okay, Kang Aisha.
0: Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang. Sama-sama. Hanupi.
0: Sampai ketemu. Hatur nuhun
3: Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Sampaikan. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Lois ya.
1: Bidan Lois.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kretro Ayah Kuda.
1: Keselak langsung.
3: Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa sama Mas Yudi,
0: sama
3: Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana, ya gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke.
3: Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Ya. Baik, oke. loket.com bisa nanti cari loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus Dr. Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Sumenep malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
6: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
5: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
6: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
5: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
6: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
5: Iya sih.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pro 1 RRI seluruh Indonesia tentunya. Dan pendengar, jangan selalu dengarkan ya, selalu dengarkan, bukan jangan ya, tapi dengarkan terus RRI dimanapun kalian berada, dimana para pendengar, Pemprov Jatim, informasinya, gelar edukasi kolaboratif kebencanaan, literasi dan anti bullying di SRT Sampang ya. Seluruh siswa sekolah rakyat terintegrasi Sampang mengikuti edukasi kolaboratif tentang kebencanaan, literasi dan anti bullying. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui kolaborasi BPBD dan Dinas Perpustakaan memberikan edukasi melalui program Sekolah Rakyat Tangguh Aman dan Peduli. Kepala Disperpus Jatim Insinyur Tiat S. Suwardi menyampaikan pihaknya mendukung tindak lanjut kegiatan ini dengan literasi kebencanaan menggandeng Dispusip Sampang. Siswa SRT Sampang mengikuti berbagai edukasi meliputi pemahaman risiko bencana dan simulasi evakuasi mandiri saat gempa bumi, pertolongan pertama gawat darurat, dan serta praktik pemadaman api bersama BPBD dan Dinsos Jatim, layanan dukungan psikososial atau LPDP, edukasi anti bullying dan bimbingan literasi. Dan pendengar, yang dimana informasinya, warga Banyuwangi Sampang selamat dari tragedi kapal Virgo Transport ya, yang diantaranya salah seorang korban selamat dalam tragedi kapal Virgo di Selat Jawa, diketahui berasal dari Kabupaten Sampang, Madura. Korban bernama Lutfi Arisandi, 30 tahun, warga Dusun Telandung, Desa Asem Jeren, Kecamatan Banyuwangi Sampang. Kasih Humas Polres Sampang KP Eko Puji Waluyo membenarkan informasi tersebut. Kepastian identitas Lutfi diperoleh setelah Kapolsek Banyuwangi melakukan penelusuran terhadap warga yang terdampak tragedi kapal. Lutfi sehari-hari bekerja sebagai wira swasta, dipastikan selamat dan telah kembali ke kediamannya yang ada di Sampang. Dan pendengar, ke pulang Lutfi menjadi kabar melegakan bagi keluarga dan masyarakat Desa Asem Jeren. Polres Sampang juga terus melakukan koordinasi melalui jajaran di Kecamatan Penyates untuk memantau kemungkinan adanya warga Sampang lainnya yang menjadi penumpang kapal tersebut. Polres Sampang menghimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi terkait korban sebelum mendapatkan kepastian dari pihak berwenang. Pendataan dan pemantauan terus dilakukan untuk memastikan kondisi warga Sampang serta memberikan informasi yang akurat kepada keluarga tentunya pendengar. Dan pendengar, informasi dari Sampang dan bergeser di ruang dengar Anda di Bangkalan tentunya. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Kondisi tersebut mendorong Polres Bangkalan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo mengungkapkan sebanyak 48.000 liter ya air bersih didistribusikan menggunakan 8 truk tangki. Distribusi tahap awal menyasar 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Merah dan Kecamatan Galis. Menurut Wibowo, bantuan tersebut tidak berhenti pada distribusi tahap awal. Polres Bangkalan akan melanjutkan penyaluran air bersih secara keberlanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Ia juga berencana pendengar menggandeng forum koordinasi pimpinan daerah Bangkalan untuk turun langsung dalam penanganan dampak kekeringan sehingga bantuan yang diberikan dapat terjangkau lebih banyak masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus meringankan dampak krisis air bersih yang jadi sejumlah yang terjadi di jumlah wilayah yang ada di Kabupaten Bangkalan dan tentunya di Pro 1 RRI Sampang di Sampang Malam yang dimana sudah di titik 23 lebih 38 menit.

Dan pendengar, akhirnya kebersamaan kita dirangkai sampai malam kami di sini, dan terima kasih yang sudah selalu mendengarkan atau stay tune di Prosa atau Resapan. Sekaligus yang saya butuhkan dulu dari Ronang Arena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 17 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 1 hingga 41 bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون

باب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة.

وورهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف

الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

هنالك دعا زكريا ربا قال

فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب

0: Masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Dan kali ini pendengar Mutiara Pagi kembali hadir dan narasumber yakni Haji Fauzan Esos I, MPD, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Karangpenang akan menyampaikan materi mengenai hikmah maulid Nabi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat muslim yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan tentang hikmah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya perkenalkan dulu nama saya Haji Fauzan Esos MPD selaku penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Sampang. Pada kesempatan ini mau menyampaikan tentang hikmah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat muslim yang berbahagia, mengingat Maulid Nabi pada hakikatnya dapat menjadi momentum untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau, memperbanyak selawat, mempelajari akhlaknya, dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Al-Quran tidak menetapkan satu bentuk khusus perayaan maulid, sehingga pembahasan tentang maulid sebaiknya dibedakan antara dalil tentang keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan kepada beliau, dengan persoalan bentuk peringatan maulid yang memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah maulid hendaknya tidak berhenti pada acara seremonial. Yang lebih penting adalah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan, dalam ibadah, kejujuran, kesabaran, kasih sayang, keluarga, bermasyarakat, dan berdakwah. Sahabat muslim yang berbahagia, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sahabat muslim yang berbahagia, mengingat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya menumbuhkan kasih sayang kepada sesama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kebencian dan kesombongan. Beliau mengajarkan kasih sayang, memaafkan, menolong orang yang lemah, menyambung silaturahim, menghormati tetangga, dan menjaga hak sesama. Sahabat muslim yang berbahagia, kemudian kita bersyukur atas diutusnya Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah, yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang mukmin ketika dia mengutus seorang rasul yang bernama Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Pemirsa, sahabat muslim yang berbahagia, kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW merupakan nikmat yang sangat besar beliau membawa

0: manusia dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebodohan menuju ilmu, dan dari kegelapan menuju petunjuk. Alhamdulillah. Sahabat muslim yang berbahagia, karena itu salah satu hikmah maulid adalah memperbaharui rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang berbahagia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingat hari kelahirannya. Ini merupakan hadis yang sangat penting ketika membicarakan maulid. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, "Pada hari itulah aku dilahirkan dan pada hari itu pula wahyu diturunkan kepadaku." Sahabat muslim yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki makna khusus bagi beliau, sampai beliau mengaitkannya dengan ibadah puasa. Namun hadis ini secara langsung berbicara tentang puasa hari Senin, bukan menetapkan bentuk tertentu dari perayaan maulid tahunan. Karena itu ketika membahas maulid, penting untuk menyampaikan dalil secara proporsional. Sahabat muslim yang berbahagia, kemudian maulid dapat menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri sendiri, seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta kepada Nabi bukan hanya dengan ucapan, tetapi dibuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, memperbanyak bersolawat, mempelajari sirahnya, meneladani akhlaknya, mencintai ajarannya, dan meninggalkan apa yang beliau larang. Sahabat muslim yang berbahagia, itulah hikmah maulid yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat yang banyak kepada pemirsa sekalian. Yang baik bisa diambil dan diamalkan, yang tidak baik bisa ditinggalkan dan dibuang jauh-jauh. Saya Haji Fauzan S.S.M.Pd. Mohon maaf apabila ada penyampaian salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: Baik mendengar, tepat pukul 6 pagi kita akan ikuti berita pagi berjaring dengan Pro 1 di Sumenep. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Dengan insan-insan perhubungan yang ada di pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus berkolaborasi dalam rangka memberikan layanan yang optimal.
2: Sintang yang kita berikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, kami berharap dapat meringankan beban petani.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum memperkuat pelayanan transportasi kepada masyarakat. Di Sumenep, sinergi antar insan perhubungan terus ditingkatkan untuk mewujudkan layanan yang optimal. Supriyadi melaporkan.
3: Penguatan pelayanan transportasi menjadi perhatian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam momentum Hari Perhubungan Nasional. Sinergi dan kolaborasi antar pihak terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi kepada masyarakat. Kepala Disperkimhub Kabupaten Sumenep Dadang Dedi Skandar mengatakan Hari Perhubungan Nasional tidak hanya menjadi momentum peringatan, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh insan perhubungan untuk terus meningkatkan pelayanan. Menurut Dadang, penguatan pelayanan perlu dilakukan secara bersama-sama dengan insan perhubungan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Upaya tersebut mencakup seluruh moda transportasi baik darat, laut maupun udara. Ia menegaskan kolaborasi menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan transportasi dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Jadi kami memang sudah terus bersinergi dan berkolaborasi dengan insan-insan perhubungan yang ada di pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus berkolaborasi dalam rangka memberikan layanan yang optimal khususnya di moda transportasi itu.
3: Sebagai bagian dari peringatan Hari Perhubungan Nasional, Disperkimhub Sumenep bersama insan perhubungan akan menggelar upacara di Bandara Trunojoyo Sumenep. Kegiatan tersebut juga akan dirangkai dengan layanan kesehatan dan donor darah. Dadang berharap momentum Hari Perhubungan Nasional dapat semakin memperkuat komitmen seluruh insan perhubungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, sekaligus mempererat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Keselamatan di jalan bukan hanya soal mematuhi aturan, tetapi juga membangun kesadaran bersama untuk mencegah kecelakaan dan melindungi sesama pengguna jalan. Karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang terus menggencarkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Khairul Umam melaporkan.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang terus mendorong budaya keselamatan berlalu lintas melalui edukasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta kesadaran mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kepala Bidang Perhubungan Darat di Sub Sampang, Khotibul Umam mengatakan, keselamatan transportasi membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan korban di jalan raya.
5: Kewajiban dan aturan pengendara dalam berlalu lintas, baik dalam hal perilaku tertib lalu lintas, mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Berkendara dengan wajar, dengan penuh konsentrasi, larangan menggunakan smartphone pada saat berkendara, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
4: Selain disiplin berkendara, masyarakat juga perlu memahami langkah yang tepat saat terjadi kecelakaan. Mulai dari memberikan pertolongan pertama hingga melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Dinas Perhubungan berharap edukasi berkelanjutan dapat menumbuhkan budaya tertib dan aman berlalu lintas di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan Hari Perhubungan Nasional.
6: Saya Alif di Sumenep. Selamat Harhubnas Hari Perhubungan Nasional yang jatuh pada tanggal 17 September. Semoga transportasi darat, laut maupun udara tidak lagi hanya mengejar target, tapi keselamatan di Harhubnas ini, angka-angka kecelakaan, human error dan fasilitas-fasilitas kedepannya akan ada perhatian khusus. Saya selaku pengguna jasa angkutan berharap banyak kepada dinas-dinas terkait agar keselamatan didahulukan.
7: Saya Budianto di Sumenep. Harapan saya selaku masyarakat pengguna transportasi laut di Harhubnas kali ini, insan-insan perhubungan memperkuat pelayanan transportasi serta meneguhkan komitmen dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat, dan berkelanjutan.

0: Pendengar dan pemirsa, Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum memperkuat pelayanan dan keselamatan transportasi menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi RRI hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zain. Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, Hari Perhubungan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan peringatan tahunan. Momentum ini perlu menjadi pengingat bahwa pelayanan transportasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus diperbaiki, baik dari sisi kenyamanan, ketertiban, maupun keselamatan. Di Sumenep, penguatan sinergi antar pihak dalam pelayanan transportasi patut diapresiasi. Namun sinergi tersebut harus terlihat dalam pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Transportasi darat, laut, hingga udara memiliki persoalan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi di tingkat pemerintah. Saat ini, pelayanan transportasi masih perlu dibarengi dengan pengawasan yang konsisten, ketertiban lalu lintas, kondisi fasilitas transportasi, keamanan perjalanan, hingga akses masyarakat terhadap transportasi yang layak harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar komitmen peningkatan pelayanan, tetapi belum merasakan perubahan yang berarti di lapangan. Hal yang sama terlihat dari upaya Dishub Sampang yang terus memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas. Edukasi memang penting, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh berbagai kelompok pengguna jalan. Sebab keselamatan tidak hanya bergantung pada pengemudi, tetapi juga pejalan kaki, pengendara sepeda motor, pengguna angkutan umum, hingga masyarakat di sekitar jalan. Untuk itulah, pemerintah daerah bersama kepolisian, pengelola transportasi, sekolah, komunitas, dan masyarakat perlu memperkuat edukasi keselamatan secara rutin. Pengawasan terhadap pelanggaran juga harus berjalan seimbang dengan penyediaan fasilitas yang mendukung keselamatan. Selain itu, masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan keluhan dan masukan mengenai pelayanan transportasi. Setiap laporan sebaiknya ditindaklanjuti secara jelas agar masyarakat mengetahui bahwa suara mereka benar-benar menjadi bagian dari perbaikan layanan. Pada akhirnya, Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 bukan sekedar tentang memperingati insan perhubungan, tetapi tentang memastikan masyarakat dapat bepergian dengan aman, tertib, nyaman, dan mendapatkan pelayanan yang layak. Transportasi maju bukan hanya karena infrastrukturnya, tetapi karena keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas. Sekian komentar. Selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang. Serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Satres Narkoba Polresta Sumenep mengamankan 3 orang terduga terkait dugaan peredaran sabu di Kecamatan Bluto. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita sabu seberat 0,62 gram serta sejumlah barang bukti lainnya. Imam Muhlis melaporkan.
2: Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan 3 orang di Kecamatan Bluto. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, pengungkapan bermula dari penyelidikan yang dilakukan petugas hingga mengamankan OR 39 tahun di rumahnya di Desa Masaran, Kecamatan Bluto. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan satu plastik klip berisi sabu dengan berat neto 0,62 gram yang disimpan di saku celana OR. Dari pemeriksaan awal, OR mengaku mendapat sabu tersebut dari MY 51 tahun. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan MY di wilayah Kecamatan Bluto. Dari MY petugas menyita satu unit telepon seluler, alat yang diduga digunakan untuk mengambil sabu, serta uang tunai Rp247.000. Pengembangan kembali dilakukan hingga polisi mengamankan FA 26 tahun. Dari FA, petugas menemukan satu bong, satu pipet kaca, dan satu unit telepon seluler dalam kondisi rusak.
3: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
2: Ibda Ardan, sapaan akrabnya, menjelaskan ketiga terduga bersama seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolresta Sumeneb untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga masih memeriksa para terduga dan saksi, serta melakukan pemeriksaan barang bukti narkotika di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Polresta Sumeneb memastikan pengembangan kasus terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan jaringan peredaran narkotika lainnya.
1: Dalam upaya meningkatkan beban masyarakat terdampak kekeringan, Polres Bangkalan melakukan pengiriman air bersih menggunakan 8 truk tangki ke 2 wilayah kecamatan terdampak kekeringan. Miftahul Umar melaporkan.
4: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bangkalan membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Kondisi tersebut mendorong Polres Bangkalan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Kapolres Bangkalan Adjun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengungkapkan, sebanyak 48 ribu liter air bersih didistribusikan menggunakan 8 truk tangki. Distribusi tahap awal menyasar 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanah Merah dan Kecamatan Galis. Menurut Wibowo, bantuan tersebut tidak berhenti pada distribusi tahap awal. Polres Bangkalan akan melanjutkan penyaluran air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.
5: Bisa memberikan, bisa membantu, dan bisa meringankan beban masyarakat Desa Pangilan ini yang pada hari ini mendapatkan air bersih, kemudian alhamdulillah sambutan juga cukup luar biasa. Ini menandakan bahwa situasi yang saat ini terjadi kekeringan ini memang memerlukan bantuan dari semua pihak.
4: Ia juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda untuk turun langsung dalam penanganan dampak kekeringan sehingga bantuan yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus meringankan dampak krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangkalan. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: Penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Sumeneb diingatkan tidak menyalahgunakan rekening bantuan untuk aktivitas judi online. Berikut laporan Muhammad Ali.
6: Program Penerima Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Sumeneb diingatkan tidak menggunakan rekening bantuan sosial untuk aktivitas judi online. Sebab transaksi melalui rekening penerima manfaat dapat terdeteksi dalam pemadanan data pemerintah. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumeneb Abdul Rahman Riyadi mengatakan, Kementerian Sosial bekerjasama dengan PPATK untuk mencocokkan data penerima bantuan dengan transaksi keuangan. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi transaksi yang terindikasi judi online. Rahman menegaskan, transaksi judi online yang terdeteksi dapat berdampak pada keberlanjutan bantuan sosial. Maka masyarakat jangan sampai tergiur judi online sebab berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun mempengaruhi status bantuan tuan yang diterima.
7: Apakah ada dari kartu penerima manfaat ini dilakukan transaksi judi online? Muncullah. Begitu dipadankan datanya seret, muncul ini tik tik tik tik tik tik. Ada sekian. Sumeneb. Bukan hanya Sumeneb, Sampang, Pangkalan banyak aku. Tapi KPM-nya kan KPM-nya kamu. Menggunakan KPM-nya kamu karena KPM itu ada nomor rekeningnya. Iya. KPM itu untuk mencairkan uang. Ya, mulai dari yang mereka punya anak SD, ya, punya anak SMP, punya anak SMA, itu ada uangnya.
6: Rahman mengimbau penerima PKH menjaga rekening maupun kartu bantuan, termasuk ketika digunakan anggota keluarga lain.
1: Pendengar dan pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 APA Mekasan melakukan panen perdana buah semangka dan peresmian budidaya ayam petelur hasil kolaborasi dengan CV Ayunda Permata Sejahtera dan Bani Insan Peduli BIP. Pada program tersebut, Lapas Kelas 2 APA Mekasan juga melibatkan kelompok tani Sanren, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Koperasi UKM dan NAKER untuk memberikan pendampingan bagi warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2 APA Mekasan Sugeng Hardono mengatakan pertanian hortikultura dan budidaya ayam petelur ini untuk mengoptimalkan lahan tidur di Lapas Pamekasan menjadi lahan produktif.
8: Maksud dan tujuan mengoptimalkan tata kelola lahan hidup di Lapas Pamekasan menjadi lahan produktif. Mendukung pelaksanaan Asta Cipta dan 15 program aksi kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026 serta tujuan pembangunan berkelanjutan.
1: Sugeng menyampaikan, program tersebut juga menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan tidak cukup berhenti pada menanam dan menghasilkan panen. Tantangan berikutnya adalah memastikan kegiatan ini terus berjalan, hasilnya memiliki nilai ekonomi, dan keterampilan yang diperoleh benar-benar bisa dimanfaatkan warga binaan setelah bebas. Pemerintah pusat merealisasikan belasan alat mesin pertanian Alsintan untuk para petani di Kabupaten Sampang. Alvin Wari melaporkan.
9: Kelompok tani atau Poktan di Kabupaten Sampang, Madura mendapat tambahan alat mesin pertanian atau Alsintan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Total terdapat 15 unit Alsintan yang disimpan di kantor Disperta KP Sampang, yakni terdiri atas 10 unit pompa air berukuran 4 inci dan 5 unit traktor roda 4. PLT Kepala Disperta KP Sampang Nurdin menyampaikan, bantuan Alsintan tersebut bersumber dari APBN dari hasil aspirasi anggota dewan. Dia menjelaskan bantuan Alsintan tersebut diperuntukkan bagi Poktan, di mana masing-masing Poktan mendapatkan satu unit.
10: Jadi pada prinsipnya, bantuan-bantuan Alsintan yang kita berikan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, kami berharap pertama dapat meringankan beban petani atau kelompok tani. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan beban apa biaya yang berkurang, otomatis pendapatan petani lebih meningkat.
9: Bantuan alat mesin pertanian ini juga diharapkan menjadi angin segar bagi para petani di Kabupaten Sampang untuk mengenjot produktivitas hasil panen, terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan lahan dan pengairan di tengah dinamika cuaca.
1: Ratusan siswa sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Sampang dibekali pemahaman mitigasi bencana melalui sosialisasi dan simulasi penanganan darurat bersama BPBD Jawa Timur. Berikut laporan Ima Fadila.
11: Kesiapsiagaan bencana sejak dini disosialisasikan pada siswa sekolah rakyat terpadu SRT 1 Sampang agar siswa memiliki pemahaman serta tindakan yang tepat saat situasi darurat terjadi. Sebanyak 302 siswa lintas jenjang SD, SMP, dan SMA mengikuti rangkaian edukasi dan simulasi penanganan darurat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur. Para siswa tidak hanya menerima materi teori mitigasi, tetapi juga diajak mempraktikkan langsung langkah penyelamatan diri pada saat terjadi gempa bumi serta langkah darurat pada saat terjadi kebakaran. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Sampang, Deno Setiawati menegaskan pentingnya pembekalan mitigasi ini bagi seluruh peserta didiknya.
12: Itu ada tiga agenda. Yang pertama dari BPBD yaitu sosialisasi mitigasi bencana dan kemudian simulasi gempa bumi dan pemadam kebakaran yang dilakukan oleh BPBD Jawa Timur.
11: Selain fokus pada mitigasi bencana bersama BPBD Jatim, kegiatan sosialisasi juga diisi dengan dua agenda penting lainnya. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memberikan sosialisasi pencegahan tindakan perundungan atau anti-bullying, disusul dengan giat literasi dari Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur dan Perpustakaan Daerah Sampang. Melalui pembekalan komprehensif ini, pihak sekolah berharap para siswa SRT 1 Sampang tidak hanya tanggap dan mandiri, tetapi juga siap menghadapi ancaman bencana dan tumbuh di lingkungan sekolah yang aman serta gemar membaca. Ima Fadila melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Madura United memanfaatkan waktu persiapan yang singkat untuk memperkuat kesiapan tim menjelang pekan ketiga Super League untuk meraih hasil maksimal sekaligus mempertahankan tren positif di hadapan pendukungnya. Tago Anavantrian melaporkan.
13: Madura United mempersiapkan diri untuk menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan menjadi lawan di pekan ketiga Super League. Di tengah jadwal padat, Laskar Sape Krab memanfaatkan sisa waktu untuk memperkuat tim agar bisa mendapatkan hasil maksimal pada laga kandang ini. Penyerang Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, Madura United akan memanfaatkan masa persiapan untuk meningkatkan kesiapan tim sebelum kembali menjalani pertandingan kompetisi. Seluruh pemain diharapkan mampu tampil maksimal saat menghadapi PSIM nanti.
14: Yes, we start training, so everybody is ready to give 100% and we again will go to play and to win and to take the 3 points for Madura.
13: Target meraih 3 poin menjadi motivasi bagi Madura United setelah mencatatkan hasil positif pada 2 pertandingan awal Super League. Mitkov juga menjadi salah satu pemain penting dalam 2 kemenangan tersebut dengan 4 gol dari 2 pertandingan di awal kompetisi. Madura United langsung menatap laga PSIM Yogyakarta dengan menggelar latihan di Stadion Gelora Bangkalan usai laga melawan PSS Sleman. Optimisme tinggi juga menambah kekuatan bagi tim asuhan Zé Gomes usai 2 hasil positif di laga sebelumnya. Dukungan supporter di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan juga akan menambah semangat bagi Laskar Sapai Kerap. Laga ini akan berlangsung pada hari Jumat 18 September 2026 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Rawidis, pendengar sampai nanti pukul 10 pagi. Dan juga ada banyak informasi dan lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda. Dan lagu berikutnya pendengar ada Melly Goeslaw, Ari Lasso, Apa Artinya Cinta. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910.

0: ramah untuk anak-anak.
1: Nak, itu apa yang kamu tonton?
2: Ma, itu ma.
3: Aku gak sengaja buka, aku takut.
4: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: Main game!
5: Dan nonton video belajar menggambar atau affiliate.
4: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
0: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

0: Sampang pagi ini.
1: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. Mendengar, saya informasikan mengenai korban selamat tragedi kapal Virgo Transport asal Sampang sudah pulang. Salah seorang korban selamat dalam tragedi kapal Virgo Transport di Selat Jawa diketahui berasal dari Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Korban bernama Lutfi Arisandi, 30 tahun, warga Kecamatan Banyuates. Kasih Humas Polres Sampang, KP Eko Puji Waluyo membenarkan informasi tersebut. Keterangan mengenai keberadaan korban diperoleh dari Kapolsek Banyuates setelah dilakukan penelusuran terhadap warga yang terdampak tragedi kapal tersebut. Lutfi Arisandi diketahui merupakan warga Dusun Telantung, Desa Asem Jaran, Kecamatan Banyuates Sampang. Sehari-hari korban bekerja sebagai wira swasta. Polres Sampang memastikan kondisi Lutfi saat ini dalam keadaan selamat. Setelah berhasil selamat dari tragedi tersebut, korban disebut telah kembali ke kediamannya di Sampang. Kepulangan Lutfi menjadi kabar melegakan bagi keluarga dan masyarakat di Desa Asem Jaran. Polisi juga memastikan informasi mengenai korban telah dikoordinasikan melalui jajaran kepolisian di wilayah Kecamatan Banyuates. Tragedi yang melibatkan kapal Virgo Transport di Selat Jawa tersebut menjadi perhatian karena menyebabkan sejumlah penumpang dan juga awak kapal berada dalam situasi darurat. Proses penanganan dan juga pendataan korban terus dilakukan oleh pihak terkait. Polres Sampang melalui jajaran tingkat kecamatan masih melakukan pemantauan terhadap informasi warga Sampang yang kemungkinan menjadi penumpang kapal tersebut. Pendataan diperlukan untuk memastikan kondisi setiap warga dan memberikan informasi kepada keluarga. Eko Puji mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi terkait korban tragedi kapal.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masato RRI Sampang Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 7 pagi, pendengar Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang Informasi dan Inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.